0: begitu bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak museum dan cagar budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Bali Tirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum begitu.
1: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Di Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Hosapulite melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
4: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
5: Itaquyat al-alaqa kull al-alaqat as-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-ijtimaiyya wal-diplomasiyya والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
3: Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
4: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
6: Bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
4: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby Hosapulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
7: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
9: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
10: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babinkamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
9: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Lantip.
10: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
11: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta ini ada transportasinya sendiri.
10: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan musyaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
8: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
12: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
8: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausral menegaskan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema menebar cahaya Al-Quran dalam harmoni menuju Indonesia emas yang berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam taaruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
7: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
13: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi satu dari dua divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trophy tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trophy dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rri.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian diantaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa ditanggalkan. Tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nanti lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA AFCON 2026. Saat ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa sampai kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi di perkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Nyarabu City Lollipop 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Masih melanjutkan kembali perjalanan kita dalam Kediri pagi ini di program Kediri Menyapa Pagi. Masih bersama saya Willy Anugrah, pendengar, kita akan lanjutkan Kediri pagi ini sampai nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di edisi spesial akhir pekan hari Minggu 13 September 2026. Masih dipancar luaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Dan yang pasti saya akan hadirkan kembali kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Kediri Raya dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar, dan Jombang yang akan kita update bersama di perjalanan Kediri pagi hingga nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, mengiringi akhir pekan Anda yang tentunya sudah banyak sekali agenda-agenda yang Anda kerjakan begitu ya, bersama keluarga tercinta, baik itu Anda yang saat ini sedang di rumah saja untuk menikmati liburan sembari bersih-bersih rumah sebelum besok beraktivitas kembali, atau Anda yang berkesempatan untuk refreshing, keluar rumah, rekreasi sembari mendengarkan RRI di perjalanan, juga saya ucapkan selamat pagi dan juga selamat berlibur. Kita akan hadirkan komposisi dari Isyana Saraswati ya, featuring almarhum Fedi dengan Frenemy yang akan tentunya menghangatkan ruang dengar Anda di pagi ini.

Mendengar, kita update kembali kabar dari Trenggalek, Jawa Timur ya. RSUD Dr. Sudomo Trenggalek ini mengangkat bicara terkait munculnya tagihan perawatan ICU sebesar 15 juta rupiah yang dikeluhkan oleh Rusmini, warga desa Sumberdadi, usai suaminya meninggal dunia dalam status kepesertaan BPJS Kesehatan Nonaktif. Pihak RSUD Dr. Sudomo ini juga menegaskan bahwa prosedur medis mendesak tetap diprioritaskan saat pasien masuk pada hari Jumat 14 Agustus 2026. Sementara keluarga juga sudah diedukasi sejak awal mengenai opsi pengaktifan BPJS, perawatan pasien umum maupun pengurusan keringanan biaya melalui surat keterangan tidak mampu. Hal tersebut disampaikan Humas RSUD Dr. Sudomo Trenggalek Sujiono, dan ia juga mengatakan awal kronologi pasien tersebut datang pada Jumat pagi dalam kondisi kesadaran menurun karena membutuhkan penanganan intensif. Pasien langsung dirawat di ruang ICU. Pasien atas nama S ini datang ke RSUD Dr. Sudomo pada Jumat pagi tanggal 14 Agustus dan kondisinya menurun, lalu pasien mendapatkan penanganan dari sejumlah dokter dan kondisinya juga berkaitan dengan persoalan jantung serta sistem saraf dan membutuhkan perawatan intensif. Namun setelah menjalani perawatan di RSUD Dr. Sudomo Trenggalek selama 3 hari, pasien meninggal dunia di ruang ICU pada 16 Agustus 2026. Dan pendengar, persoalan pembiayaan sudah diketahui sejak awal pasien masuk. Setelah proses pemeriksaan dan administrasi, sistem menunjukkan kepesertaan BPJS pasien dalam kondisi tidak aktif. Dan rumah sakit juga kemudian memberikan edukasi kepada keluarga mengenai kondisi kepesertaan tersebut. Salah satu pilihan yang diberikan adalah melakukan koordinasi dengan BPJS guna mengupayakan pengaktifan kembali kepesertaan. Jika kepesertaan belum dapat digunakan, keluarga dapat memilih pembiayaan umum. Dalam kasus ini, keluarga kemudian menandatangani persyaratan dan juga pernyataan untuk mendapatkan pelayanan sebagai pasien umum. Dan pendengar, dan disampaikan juga setelah pasien masuk ICU, keluarga kembali diberikan penjelasan mengenai konsekuensi biaya karena perawatan intensif membutuhkan obat dan alat kedokteran tertentu. Pihak rumah sakit menurut Sujiono juga melibatkan manajer pelayanan pasien untuk memberikan edukasi mengenai alternatif pembiayaan bagi keluarga yang tidak mampu, salah satunya melalui surat keterangan tidak mampu. Namun pengajuan surat keterangan tidak mampu membutuhkan dokumen yang harus diproses dari desa dan diverifikasi oleh dinas sosial. Hingga saat pasien meninggal, belum ada keputusan perubahan skema pembiayaan tersebut. Dan karena status pasien masih tercatat sebagai pasien umum ketika meninggal dunia, maka terhitung biaya perawatan selama 3 hari yang mencapai sekitar 15 juta rupiah. Sujiono menyebut komponen biaya terbesar berasal dari obat-obatan dan alat kedokteran. Pasien tersebut tidak menjalani operasi tetapi mendapatkan tindakan invasif berupa pemasangan ventilator karena kondisinya membutuhkan perawatan yang intensif. Di tengah tagihan tersebut, mendengar RSUD Dr. Sudomo menyatakan masih membuka kemungkinan adanya keringanan biaya. Namun keluarga perlu melengkapi persyaratan yang diperlukan termasuk surat keterangan tidak mampu dari desa yang mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita masih melanjutkan perjalanan Kediri Pagi dalam program Kediri Menyapa Pagi. Pendengar, pelataran Istana Gebang, Kota Blitar, Jawa Timur menyajikan pemandangan yang tidak biasa pada Sabtu kemarin. Di kawasan bersejarah tersebut, ini belasan jurnalis dari berbagai media bersama elemen pers, mahasiswa Blitar Raya berkumpul dan duduk melingkar. Tidak ada riuh sorak atau deru kamera memburu narasumber, yang ada hanya untaian doa yang mengudara kusyuk demi keselamatan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda. Aksi solidaritas ini lahir dari keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa para insan pers saat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau sejak Senin 7 September yang lalu. Tampak pula perwakilan anggota Polres Blitar Kota yang turut duduk bersila ya, memberikan dukungan moral sekaligus mengawal kekusukan kegiatan. Salah satu momen paling menyentuh terjadi ketika para peserta melepas dan menggantungkan kartu pers mereka. Sebuah gestur simbolis yang menyuarakan pesan tegas, yakni tugas peliputan memang mulia, tetapi tidak ada satupun karya jurnalistik yang seharga dengan nyawa. Aksi ini adalah bentuk dukungan moral kepada keluarga korban dan juga tim SAR yang sampai detik ini masih berjuang di lapangan, dan disampaikan oleh koordinator aksi Yoyo Agusta bahwa ia berharap seluruh rekan-rekannya bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat. Bagi Yoyo dan jurnalis di Blitar Raya, musibah ini menjadi pengetuk kesadaran bagi seluruh pekerja media di tanah air. Di tengah ketatnya persaingan kecepatan informasi dan tenggat waktu, aspek keselamatan di area risiko tinggi seringkali terabaikan. Peristiwa bisa menimpa siapa saja di semua insan jurnalis dalam menjalankan tugas, dan ini memang menjadi pengingat keras bahwa keselamatan tetap harus dikedepankan, tidak ada berita seharga nyawa. Hingga kini tumpuan harapan masih disandarkan pada tim SAR gabungan yang menyisir perairan Selat Sunda, dan 5 jurnalis yang belum diketahui keberadaannya tersebut adalah Muhammad Bagus Koirunnas dari LKBN Antara, kemudian Ari Basuki dari media merdeka.com, Yudhistiro Pranoto dari media iNews, kemudian Firman Daus dari media Anadolu Agency, kemudian Donald Husni selaku fotografer lepas. Tidak lupa doa juga dipanjatkan untuk 3 orang yang setia mendampingi proses peliputan berbahaya tersebut, yakni Warta, sang kapten kapal, kemudian Sukarman, anak buah kapal, dan Herianto, pemandu lokal. Heningnya Istana Gebang ini mungkin terpisah ratusan kilometer dari gelombang Selat Sunda. Namun dari bumi kota patria, jeritan doa dan solidaritas terikat kuat menanti kabar baik dan kepulangan para kawan tangguh di garis depan berita. Kita akan terus lanjutkan perjalanan Kediri Pagi pendengar dengan kabar-kabar lain. Sembari saya mewakili segenap angkasawan angkasawati Pro 1 RRI Kediri turut berduka dengan kondisi ini, dan tetap berharap begitu ya bahwa para korban, rekan-rekan jurnalis, kemudian juga rekan-rekan relawan yang masih belum ditemukan, ini segera ditemukan dalam kondisi selamat dan segera ada kabar baik begitu, karena saya yakin orang-orang tercinta, keluarga ini khususnya, juga menantikan kabar baik yang memang harapannya bisa segera kita dengar bersama. Kita masih akan terus melanjutkan perjalanan Kediri Pagi ini pendengar, sama nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan kabar-kabar lain yang akan coba kita update di kesempatan pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Swaidi, Ketua PW Kediri Raya. Sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Dari sejarah sudah mengatakan bahwa RRI bagian dari bangsa ini. Semakin maju, semakin dekat di hati masyarakat. Itu yang paling utama. Dengan perkembangan zaman, kita harapkan RRI juga bertransformasi untuk dunia digital. Yang kita harapkan juga apa? Bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif selaku Kepala Kepolisian Resort Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tonduk? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tonduk.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital, Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran, ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

Pendengar, kita menantikan siaran langsung ibadah hari Minggu di gereja SP di gereja ya, ibadah gereja di tepatnya di lokasi GPDI Bukit Sionobo Desa Gadungan, tepatnya di Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan produksi siaran langsung gereja untuk stasiun produksi Kediri Minggu 13 September 2026 hari ini dengan petugas dan juga tim produksi siaran, ada rekan Hendy Himawan di teknik media baru dan juga bersama saya Willy Anugrah di divisi siaran yang akan memandu selama satu jam ke depan sampai nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Adapun tema ibadah hari Minggu hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Z Monim yang akan mengusung tema ibadah Minggu dengan khutbah mengatasi ketakutan yang nanti akan juga dihadirkan ke ruang dengar Anda mengiringi perjalanan ke diri pagi ini. Untuk itu pastikan tetap berada di 100,2 MHz. Saya akan kembali menyapa Anda nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, masih dalam perjalanan ke diri pagi ini.

0: Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami.
1: Masuk dalam pelayanan yang kudus dengan hati yang kudus di hadapan Tuhan, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan menurunkan berkat dari sorga atas kami. Yang datang dengan kelemahan diberi kekuatan, sakit pulang dengan kesembuhan. Dan demikian juga ada beban persoalan Tuhan diselesaikan melalui hadirat-Mu. Kami merindukan Tuhan campur tangan ibadah kami, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan pada akhirnya. Biarlah kuasa Allah akan bekerja, urapan Tuhan bekerja. Kami taklukkan, kami patahkan segala siasat iblis, kuasa roh jahat di udara yang mengganggu jalannya ibadah pada pagi hari ini. Bahkan siaran radio yang disiarkan, gangguan di udara dalam siaran, gelombang apapun yang menghambat suara-suara yang lain, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Perintahkan keluar dari tempat ini. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memulihkan keadaan kami. Haleluya, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Tuhan tempat ini dikuduskan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Umat-Mu yang ada dalam perjalanan di rumah, mari Tuhan hati mereka, gerakan mereka segera datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami buka ibadah pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan berkati.

Haleluya, shalom. Selamat pagi, shalom. Kita siapkan hati kita dengan penuh harapan yang baru. Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau kasih salam ke saudara kita depan, belakang, kiri, kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, bahwa selalu ada harapan di dalam tangan Tuhan. Kasih Tuhan yang sungguh nyata boleh kita rasakan. Mungkin di hari-hari ini kita kehilangan harapan, tapi kita percaya bahwa saat ini kita datang, pasti kita akan pulang bawa harapan yang baru. Amin. Haleluya Yesus.

Mungkin di hari-hari ini kita putus harapan. Kita tidak ada harapan lagi. Kita tidak ada harapan untuk kesembuhan. Tidak ada harapan untuk kehidupan kita. Tidak ada harapan untuk pergumulan kita. Tapi kita percaya darah Yesus yang telah Dia korbankan untuk menebus setiap hati kita boleh membawa kita mempunyai harapan yang baru. Kita percaya sepulang dari tempat ini kita punya harapan yang baru yang daripada Tuhan. Haleluya, Yes, syukur, syukur. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, Yesus.

cepat saja katakan. Harap. Haleluya Yesus. Kami mau berharap dengan Kau Tuhan. Kami mau menaruh harapan kami ke dalam tangan-Mu Yesus.

beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami boleh membawa harapan baru yang daripada Engkau Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Loh, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita percaya meskipun musiknya tidak komplit, tapi saya berharap tepuk tangan yang paling keras buat kita memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita angkat satu pujianku diberi kuasa. Kita tidak mau patahkan semangat kita. Kita percaya kita akan diberi kuasa ya daripada Tuhan.

datang karena kekuatan ini. Jadi atau hari

firman Tuhan rasa diri segelap sana ke sini. Jadi biasa rasa diri segelap sana ke sini. Jadi biasa seru aku kita bantuan dan iya kan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyu Natif selaku Kepala Kepolisian Resor Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman-teman, jumpa lagi di Jelajah Ilmu. Tahukah kalian, pada tahun 1955, Indonesia sudah mampu membuat film animasi loh. Namun, saat itu animasi hanya dalam wujud dua dimensi tentang kampanye pemilihan umum pertama di Indonesia. Nah, disitulah tonggak dimulainya animasi modern di negeri ini. Pada era 2000-an, animasi semakin populer karena sudah menggabungkan dua dimensi animasi dengan tiga dimensi animasi. Oke teman-teman, ketemu lagi di Jelajah Ilmu selanjutnya ya.

adik-adik semua. Kembali lagi di Jelajah Ilmu. Pernah gak kalian berpikir kalau bumi itu bulat dan terus berputar? Kenapa kita tidak jatuh? Ternyata bumi memiliki gaya tarik yang disebut gravitasi. Gravitasi inilah yang membuat kita tetap berpijak di permukaan bumi. Meskipun bumi terus bergerak mengelilingi matahari, bahkan tanpa kita sadari, bumi berputar dengan sangat cepat. Satu putaran penuh membutuhkan waktu sekitar 24 jam. Sehingga terjadilah siang dan malam. Hebat ya, kita sedang menumpang di sebuah planet yang bergerak di luar angkasa. Tetapi tetap bisa bersekolah, bermain, dan beraktivitas seperti biasa. Jadi, jangan lupa untuk terus belajar tentang luar angkasa. Karena masih banyak rahasia alam semesta yang menunggu kita untuk kita temui. Sampai jumpa lagi di Jelajah Ilmu berikutnya ya.

0: Udah bisa didengerin atau di streaming di YouTube, YouTube Music, Spotify, Joox, TikTok, Apple Music, Tangan Music, Deezer, dan lain-lainnya. Semoga hari-hari sahabatku selalu indah ya, seperti judul mini album aku, Hari Yang Indah. Bye sahabat Queen, love you.
1: Ya baik, kita masih melanjut di perjalanan Kediri pagi ini, pendengar di program Idola Indonesia Layak Anak. Selamat pagi adik-adik dimanapun berada, dan bersama Kak Willy lagi ya, jumpa lagi di hari Minggu pagi yang cerah 13 September 2026. Kali ini Kak Willy akan hadirkan adik-adik bertalenta dari TK Dharma Wanita Kepung 6 Pare di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ya adik-adik pengen jadi salah satu bagian di antara mereka yang luar biasa, boleh langsung saja daftarkan TK adik-adik, yang mana adik-adik bisa memberikan informasi kepada guru-guru tercinta begitu ya, untuk langsung datang ke kantor RRI mendaftarkan TK yang ingin dikunjungi oleh RRI, dan hasil kunjungannya akan disiarkan melalui Pro 1 RRI Kediri di setiap hari Minggu mulai dari pukul 9 sampai dengan merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah adik-adik, kita langsung dengarkan saja ya celoteh dari adik-adik yang luar biasa, Idola Indonesia Layak Anak dari TK Dharma Wanita Kepung 6 Pare. Langsung dari Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Hai adik-adik. Halo. Kok tadi sama bundanya keras, kalau ditanya sama kakak kok lemas. Udah sarapan belum?
3: Udah.
2: Mana suaramu? Jadi cluenya adalah itu. Oke, saya pakai cluenya itu ya. Oke, yang pertama terima kasih atas sambutannya dari TK Dharma Wanita Kepung 6 ya. Baik, sebelum kegiatan ya yang akan kita lakukan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, yang pertama ya, kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Yayasan Dharma Wanita Kepung 6. Waktu dan tempat dipersilakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak kepunganan. Ya, jadi pagi hari ini kita berada di acara Radio RRI Celotehan Anak. Kiranya dengan kerjasama ini, kegiatan ini juga memberikan manfaat bagi anak-anak Kepung 6, bahkan membangun harapan dan cita-cita mereka untuk memiliki kerinduan juga untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Juga harapan mereka, ada di antara mereka yang bisa menjadi penyiar, bisa mencari informasi dan sebagainya lewat radio RRI dan sebagainya. Jadi harapan kami di tempat ini, kerjasama ini juga memberi manfaat untuk sekolah di tempat ini, Kepung 6, dan juga khususnya untuk radio RRI ke depan. Ya, jadi kerjasama ini tidak hanya sampai di sini, tapi mungkin kita akan bekerja sama, bahkan TK Kepung 6 juga akan mengisi acara-acara berikutnya nanti di radio RRI. Dan harapan kami dengan acara-acara itu, banyak orang akan lebih mengenal radio RRI, bahkan mereka juga turut berpartisipasi untuk bersama-sama membangun radio RRI itu sendiri. Kira-kira adalah demikian kata sambutan saya. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih untuk Bapak Olan atas sambutannya. Acara yang selanjutnya, ini sepertinya kalian punya yel-yel ya. Yuk kita dengarkan terlebih dahulu yel-yel dari TK Dharma Wanita Kepung 6.
5: Anak Kepung 6. Anak Kepung

Oke, semangat sekali ya rupanya ya. Oke, yang selanjutnya kita nyanyikan bersama-sama Mars RRI.

0: Oke, tepuk tangan dulu. Kita yel-yel RRI ya. Masih kan enggak yel-yelnya RRI? Ada, Dek. Masih ya? RRI Kediri. Eh, tepuk tangan. Oke. Yang selanjutnya ada penampilan dari Kak Atarian. Kita dengarkan membacakan Pancasila.
1: Halo teman-teman, namaku Atarian. Aku sekolah di TK Damawani.

0: ha, esa.
1: Satu, kartu, hanan, ya, maa, esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Tiga,

0: kasih.
1: Sama-sama. Yeay, tepuk tangan dulu. Wih, hebat ya. Kak Atarian sama teman-teman hafal Pancasila. Oke. Yang selanjutnya kita menyanyikan lagu solo yang berjudul Cinta Untuk Mama oleh Abizar. Kak Abizar, mana Kak Abizar?

0: sudah punya keberanian ya. Oke, sebelum yang selanjutnya, nah ini kakak punya ada sedikit pertanyaan ini. Ayo dijawab ya. Yang bisa jawab maju ke depan nanti ya. Tunjuk tangan maju ke depan.
1: Dikasih permen sama.
0: Ya, dikasih permen nantinya. Aku enggak bawa lagi. Oh ya itu. Oh ya itu dia.

0: Oke, yang pertama, siapa yang hafal huruf hijaiyah? Maju ke depan. Maju ke depan. Oke, siapa lagi nih Kak Abiza? Siapa ini Kak Abiza, bukan ya?
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Kak siapa namanya sayang?
1: Faris.
0: Kak Faris, coba disebutin huruf hijaiyahnya.
1: Faris. Ta ta sa kin ha ha la la ro ya sin sin sa la ta la ain no in fa kaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya.
0: Yeay. Nanti hadiahnya tuh, hadiahnya tuh. Hadiahnya di mana? Makasih. Itu. Nah, makasih. Coba lagi mau permen. Mau permennya di sini. Oke. Pertanyaan yang kedua. Siapa yang hafal doa kepada orang tua? Siapa? Monggo bundanya. Manapun saya sampai bingung mana kanan kiri pada semuanya hafal. Oh. Oke. Okay. Dengan siapa ini kakak sayang?
1: Fitri.
0: Kak Fitri, monggo dibacain gimana sih doa kepada orang tua?

0: Betul gak bunda?
1: Betul
0: dong. Yeah, diambil permennya. Terima kasih Kak Fitri. Tuh dapat lagi tuh. Nah.
1: Bilang apa?
0: Makasih, sama-sama. Oke, ini kalau saya habiskan semuanya, jadi permennya habis ya. Nanti aja. Yang selanjutnya kita sambut penampilan dari Kak Fitri lagi ya. Yeay, membaca surat Al-Lahab. Yuk Kak Fitri.
2: Halo teman-teman, namaku Fitri. Aku sekolah di TK Dharma Wanita Kepong 6. Aku akan membaca

تشدى بالرب والطب ما أغنى عنه ماله وما كسب.

0: about looming masa de.
1: Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Kak Fitri. Ayo duduk lagi. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya kita sambut ya, bukan disambit. Kalau disambit malah jadi luka. Kita sambut penampilan dari Kak Dira dan Kak Nafis menyanyikan lagu Bila Ku Senang.
2: Halo, nama saya Dira.
3: Halo, nama saya Nafis.
2: Kami dari TK Dharma Wanita Gebong 6. Aku akan menyanyikan lagu

0: Masya Allah, bila ku sedih, bila ku sedih, hasbunallah. Terima kasih.
1: Yeay, sudah, terima kasih Kak Novis dan juga Kak Dira. Masih semangat gak sih?
2: Masih.
1: Mana suaramu? Oh gitu ya, terus apalagi sih yel-yelnya, gue lupa.
3: Mana kebongana? Nah. Mana kebongana? Mana semangatmu?
4: Oke.
1: Oke, masih semangat rupanya ya. Oke, yang selanjutnya kita sambut penampilan dari Kak Azalia yang akan menyanyikan menyanyikan puisi berjudul Aku Anak Sehat.
5: Nah, dulu dari kasih semangat sama bundanya ya. Yuk.
6: Halo teman-teman, namaku Azalia. Aku dari TK Dharma Wanita Kebung 6. Aku akan membacakan puisi Aku Anak Sehat. Setiap hari makanku banyak sayur dan buah, tak pernah ku lewatkan. Olahraga pagi juga tak terlupakan. Minum susu menjadi kesukaanku.
1: Terima kasih untuk Kak Azalia ya. Oke, yang selanjutnya penampilan dari Kak Maura yang akan bercerita yang judulnya Aku dan Sekolahku.
7: Yang keras ya.
3: Coba sebelumnya coba semuanya suaranya ya yang keras yuk. Mana suaramu?
6: Suaraku. Halo, selamat pagi. Namaku Maura. Aku sekolah di TK Dharma Wanita Kebung 6. Aku kelompok B. Aku akan bercerita tentang aku dan sekolahku. Selain diajari belajar, berdoa, dan beramal, aku juga diajak bermain di luar sekolah. Namanya outing class. Di TK Dharma Wanita Kebung 6, aku pernah diajak ke SLB, kantor pos, Damkar, Polsek, Radio RRI, dan masih banyak lagi. Aku senang sekolah di TK Dharma Wanita Kebung 6. Aku punya banyak bunda yang baik dan sabar. Terima kasih bunda sudah mengajari aku dan mengajak aku mengerti tentang dunia anak. Terima kasih.
1: Tepuk tangan dulu dong. Oke, sebelum kita ke pertanyaan penampilan yang selanjutnya, kakak masih punya berbagai macam pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab?
3: Oke. Okay. Buat anak-anak apa buat bundanya?
1: Enggak, buat anak-anaknya aja.
3: Buat bundanya juga harus dong, Kak.
1: Waduh, saya diserang. Saya
3: pengen sekali mengeluarkan
1: suara. Oh gitu. Ini siapa nih mengeluarkan suaranya gitu ya? Bunda yang mana dulu? Oke. Okay. Pertanyaan yang selanjutnya, yang bisa ngacung tangan terus ke depan dipilih sama bundanya nanti. Siapa yang bisa membaca? Belum, baru belum membaca, udah tangan-tangan duluan.
3: Saya.
1: Siapa bisa yang menghafalkan doa sebelum makan?
3: Saya.
1: Bun, tolong dong bun, dipilih bun.
3: Najla.
1: Sama bundanya itu.
3: Najla. Ganti adik. Ayo.
1: Gantian yuk, Kak siapa ini?
8: Hai, namaku Najla. Aku sekolah.
3: Belum, sayang. Dikasih pertanyaan sama kakak itu. Ayo.
8: Najla.
3: Mbak Najla, lihat kakak, jangan lihat bunda. Ayo, kakak juga ganteng lah. Ayo, lihat kakak. dikasih pertanyaan kakak apa itu?

0: lama, makasih udah habis, udah gak ada permennya. Oke, yang selanjutnya, siapa yang hafal doa? Nah, masih doa nih, udah antusias semua, Masya Allah. Doa sebelum tidur. Bun.
1: Baca aja, astagfirullahaladzim.
2: Yuk, Sen, nama sama, namanya siapa, Sen?
3: Caca.
2: Mbak Caca, apa enggak doa sebelum tidur?
3: Apa?
2: Apa? Silakan.

Oke. Yuk lanjut lagi ya ke penampilan yang selanjutnya. Ada yang mau bercerita? Oh sudah, oke. Ada yang mau menyanyikan lagu solo Aku Anak Indonesia dari Kak Feby. Tepuk tangan dulu dong.

0: Wih, hebat sekali. Oke, yang selanjutnya,
1: saya dapatkan berbagai produk elektronik favoritmu dari brand-brand ternama.
0: Yang bisa menjawab, silakan maju ke depan ya. Oke, yang bisa menghafal rukun iman siapa? Tuh, mana bundanya dong? Eh, sama yang lain siapa? Ayo siapa? Siapa? Rukun iman. Rukun iman. Siapa? Ayo bun, yang belum bun.
2: Islam. Iman apa Islam?
0: Kan? Iman, iman. Iman. Iman dulu.
3: Ya.
0: Belum sampai situ. Oh, rukun Islam deh. Oh gitu. Oke. Rukun Islam deh kalau kayak gitu.
2: Yo,
0: siapa yang rukun Islam siapa?
2: Siapa?
0: Rukun Islam siapa? Rukun Islam.
2: Mbak Ori. Mbak Ori gantian.
0: Oke, okay, gantian ya.
4: Siapa namanya saya?
5: Ori.
4: Hah?
5: Ori.
4: Kak Ori. Oke, okay, rukun Islam ada berapa?
5: 5.
4: Ada 5, 1.
5: Syahadat.
4: 2.
5: Salat.
4: 3.
5: Zakat.
4: Terus?
5: Empat. Puasa.
4: Puasa lima.
5: Lai aji.
0: Oke, terima kasih. Ini dia permennya. Makanya kok diem ya di samping saya, kenapa gitu kan ya. Oke, ada lagi nih. Kakak punya pertanyaan. Siapa yang hafal nabi-nabi?
2: Yeay.
0: Sebutkan siapa? Lima nabi.
2: Yeay.
0: Lima aja. Siapa nih bun? Lima aja. Siapa? Siapa?
2: Hafal nama nabi, siapa yang hafal?
0: Siapa yang lima nabi? Hafal nama nabi?
2: Siapa?
5: Saya.
0: Hafal? Yuk.
4: Namanya siapa saya?
5: Inca.
4: Inca, namanya nabi siapa?
5: Nesya.
4: Nesya, yuk hafalkan lima nabi-nabi. Satu, siapa?
5: Nabi Muhammad.
4: Nabi Muhammad, lagi.
6: Ya, jawab, enggak apa-apa.
4: Siapa lagi?
6: Nabi Adam.
5: Nabi Adam.
6: Nabi
5: Adam.
4: Adam, terus?
6: Nuh. Ayo sayang, dijawab, enggak boleh takut.
4: Nabi Nuh.
5: Nabi Nuh,
4: oke,
5: satu
4: lagi.
6: Nabi
4: Isa. Nabi?
5: Nabi Isa.
4: Nabi
5: Isa,
4: dan satu lagi.
6: Ayo Nabi Ibrahim. Ayo Mbak Nesya.
5: Ibrahim.
4: Ibrahim. Oke, terima kasih.
0: Oke. Kita lanjut ke penampilan yang selanjutnya. Kita sambut penampilan dari Kak Faris membacakan doa naik kendaraan.
2: Ye, tepuk tangan.
0: Ye, tepuk tangan dulu dong.

Oke, okay. Batuk ya. Penampilan yang selanjutnya ada Kak Jelita, Kak Alta, Kak Nesya, dan Kak Oval yang akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila.

0: Seru. Terus Kak Caca tahu enggak sih kepanjangan dari RRI itu apa?
1: Radio Republik Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia, cakep. Lalu apakah pernah berkunjung ke RRI sih Kak Caca ini?
1: Pernah.
0: Terus bagaimana Kak Caca kesannya pas berkunjung ke RRI kemarin?
1: Senang
0: sekali. Oke. Okay. Mau enggak lain kali berkunjung lagi ke RRI?
1: Mau.
0: Terus ada pesan dan kesan enggak sih untuk Kakak Radio RRI?
1: Ada. Sukses selalu untuk Kakak penyiar Radio RRI.
0: Oke. Okay. Terima kasih Kak Caca. Ya udah.
2: Oke, terima kasih.
0: Makasih Kak Caca. Agak gitu. Oh, kalau sama bundanya berarti bukan bed cost-nya beda, topiknya beda. Oh, sebelumnya yang kita menyaksikan penampilan yang selanjutnya, Kakak masih punya pertanyaan lagi. Ayo, siapa yang hafal nama-nama bulan?
3: Siapa ya?
0: Siapa Bun?
1: Azalia.
3: Ayo jawab
1: nama
0: bunda ya. Azalia. Oke. Okay. Apa enggak nama-nama bulan? Apa? Yuk, yang pertama bulan apa?
1: Januari. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember.
0: Oke. Okay. Terima kasih Kak Azalia. Nih. Oke, okay, bisma. Oke, okay, ini lagi jatuh. Terima kasih. Oke, ada permintaan. Siapa yang nama apa nama-nama bunda yang ada di sini?
4: Oh, Jelita.
0: Oke, sini Jelita sini.
4: Ayo,
0: Mbak Alma. Sama Mbak Alma.
4: Biar ditemani.
0: Nah. Namanya siapa sayang?
1: Jelita.
0: Satunya?
1: Alma.
0: Siapa nama bunda-bundanya? Yuk. Siapa itu?
1: Irma.
0: Bunda Irma.
1: Bundani.
0: Hah?
1: Bundani.
0: Bundani. Terus.
1: Bunda Suci.
0: Terus.
1: Bunda Ella.
0: Terus.
1: Bunda Lala.
0: Terus.
1: Pak Awan.
0: Pak Awan. Terus.
1: Bunda Lesa.
0: Terus sama lagi. Sudah ya? Sudah? Ada lagi? Oke, terima kasih. Ayo. Ya, bersemuanya sayang. Berdua. Ya, sana. Makasih. Dah, yuk duduk. Nah, oke. Ternyata pertanyaan sekecil itu tidak ada yang hafal. Setiap hari hanya menjalankan SOP pelajaran ini. Tapi nama bundanya enggak hafal ya. Oke, baik. Yang selanjutnya kita saksikan penampilan dari Kak Nazla, Kak Alma, Kak Ori dan Kak Sheka yang akan menyanyikan lagu Kring Kring Sepeda.
4: Kok minum permen? Lihat permen tuh ini. Lepas.

0: si
1: Kana.
0: Oke. Penampilan yang selanjutnya ada Kak Azizah. Mana Kak Azizah ya? Kak Azizah yang akan membacakan surat Al-Kahfi.
2: Halo teman-teman, namaku Azizah. Aku sekolah di TK Dharma Wanita Kebong 6.

0: ذو نما أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: Yeah. Penampilan yang terakhir ada dari Kak Enca, Kak Kimi dan kawan-kawan yang akan menyanyikan Mars TK Kebun 6.
2: Semua berdiri. Sini aja, wes. Berdiri di sini.

0: Oke, terima kasih atas kehadiran dari adik-adik semuanya ya. Kami segenap RRI kru dari RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas sambutannya, dan di lain kesempatan nanti kita akan nampil kembali dengan acara dan suasana yang berbeda. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada.
2: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita di perjalanan Kediri pagi ini, dan saat lagi akan ada rekan Ariel Fonda yang akan melanjutkan perjalanan Kediri siang ini hingga nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan ragam program-program menarik yang sudah disiapkan untuk membersamai perjalanan Kediri siang ya di edisi spesial akhir pekan Minggu 13 September 2026. Saatnya saya Wilan Nugra pamit undur diri. Terima kasih atas kesetiaan Anda dan juga atas perjalanan Kediri pagi yang sudah Anda ikuti sejak tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan akhir pekan Anda berkualitas. Have a nice weekend. Sampai berjumpa lagi. Dan mudah-mudahan hari Anda berkualitas, family time Anda juga berkualitas. Tetap semangat, tetap sehat jasmani dan rohani.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38, semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

Berbicara soal kota Solo atau Surakarta memang tidak ada habisnya, terutama jika kita membahas kekayaan kulinernya. Tapi, pernahkah Anda mencicipi atau mendengar tentang bakmi ketoprak? Jangan keliru, kuliner berkuah segar ini tentu berbeda dengan ketoprak bumbu kacang khas Jakarta ya. Bakmi ketoprak Solo adalah mahakarya rasa yang memadukan unsur kuliner lokal dengan pengaruh budaya Tionghoa Eropa. Uniknya, nama ketoprak pada makanan ini sama sekali bukan dari bahan makanannya, melainkan terinspirasi langsung dari kesenian teater tradisional ketoprak yang sangat populer di Tanah Jawa. Konon, pada masa lalu, hidangan istimewa ini awalnya hanya disajikan secara khusus saat perayaan hari besar seperti Lebaran atau ketika masyarakat desa menanggap atau menggelar pertunjukan seni ketoprak. Para penonton dan seniman menikmati semangkuk kehangatan bakmi ini di sela-sela atau usai menikmati pertunjukan drama tradisional. Dari segi sajian, bakmi ketoprak Solo sangat kaya tekstur. Semangkuk kelezatannya terdiri dari mie kuning, bihun, irisan kol, tahu, dan tempe goreng, kacang tanah, toge, serta tetelan daging sapi atau koyor yang empuk. Semua bahan tersebut kemudian disiram dengan kuah kaldu sapi bening yang panas, gurih, dan sangat menyegarkan di lidah. Hingga kini, meski zaman terus berganti, bakmi ketoprak tetap menjadi salah satu harta karun kuliner Solo yang dicari para pecinta makanan tradisional. Sebuah bukti nyata bagaimana seni dan cita rasa Nusantara bisa berpadu dan melekat dalam satu mangkuk penuh kehangatan.

Mas Mandi, lanjutan program Kediri siang ini edisi di akhir pekan hari Minggu, kalender 13 September 2026, yang akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya di sisi yang hari ini pendengarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat juga, berbahagia selalu yang akan mulai aktivitasnya. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menjadikan akhir pekan yang berkualitas bagi pendengar semuanya. Adapun melanjutkan estafet dari rekan saya Widya Anugrah yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri pagi ini ya. Kita masuk menjajakan musik dan informasi sampai dengan nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama pendengar, datang dari Blitar, di mana pelataran Istana Gebang Kota Blitar menyajikan pemandangan yang tidak biasa pada hari Sabtu kemarin mendengar ya. Di kawasan bersejarah tersebut, belasan jurnalis dari berbagai media bersama-sama dan juga elemen pers mahasiswa Blitar Raya yang berkumpul dan juga duduk melingkar. Tidak ada riuh sorak ataupun deru kamera memburu narasumber, yang ada hanyalah untaian doa yang mengudara khusyuk demi keselamatan 5 jurnalis dan 3 kru kapal yang hilang kontak di Selat Sunda. Aksi solidaritas tersebut lahir dari keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpa para insan pers yang meliput erupsi Gunung Anak Krakatau sejak hari Senin 7 September lalu. Tampak pula perwakilan anggota Polres Blitar Kota yang turut duduk bersila memberikan dukungan moral sekaligus mengawal kekhusyukan kegiatan. Salah satu momen yang paling menyentuh terjadi ketika para peserta melepas dan menggantungkan kartu pes mereka sebagai gestur simbolis yang menyuarakan pesan tegas, yakni tugas peliputan memang mulia, tetapi tidak ada satu pun karya tulis ataupun karya jurnalistik yang seharga dengan nyawa. Bagi Yoyo dan juga jurnalis di Berita Raya, musibah tersebut pun menjadi pengetuk kesadaran bagi seluruh pekerja media di tanah air. Di tengah katanya persaingan kecepatan informasi dan tenggat waktu, aspek keselamatan di area risiko tinggi pun seringkali diterabaikan. Nah, gini, tumpuan harapan masih disandarkan pada tim SAR gabungan yang menyisir perairan Selat Sunda. Tidak lupa doa juga dipanjatkan ya untuk 3 orang yang setia mendampingi proses peliputan berbahaya tersebut. Ya, ini ada Warta, sang kapten kapal, Sukarman, sang anak buah kapal, dan juga Herianto, sang pemandu lokal. Di sana Gebang sore mungkin terpisah ratusan kilometer dari gelombang Selat Sunda, namun dari bumi kota Patria, jeritan doa dan solidaritas tersebut pun terikat kuat menanti kabar baik dan kepulangan para kawan tangguh di garis depan berita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kebakaran hutan dan lahan kembali melanda kawasan konservasi Gunung Bromo sejak hari Kamis 10 September kemarin. Di tengah upaya pemadaman yang masih berlangsung, kepolisian mulai melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kebakaran tersebut. Kapolsek Sukapura, Ibtu Juwantoro Setiawadi, mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya berfokus pada penanganan api, tapi juga melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah kebakaran tersebut terjadi akibat faktor alam atau terdapat unsur kesengajaan. Menurutnya, apabila dengan proses penyelidikan ditemukan adanya unsur kesengajaan yang memenuhi unsur pidana, kepolisian akan mengambil langkah hukum dan mengungkapnya. Namun polisi belum bersedia membeberkan lebih jauh mengenai hasil penyelidikan maupun kemungkinan adanya pihak yang diduga terlibat. Juntor menegaskan proses tersebut masih berjalan sehingga belum dapat disimpulkan penyebab kebakaran. Untuk sementara, Barat bersama dengan sejumlah instansi terkait masih memprioritaskan upaya pemadaman agar api tidak semakin meluas. Kondisi medan dan vegetasi kering menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan kebakaran di kawasan Bromo. Juantoro berharap upaya pemadaman yang dilakukan bersama-sama dapat segera berbuahkan hasil. Pihaknya pun juga berharap hujan segera turun untuk membantu proses pemadaman secara alami. Sementara penyebab pasti karena masih dalam penyelidikan, kepolisian memastikan proses pengumpulan informasi dan penelusuran di lapangan tetap dilakukan untuk mengetahui apakah kebakaran tersebut murni akibat faktor alam atau terdapat dugaan perbuatan manusia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari kawasan Bromo Probolinggo kita bergeser ke Sumenep. Warga Dusun Bakoan, Desa Kendang Barat, Kecamatan Gayam, Kabupaten Sumenep, sudah beberapa hari ini mengalami kekeringan air bersih akibat kemarau panjang. Sumur-sumur warga mulai kering. Kalaupun masih ada sumber air, warga harus berjalan berkilometer untuk mendapatkan air bersih. Oleh karena itulah, sebagai bentuk kepedulian kepolisian sektor atau Polsek ya, Sapudi, Polresta Sumenep menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 3.600 liter. Menurutnya, air bersih tersebut pun diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mengalami kesulitan air akibat kondisi kekeringan. Sebanyak 440 KK menjadi penerima manfaat dalam kegiatan tersebut. Pihaknya pun juga berharap agar bantuan air bersih tersebut dapat sedikit meringankan beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air sehari-harinya. Baik pendengarnya, dengan begitu kita sudah bersama kita dalam jajaran musik dan informasi ya, di program Kediri siang ini. Mudah-mudahan bisa menemani akhir pekan Anda. Saya lagi mendengar, tepat dalam pukul 11 kita bergeser dalam jajaran Dinamika Olahraga Center akan siarkan langsung dari RRI Pro 1 Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap 100,2 FM Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026.

Olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reuves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan back Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas gol.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid, dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu dia como un partido de 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin, dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar que o partido iba ser um pouco assim. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido, y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut.

0: Pendengar, Elena Rybakina menjuara US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat 1 dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set ke-

0: memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya.
1: It's just amazing, guys.
0: Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia.

Turnamen ini dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok.

0: 8 MotoGP pendengar. Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo Team tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini, dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

PSSI mengajak masyarakat mendukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin.

Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jenner.

0: gajah asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
1: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
0: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI.

0: United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isan Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TPI Acida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
1: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
2: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam melanjutkan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopal membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TPI Acida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopal mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan

0: melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
1: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus. Jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan. Kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
0: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karyo, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
2: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. Merusak kepercayaan di para pemain.
0: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar.

0: dari Super League pendengar, strategi The Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovan Trian.
1: Kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Lago Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zé Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
2: Karena mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi karena sesi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
1: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Syah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS

bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau di itu mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi

0: Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Ulrich dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darija juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darija, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darija mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
1: We will do everything to keep the points in Parepare. Kita akan memberikan segalanya. So, untuk agar 3 poin tersebut, I think I'll say Parepare. Apa yang akan terjadi, saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk kita.
0: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah

0: pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
1: Dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu kedatangan informasi dan inspirasi masih bersama saya Arwanda. Kita memasuki jalan musik dan informasi sampai dengan nanti berapat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasi yang kita dengar dari Mojokerto ya, sama seperti yang diberitahu tadi ya, 5 jurnalis dan 3 awak kapal speedboat yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten, menyisakan kecemasan bagi keluarga dan rekan-rekan mereka. Di Mojokerto sendiri, insan pers menyerukan doa sekaligus menyalakan harapan agar para jurnalis dan kru tersebut segera ditemukan dalam kondisi yang selamat. Solidaritas yang ditunjukkan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Mojokerto melalui doa bersama dan juga aksi menyalakan lilin di halaman sekretariat PWI Mojokerto di Jalan Pekayon, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Nyala lilin dari simbol harapan di tengah penantian kabar dari 5 jurnalis dan 3 kru yang hingga kini masih dalam pencarian. 5 jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairunas dari Antara Biro Banten, Ari Basuki dari Merdeka.com, Yudis dari iNews, Daus dari Anadolu, serta Donald Husni yang merupakan jurnalis lepas. Doa bersama juga dihadiri perwakilan ORARI Kota Mojokerto, Ketua Bawaslu Kota Mojokerto beserta 2 komisioner. Ketua PWI Mojokerto Aminuddin Ilham mengatakan aksi tersebut menjadikan bentuk solidaritas sama wartawan sekaligus ikhtiar batin di tengah proses pencarian yang masih berlangsung. Menurut teman-teman, risiko di lapangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas jurnalistik. Namun keselamatan para jurnalis dan kru tetap menjadi harapan utama. Reporter JTV tersebut mengajak seluruh insan pers dan masyarakat untuk bersama-sama mendoakan keselamatan mereka. Solidaritas tersebut turut mendapat apresiasi dari Ketua Bawaslu Kota Mojokerto, Dodi Faizal. Pihaknya menilai respon cepat PWI Mojokerto menunjukkan kepedulian yang melampaui batas profesi. Jadi yang menilai kegiatan tersebut tidak melihat dari latar belakang maupun perbedaan lainnya, tetapi lebih kepada sisi kemanusiaan sebagai warga negara Indonesia. Dodi menyebutkan kepedulian terhadap para jurnalis dan juga kru yang hilang merupakan bagian dari rasa kemanusiaan masyarakat terhadap sesama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif selaku Kepala Kepolisian Resor Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak belum mulai bicara saja, Joko sudah paham Bapak mau menyampaikan apa. Iya ya, paham. Kuliah Joko ini sudah molor 2 tahun, sementara Bapak sudah masuk masa pensiun.
1: Ya, syukurlah kalau kamu sudah paham. Bapak tidak perlu mengulang-ulang terus, buang-buang energi. Capek, Le. Bapak ini loh sudah makin tua, ibumu juga. Cita-cita Bapak cuma satu, hadir di wisuda sarjanamu.
0: Iya, Pak. Joko janji, tahun ini kuliahnya selesai. Aku juga enggak pengen begini terus. Lihat teman-temanku udah lulus, udah pada kerja juga. Rasanya jadi orang paling gagal sedunia loh, Pak.
1: Hus, enggak boleh ngomong gitu. Kuliah molor bukan berarti kamu gagal. Kesuksesan tidak diukur dari siapa yang larinya paling cepat, Le. Kesuksesan hanyalah untuk mereka yang berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai tanpa menyerah pada keadaan.
0: Iya, Pak. Persis apa kata Ibu. Untuk merdeka, pahlawan kita dulu juga berkali-kali gagal dan berdarah-darah. Tapi mereka juga gak pernah nyerah hingga akhirnya meraih kemerdekaan Indonesia.
1: Musuhmu sekarang bukan penjajah, Le. Tapi rasa takut dan malas di dalam dirimu sendiri.
0: Mari merdeka dari rasa putus asa
1: dan terus mewujudkan masa depan gemilang.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sementara itu mendengar kebakaran hutan dan lahan untuk Karotna melanda kawasan Batalior 514 SY, tepatnya di petak 18D, Desa Curapoh, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, hari Sabtu kemarin. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14.25 tersebut pun baru berhasil dipadamkan tim gabungan pada pukul 23.55 waktu Indonesia Barat, yang mana artinya proses penanganan api berlangsung sekitar 9 jam sejak kejadian dilaporkan. Kasat Pemadam Bondowoso, Kristianto Putro Prasojo, mengatakan bahwa tim menerima laporan mengenai kebakaran tersebut sekitar pukul 15.10 langit melalui pesan singkat WhatsApp, ya, tim kemudian bergerak ya menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Kebakaran yang menghanguskan sekitar 0,35 hektar lahan petak 18D, sementara luas baku kawasan tersebut mencapai 17,45 hektar. Proses pemadaman melibatkan BPBD Bondowoso, Damkar Bondowoso, TNI Batalion 514 SY, Perhutani BKP Bondowoso, Pemerintah Kecamatan Curahdami, Agen Provinsi Jawa Timur, serta masyarakat setempat. Tiga orang melakukan pemadaman menggunakan sprayer dan satu unit truk tangki. Selain pemadaman pun Pusdalops BPBD bersama dengan Agen Jatim melakukan asesmen untuk mengetahui kondisi di lokasi. Kristianto menyebutkan kondisi vegetasi menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Banyaknya pohon pinus serta getah membuat api lebih mudah membesar dan sulit untuk dikendalikan. Dalam kejadian tersebut tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Penyebab kebakaran diduga akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Setelah berjibaku selama berjam-jam, tim gabungan akhirnya berhasil memadamkan api pada pukul 23.55 menit waktu Indonesia Barat. Informasi dari Bondowoso menutup perjumpaan kita dalam penyajian musik dan informasi, mudah-mudahan bisa menemani akhir pekan Anda. Sekali lagi kita bergeser dalam penyajian Sekoci, Senandung Keroncong juga campur sari, bisa merequestkan lagu kesayangan Anda ya. Lagu Keroncong juga campur sari melalui jalan R0354310108 atau di jalan sang singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460289 atau di 0857253525250. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap 100,2 FM Pro 1 Kediri, informasi dan inspirasi.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kediri.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

100,2 FM dari Pro 1 Gede dengan informasi dan inspirasi pendengar yang Anda masih bersama saya Arif Fonda. Kita masih punya jalan sekoci senandung keroncong juga campur sari. Yang bisa merequestkan lagu kesayangan Anda ya, lagu keroncong juga campur sari melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS telepon WhatsApp bisa telepon seluler pun bisa di 0812-346-0028-9 atau di 0857-253-5255-0.

0: sambil menemani aktivitas Anda ya di siang hari ini ya. Monggo silakan, yuk kita ramaikan ya Sekoci di siang hari ini ya. Saya coba bergeser sebelum saya menerima telepon ya di jalur on air ataupun telepon WhatsApp ataupun seluler ya. Ada dari Pak Marjono di Karangwaru Tulung Agung ya, Sekoci Serandeng Keroncong juga campur sari. Minta diputarkan lagu Keroncong Kesetiaanku dari Tania Dewi. Oke, salamnya untuk Bu Eti, Bu Sita yang Purbo, Lek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto dan semua pendengar peserta adik negeri bersama dengan Kak Arifonda sama petugas diberikan kesehatan, kebahagiaan dan cekin lancar berkata amin ya. Di belakang Pak Marjono ada lagi masuk jalur on air. Halo, selamat siang Sekoci.
1: Siang Sekoci Serandeng Keroncong dan
0: kabar. Oke. Siap Lek Dul, gimana kabarnya?
1: Baik-baik saja.
0: Oke. Kediri panas tentang-tentang nggih.
1: Ya.
0: Oke deh kalau kayak gitu. Siap. Ini mau apa lagunya Lek Dul?
1: Banyu Langit.
0: Banyu Langit.
1: Biar dingin nanti
0: gak
1: panas.
0: Biar dingin gak panas. Siap. Monggo ya, salam-salamnya
1: jam,
0: oh gitu. Siap. Banyu Langit. Oke. Salam-salamnya monggo.
1: Salamnya Mbak Ugeng. Ini lama gak muncul.
0: Inge.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke.
1: Cakup Bani.
0: Oke.
1: Ada Pak Agus.
0: Oke. Okay.
1: Mas Gilang. Mas Gilang ini sebenarnya nggak naik main.
0: Nah, itu dia Mas Gilang.
1: Ya, mudah-mudahan Mas Gilang sehat selalu.
0: Amin. Inge Bunda Eti.
1: Ada ya Mama Wanda ya.
0: Mama Wanda.
1: Dari yang ada di
0: Selatan.
1: Bunda Sadur ini tetangganya
0: Mama Wanda ya. Leres.
1: Iya. Virus tuh naik kok terus gak naik lagi.
0: Nanti ya. Oke.
1: Yang Koko, kok selamat. Pak Mariano tadi ya.
0: Pak Mariano leres. Semuanya aja.
1: Mendengarkan acara
0: Sekoci, Serandeng Keroncong. Inge, siap. Inge, matur Mbah Nuwun, Lek Dun. Inge.
1: Sampai Merauke.
0: Amin, siap. Inge.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Di belakang Lek Dun ada Kung Bani. Halo, selamat siang Sekoci.
2: Cekot di Senandung Keroncong campur sari.
0: Campur sari, Kung. Gimana kabarnya, Kung?
2: Alhamdulillah, rada mendingan.
0: Rada mendingan. Iya, udah kelihatan dari suaranya nih.
2: Iya.
0: Inge. Lagunya apa nih, Kung? Gimana, gimana?
2: Tiwul Wonogiri, Mas.
0: Tiwul Wonogiri.
2: Dari Caca Handika.
0: Oke, siap. Baik, salam-salamnya, monggo.
2: Ya, untuk Mas Ariel semoga beri kesehatan sekeluarga.
0: Amin. Oke. Okay,
2: yang pertama salam untuk ibu-ibu aja dulu, nanti bapak aja dijanut
0: boleh,
2: ya.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Bu Farida, Ibu Lili, Ibu Putri, Ibu Eti, Mbak Wanda, Bu Sita, Bu Rili, Mbak Yuli, Mbak Nawang, Bu Siti Aisyah, dan semuanya
0: aja. Inge, siap deh.
2: Kung, itu semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin. Kung, ini lagunya dari perempuan, dari Eni, enggak apa-apa. Tidak ada. Oke deh, siap. Terima kasih. Terima kasih Kung Bani. Inge. Tadi ada masuk di jalur seluler. Oke, sudah ada masuk lagi jalur seluler ya, sama dulu. Halo, selamat siang Sekoci.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Sekoci.
3: Sekoci Pare.
0: Oke.
3: Nandung Keroncong campur sari. Bang libur sari.
0: Oke. Pak Setioko, gimana kabar? Kabar gimana?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat. Gimana Mas Ari?
0: Alhamdulillah baik. Okay. Siap. Pak Setiako juga sehat nggih. Sampun dahar, Pak.
3: Iya, sampun kalau wingi.
0: Kalau wingi nggih. Wes, wes, wes, karo Pak Setiako ge stres pokoke.
3: Iso. Stres yo kuwi aku nek stres kok kula pun njero stres.
0: Ahaha. Inggih, inggih, inggih, inggih. Monggo lagunya Pak Setiako, yuk mepet soalnya. Jam mepet.
3: Apa Caping Gunung lewe.
0: Caping Gunung.
3: Salam-salam
0: pun.
3: Rendang di mawon.
0: Siap. Siap. Terima kasih Pak Setiako.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada Pak Setiako merapat juga jalur seluler ya 0857-2535-2550. Di belakang Pak Setiako ada dari Suster Yuli. Hai Suster. Sekoci selalu kerojok juga campur sehari. Assalamualaikum Mas Hari. Waalaikumsalam. Selamat siang. Saya request lagunya Layang Kangen. Oke deh. Salamnya tuh Mbak Nia, Mbak Makmi, ada Bu Sita, Mama Wanda, Lek Dul, ada Mbak Nia ya. Pak Sukarji, Pak Mi, halo Pak Mi. Pak Tarji juga untuk semuanya aja kata gitu. Pak Setiako juga ada katanya. Salam sehat selalu ya. Untuk Mas Arinnya selamat bertugas. Terima kasih. Oke deh, siap ya Suster Yuli, Mak Mi, halo, semangat para apa ya? Apa perempuan-perempuan hebat lah untuk Suster Yuli dan juga ada Mak Mi di sana ya. Halo Mak Mi, Mak Mi kalau meskipun tidak pernah naik ya, tapi beliau tetap mendengarkan kami ya. Terima kasih Mak Mi ya. I love you pokoknya untuk kalian berdua. Oke. Yuk kita putarkan dulu yuk. Dikesan dari berengah semuanya, pastikan terus jangan kemana-mana, tapi skoci senandung keroncong dan juga campur sari.

0: sudah saya hadirkan tadi ya, kesan dari pendengar semuanya. Monggo yuk, Anda pendengar satu lagi ya yang mau masuk jalur on air ya, 0354310108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga, SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon jalur pun bisa ya. Jalur on air sudah ada yang masuk, sapa dulu yuk. Halo, selamat siang Sekoci.
1: Selamat siang Sekoci.
0: Selandung
1: Kerontong
0: Campursari. Mama, gimana kabarnya Mama?
1: Alhamdulillah Kang Ganteng, kabare saya anakku lanang gimana kabarnya?
0: Pangestu Mama. Oke. Okay. Mama, yuk. Lanjut yuk, mepet soalnya. Mau nutup.
1: Oh iya iya. Aku nanti mau minta lamunan ya Kang Ganteng.
0: Lamunan. Siap, iya. Siap. Monggo salam-salamipun Mama.
1: Salame kagem ledul pun megegono napa dereng.
0: Sampai.

0: Ma- sama sama mama lagi siapa?
1: Sama.
0: Yang di Tulungagung mama di gunung yang siapa?
1: Korpo.
0: Yang di gunung mama siapa?
1: Ya anu apa?
0: Siapa?
1: Bunda Sadur.
0: Nah, Bunda Sadur.
1: Ayo Bunda Sadur kedak munggu iki lho suarane teling anakku langsung iki lho siaran lho. Yang di atas angin dekatnya JLS
0: siap.
1: Heeh. Ini salamnya buat
0: semuanya. Oke deh. Ditunggu mama siap. Matur mbah nuwun. Inggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dan menjanjikan sekoci selanung keroncong juga campur sehari. Terima kasih atas atensinya ya. Ada dari Pak Mariono Lekdul, ada Kung Bani, Pak Setioko, Suster Yuli, dan ada Mama Wanda. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Sekali lagi kita bergeser dan menjanjikan warta lintas Kediri siang yang dilanjutkan akan ada rendang. Pastikan terus jangan mana tapi 100,2 FM dari Pro 1 Kediri karena informasi dan inspirasi.

0: Podcast Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Selamat siang teman-teman semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 kawasan Pati Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya Arul Fonda. Teman-teman Dinkes Kota Kediri pencarkan screening TB terintegrasi CKG untuk percepat deteksi dan pengobatan menuju eliminasi 2030. Rekan Anu Kusuma memberikan laporannya.
2: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hedi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
3: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak dari penderita TBC ini kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari ada foto rongsennya nanti ya. Kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis, jadi tidak hanya screening TBC atau tracing TBC saja, tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
2: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Dabayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui Puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
4: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening TBC.
2: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Arul Kusuma melaporkan.
1: BPJS Kesehatan Kediri edukasi masyarakat cegah membengkaknya tunggakan iuran JKN. Rekan Ayu Citra memberikan laporannya.
5: Untuk mencegah makin besarnya tunggakan iuran JKN bagi masyarakat, maka saat ini BPJS Kesehatan Kediri menyiapkan berbagai program dan inovasi sebagai upaya pencegahan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri, Tutus Novita Dewi, saat menggelar media gathering dan pengenalan wajah baru JKN di Kediri hari ini. Hal itu diantaranya disebutkan oleh Tutus, yakni program Pasti JKN untuk cek status kepesertaan mandiri Nadi JKN atau nabung harian untuk JKN, serta Rehab 3.0 yakni rencana pembayaran bertahap bagi peserta yang menunggak.
6: Jadi BPJS Kesehatan itu dalam rangka memfasilitasi masukan dari seluruh peserta ya, kesulitan peserta untuk membayar tunggakan iuran, itu kita menggunakan program sekarang Rehab 3.0. Di Rehab 3.0 itu masyarakat bisa melakukan angsuran itu mulai dari 10.000. Jadi mulai dari 10.000, nanti kalau sudah terpenuhi atau sudah tabungan sudah terpenuhi, dia bisa digunakan bayar tunggakan.
5: Sementara itu, terkait dengan kolaborasi media massa, hal dilakukan oleh BPJS Kesehatan Kediri guna meningkatkan literasi masyarakat tentang program jaminan kesehatan nasional JKN. Terpisah, Miani, seorang warga di Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sangat antusias untuk mendaftarkan dirinya bersama sang suami sebagai peserta JKN. Hal itu dikarenakan pihaknya yang kini berusia lanjut ingin mendapatkan perlindungan jaminan sosial kesehatan yang berkualitas.
7: Sudah berdaftar pun, tapi aktivitas tanggal, gak jadi tanggal kali libur, dan itu ditambah ke Nopo Miko Januari, gitu. Kan bayar ke Januari, lalu kemudian bayar mulai sejak tanggal kali. Jadi bayar deh, terus ikan bayar lepun
5: Diketahui hingga sekarang ini capaian Universal Health Coverage UHC di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kediri meliputi di Kabupaten Kediri mencapai 98,59%, sedangkan di wilayah Kota Kediri mencapai 99,75%. Ayu Citra melaporkan.
1: Pengalaman masih di jalur lintas Kediri siang, lintas Kediri siang juga bisa Anda simak melalui media streaming kami yaitu melalui rri.co.id dan juga aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Minggu 13 September 2026. Pendengar Pemkot Kediri mulai perbaiki pagar Stadion Brawijaya, tingkatkan keamanan jelang laga Persik Kediri. Rekan Anukus menginformasikan selengkapnya.
2: Pemerintah Kota Kediri mulai memperbaiki pagar pembatas penonton di Stadion Brawijaya Kota Kediri setelah sejumlah bagian pagar mengalami kerusakan parah pada tribun ekonomi sektor C dan juga sektor D. Kerusakan terjadi setelah laga kandang Persik Kediri menghadapi Dewa United yang dipicu oleh desakan penonton. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Kediri, Hermawan, dalam hal ini menjelaskan bahwa Pemkot Kediri menargetkan perbaikan bagian tersebut dapat diselesaikan sebelum Persik Kediri menjalani laga kandang menghadapi Madura United pada 9 Oktober 2026 mendatang.
8: Yang tak pertama ini dulu lah, kita fokus yang rusak-rusak itu tadi, yang tribun C dan sampai dengan D. Kita tak pertama ini dulu, terus kemudian nanti yang terkait dengan yang lainnya nanti sambil kita ngikutin jadwalnya Persik. Nah, jadi tidak kita putar semua dulu, kita selesaikan yang sini dulu, kita pasang, selesaikan pasang. Nah, kita juga terikat dengan jadwalnya teman-teman Persik.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Persik Kediri, Tri Widodo, mengatakan bahwa perbaikan fasilitas stadion menjadi bagian dari komitmen bersama antara Persik Kediri dan juga pemerintah Kota Kediri. Langkah tersebut turut diarahkan untuk mempertahankan Stadion Brawijaya sebagai home base dari Persik Kediri.
9: Ini komitmen bersama karena Persik harus berkandang di Stadion Brawijaya. Jangan sampai kita menjadi musafir ya. Itu yang harus kita tegaskan. Persik tetap main di Kediri, di Stadion Brawijaya Kediri.
2: Perbaikan pagar Stadion Brawijaya dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan bagian yang mengalami kerusakan. Pola tersebut diterapkan agar proses perbaikan tidak mengganggu jadwal pertandingan Persik Kediri. Nantinya, setelah sektor C dan D selesai, perbaikan akan dilanjutkan ke bagian pagar lainnya secara bertahap dan menjadi penggantian menyeluruh pertama sejak renovasi total stadion yang pernah dilakukan pada tahun 2003 silam. Anukusuma melaporkan.
1: Kita bergeser ke informasi yang selanjutnya, mendengar tingkatkan kepedulian lingkungan. Warga di Kediri mulai menerapkan budaya ubah sampah menjadi cuan. Rekan Ayu Citra memberikan laporannya.
5: Untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, warga di Kediri menerapkan budaya mengubah sampah menjadi cuan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bank Sampah Muslimat Ploso Mandiri di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri, Ani. Ia mengatakan bahwa kini masyarakat di Desa Ngampel sudah memiliki kesadaran untuk memilah sampah. Dan langkah ini bukan hanya untuk menjaga lingkungan tetap bersih, tetapi juga sekaligus menjadi tambahan nilai ekonomis bagi keluarga.
10: Sangat besar sekali, terutama masalah kebersihan. Terus juga dari menyetorkan sampah, mendapatkan uang. Walaupun tidak sebanyak, tapi sedikit-sedikit ternyata manfaatnya banyak sekali. Pertama kita awalnya meremehkan, alah sampah. Ternyata dari sampah itu nominalnya ternyata besar juga.
5: Seberapa besar?
10: Ya lumayan besar. Ini tadi saya juga ikut
5: menukarkan.
10: Ya, dapat 100 lebih.
5: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kediri dan sekaligus menjabat Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri, M. Saini, menambahkan ia juga ikut mendukung kegiatan memilah sampah yang memang selaras dengan gerakan Langit Biru Indonesia Asri yang melaksanakan pelayanan bank sampah bersama dengan masyarakat. Bahkan pada agenda tersebut, warga setempat juga berbondong-bondong untuk membawa sampah dari rumah untuk ditimbang dan ditukarkan melalui sistem bank sampah.
11: Untuk setor sampah ini kurang lebih 130 masyarakat dengan volume masing-masing beda-beda. Dan alhamdulillah banyak-banyak. Nah, ini masuk, timbang, kemudian langsung dibayar, setelah itu langsung dipilah, nanti di packing langsung, insya Allah nanti malam langsung disetor ke pengepul. Dan bentuk apresiasi kami, karena ini kami kebetulan punya hajat ulang tahun, seluruh sampah yang hari ini disetor masyarakat, kami yang membeli, nanti hasil penjualan kepada pengepul akan menjadi kasnya bank sampah yang hari ini menjadi tuan rumah.
5: Lebih lanjut, persoalan sampah memang tidak bisa dibebankan kepada pemerintah, sehingga diperlukan keterlibatan semua elemen masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi yang terakhir pendengar, Kenceng Super Show 2026 pesona roda desa wujud kreativitas dan kebersamaan masyarakat. Rekan Sinta Nadia memberikan laporannya.
12: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada Sabtu siang. Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
13: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
12: Sementara itu, Muhammad Hoironi selaku salah satu guru pendamping peserta karnaval mengatakan keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan karnaval ini memberikan pengalaman langsung yang mampu mengembangkan kreativitas dan kerjasama.
14: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro, bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini umum ya, Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
12: Krenceng Super Show 2026 menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Sinta Nadia melaporkan.
1: Dan lintas kedua siang hari ini dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Arif Fahra, beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Apa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri setiap hari kecuali Selasa.

0: Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: 100,2 FM dari Pro 1 ke Diri karena informasi dan inspirasi pengennya. Anda masih bersama saya Arifan Bakita langsung ke jam sekoci selalu kemen sekoci rendang setiap gurih enak pon sampai salah gitu kan ya, program sudah selesai malah dipanggil lagi ya. Monggo silakan yang masuk jalur on air ya, sebentar ya, jalur telepon WhatsApp sudah masuk jalur on air. Halo, selamat siang rendang
1: setiap
0: gurih
1: enak
0: enak wal bon. Nah iki Mas Obet
1: putus-putus
0: bukan sinyalnya tapi memang logatnya kayak gitu. Sehat Mas Obet?
1: Ya enggak sehat hari ini.
0: Alhamdulillah. Gimana kondisi cuaca gimana di sana?
1: Peh. Panas Mas hari ini.
0: Panas nih.
1: Peh. Wal. Yang ini kok enek anu to Mas Sonhore gelasing macak ndak keringet sampe.
0: Nah, yo panggah ono sing seneng Mas jiarni ae. Selerane wong.
1: Pesertane panase koyo ngene ndano ning kira ndak meletek.
0: Nah, kuwi. Nah, mbuh tak ngerti aku blas. Kak bahas mbuh sak karepe wis.
1: Ya wis bene cuman bene kan apik memeriahkan.
0: Nah, ekonomine lancar ngono mawon.
1: Diparingi awak sehat.
0: Inggih. Nggih lagune napa niki?
1: Apa masih matok, Mas?
0: Loh, sak karepne no ono oleh-oleh. Njaluk oleh-oleh ta?
1: Wis duwe ya.
0: Pripun niki? Terus lagune napa niki?
1: Sejarah mungkin berulang.
0: Apa itu?
1: Ya wis judul e.
0: Sejarah mungkin
1: oh berulang.
0: Oh iya. Sing koplo apa sing asli?
1: Tuh. Asli oleh ya.
0: Oh, gak oleh no. Oh iya wis. Ikin mawon wis. Nggih, monggo yuk.
1: Ya lek enak sing darafu, Mas.
0: Sing darafu nggih, pun. Lanjut.
1: Namo kabeh ya, kawan-kawan. Nggih.
0: Siap.
1: Ngelpro satu RR Kediri.
0: Oke. Oke.
1: Selamat beristirahat.
0: Matur mbah nuwun.
1: Ini ready ya?
0: Ready no.
1: Ya,
0: tunggu mawon. Inggih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Obet. Di belakang Mas Obet ada Pak Setioko. Halo, selamat siang rendang. Rendang. Pak Setioko.
2: Rendang sedep guru enak pol.
0: Enak pol.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya bapakku?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana hari? Pangestunipun. Lagunya sudah diputar nggih tadi nggih?
2: Nah,
0: sudah diputar tadi lagunya.
2: Loh, belum minta lagu ini.
0: Loh tadi no. Sekoci.
2: Oh,
0: sekoci ku lho peh. Kilara karo Pak Sioko iki.
2: Lah kok kira yang ini belum minta lagu sudah diputar kayak pinter menah kok.
0: Iki
2: saya tuh terus sampai jaluk no,
0: nah, paling itu modern paling enggak iki.
2: Enggak ya. Seperti tadi lo, tadi Mas Ari kan bilang kalau
0: apa
2: lagi stres jadi ya.
0: Terus lagunya?
2: Kayak stres.
0: Oh, lagunya stres. Masya Allah.
2: Stres. Kerap melanda manusia.
0: Oke. Okay.
2: Tak peduli Aril Ponda ataupun saya.
0: Wah, loro masih aku lagi. Gue mampu jalan-jalan.
2: Katanya minta stres ya, aku ya manut dong.
0: Gebon, ya Allah kalah gue harus masih aku sumpah. Gebon gue salam-salamnya.
2: Satu kosong,
0: gak apa-apa. Sok mben aja tak lakalai.
2: Salam-salam nae.
0: Monggo.
2: Timbangannya stres gue tak salam-salam.
0: Monggo.
2: Ya salam lu yang baru turun tadi ya.
0: Mas Obet, inggih leres.
2: Obet, Pak Zainal, Pak Rahmat, lalu Pak Mariono. Putra Tutut, Pak Munoto, Pak Purbo, Pak Tardi, Pak Sukardi, PBNI, lalu ada juga Bu Sulis, Mama Wanda, Bu Eti, Bu Tri, Bu Sita, terus Bu Yuli, Bu Farida, Bu Yuli, dan itu loh yang baru tuh sama tuh
0: Sinten no
2: Sahrini Buni
0: Oke, Sahrini, nggih,
2: dan semuanya.
0: Dan semuanya saja.
2: Nggih. Ada kan laguna.
0: Sampun ready no.
2: Lah. Ya, saya tunggu di depan rumah itu aja.
0: Ya. Dek iku, Pak. Dek ngarepe pom terminal kulo, Pak. Dek kono, Pak.
2: Wanas.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Lain hari sambung lagi,
0: Pak. Siap, nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mas Yoko ada Kung Bani. Halo, selamat siang rendang.
3: Selamat siang. Rendang. Lekui candu.
0: Sedap.
3: Sedap.
0: Gurih.
3: Enak.
0: Enak. Singge. Kung, balik lagi gimana Kung? Sehat Kung?
3: Jumpa lagi. Mudah-mudahan langsung sehat nih.
0: Alhamdulillah. Gara-gara Ari teriak-teriak nih. Gue salam-salamnya apa nih Kung? Lagunya apa Kung? Lagunya dulu.
3: Rindunya hatiku dari Villa Santika.
0: Oke. Siap, yuk monggo salam-salamnya.
3: Ya, selamat untuk Mas Robert.
0: Pak
3: Selamat, Pak Kriopo, Pak Sukarji, Pak Sugeng, Mas Gilang, Pak Monoto, Pak Mariono, Hari Edul, Yang Kumpo, Pak Jainal, Pak Terci, Putra Tutu, Om Predi, Pak Agus, Mas Robert, dan semuanya. Dan
0: semuanya aja. Ingge, matur bahnuon, Kong Bani, ditunggu lagunya.
3: Inggi sami-sami mateng.
0: Inggi. Di belakang Kung Bani dari Kota Kediri merepet ada Pak Munotono. Selamat siang rendang.
4: Selamat siang rendang sedap gurih enak pol.
0: Enak pol. Bapakku kabarnya gimana bapakku?
4: Kabarnya panas tur sehat.
0: Tur alhamdulillah. Panas sih.
4: Gimana sih keluarga?
0: Pangestu insya Allah tetap sehat semangat.
4: Harus tabah menjalani situasi begini ya.
0: Nah itu dia panasnya kentang-kentang.
4: Panas semua
0: tinggi.
4: Panasnya hati rasain sendiri loh.
0: Dewe-dewe inggi beh jian no. Inggi lagunya apa bapakku?
4: Lagunya Rindu dari Mohsin Alatas.
0: Rindu Mohsin Alatas. Salam-salamnya monggo.
4: Salam-salamnya ngikut

0: Cahyo.
1: Oke.
0: Okay. Ada Pak Sugianto di Bandar. Ada Pak Sukardi, Pak Tardi, Pak Setioko, Kung Bani. Terus ada Putra Tutut.
1: Putra Tutut.
0: Iya, ini enggak muncul-muncul ini ya.
1: Nonton Persik kayaknya.
0: Ada lagi Bu Eti,
1: Bu Eti PPU, leres.
0: Putri sekalian Bung Fredy. Ada Bu Farida.
1: Bu Farida.
0: Ada Kak Jona.
1: Inggih.
0: Pak Wiji. Ada Pak Ahmad Abdullah
1: ya. Ahmad Abdullah di Jember, leres.
0: Waduh,
1: semuanya inggih ya. Siap.
0: Mudah-mudahan saudara RI semuanya.
1: Amin.
0: Cuaca begini selalu diberkahi kesehatan.
1: Amin.
0: Tidak ada suatu halangan apapun.
1: Amin. Inggih.
0: Buat Ariel keluarga juga begitu. Mudah-mudahan selalu
1: siap.
0: Sehat. Tidak ada suatu
1: halangan apapun ya. Amin. Amin. Amin. Amin.
0: Terima kasih waktunya.
1: Inggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Dilanjut lagi no, ada Bunda Lili di CLS Malang Selatan. Halo, selamat siang rendang.
2: Selamat siang kembali. Rendang sedap, gurih, enak pol.
1: Siap, Bunda, gimana kabarnya Bunda Lili?
2: Kabarnya baik, tapi cuaca mentor-mentor loh Mas. Sendiri gimana?
1: Sami mawon, kau wantang-wantang mentor-mentor. Bangga sami mawon.
2: Iya.
1: Tinggi.
2: Heeh, jarep-arep enggak hujan-hujan ya Mas yo.
1: Tapi kemarin hujan loh Bunda di sini. Kemarin hujan.
2: Tapi hanya
1: sebentar, enggak leres.
2: Sing enggak terus.
1: Benar. Enggak apa, yang penting membasahi tanah ben enggak bleduk.
2: Mas,
1: oke monggo
2: lagu.
1: Inggih.
2: Nama wes ada yang minta Mas?
1: Sudah ada, sudah muter.
2: Ya wes Tresno ning Selarjo bisa enggak Mas? Jadi Tresno. Dari Tresno ning Selarjo dari Satria.
1: Oke, coba tak cari dulu ya. Inggih, salam-salamnya monggo.
2: Satria.
1: Boleh. Ya,
2: salamin dereng Pak Setioko, Kukung Bani.
1: Bani.
2: Terus yang belakang tuh tadi siapa?
1: Yang belakang niku ada Pak Munoto di Kota Kediri.
2: Ya, dereng Pak Munoto niku wau
1: nggih,
2: kita pun ngajeng-ngajeng niku wau.
1: Nggih, siap.
2: Kagem Mas. Mas, kan penak gonceng ya daripada
1: nyetir sendiri. Nah, gak apa-apa, enak bonceng mawon, Sami.

0: nggih.
1: Banyak.
0: Amin.
1: Tapi enggak ngok-ngok.
0: Amin. Amin insyaallah. Inggih.
1: Bertugas.
0: Inggi.
1: Salam sehat.
0: Inggih.
1: Matur
0: mbah nuwun. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ada Bunda Lili di JLS Malang Selatan ya. Tadi ada Eyang Purba. Ayo Eyang. Bosku. Mana nih bosku nih? Ah ini dia bosku sudah masuk. Halo selamat siang, rendang. Gimana kabarnya bosku?
2: Kabare insya Allah baik, sehat. Gimana bosku juga sehat ya?
0: Pangestu no bosku no. Tangga, tangga iso bengok-bengok bosku.
2: Iya.
0: Cek kurang ajar ya,
2: alhamdulillah.
0: Arlen jadi kurang ajar.
2: Terus terus nama lo.
0: Oh, cok kurang ajar ini.
2: Ya udah.
0: Lagunya apa nih?
2: Ya udah lagunya mas ya.
0: Nggih monggo.
2: Lagunya Bahasa Cinta aja.
0: Bahasa Cinta?
2: Bahasa Cinta saja. Oh, lagunya bos ya.
0: Siap siap. Salam salamnya monggo. Iya,
2: salamnya untuk semuanya saja pendengar Rilik. Selamat siang. Itu aja. Terima kasih mas
0: bosku. Terima kasih bosku. Inggih.
2: Assalamualaikum.

0: Oke, di belakang Eyang Purba sudah ada yang masuk lagi. Halo, selamat siang, Rendang.
1: Iya,
0: bisa aja. Enak pol. Enak pol. Siap, Mbak Ida, gimana kabar?
1: Alhamdulillah, Mas Arif.
0: Mangestu, ini stres. Mbak Ida, Mbak, kemarin lagunya benar nggak sih? Salahku ya?
1: Lagunya salah kayaknya.
0: Kayak salah.
1: Maaf. Bukan kekasih sempurna.
0: Oh, bukan. Oh iya, salah aku. Berarti oke. Aku kasih hebat kemarin. Ya nanti no, sekarang udah enggak bisa.
1: Nanti ya.
0: Nanti kapan? Bukan aku. Udah enggak ada.
1: Gitu. Kapan Mas Arif?
0: Malam lagi. Kapan ya? Mbok enggak tahu. Nggih, yuk.
1: Kalau siaran tolong putar ya.
0: Insyaallah. Yuk, lagunya apa ini?
1: Happy Asmara.
0: Happy Asmara. Oke, okay. Ya. Dari apa aja? Dari apa?
1: Hah? Apa aja, Mas Arif?
0: Apa aja?
1: Iya.
0: Maksudnya tak ituin apa tak pilihkan?
1: Iya, pilihkan.
0: Oh, alah, siap. Yuk, monggo salamnya yuk.
1: Iya. Salamnya untuk semuanya, Mas Arif. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi kita betulkan dulu di kosan dari pendengar semuanya, pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Rendang Sedap Gurih Enak Pol.

Oke, kembali lagi dengan Jandran dan Sedap Guri Wenakpo. Sudah saya adikan tadi, dikesan dari berengah semuanya. Monggo silakan yang mau masuk lagi jalur on air ya 0354311108 ataupun jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Di jalur pesan singkat saya bacakan dulu, ada dari Pak Mariono di Karangwaru Tulung Agung ya, rendang request dangdut Sedap Guri Wenakpo. Ini dari Pak Mariono minta diputarkan lagu Kopi Susu dari Bayu Pratama featuring Laila Ayu. Salamnya untuk Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Kung Bani, Pak Setioko, Pak Zena Labirin, Pak Tarji, Pak Obet, dan semua pendengar Persatu RRI Kediri bersama dengan Kak Aril Fonda. Selamat bertugas, berikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin. Oke, saya bacakan lagi ya, rekesan pendengar semuanya ya, panjang-panjang nih soalnya ya. Pastikan terus jangan lama-lama, tetap di rendang Sedap Guri Wenakpo.

Sudah saya hadirkan tadi ya, dari sana pendengar semuanya. Moga yang mau masuk lagi ya, jalur on air ya 0354 3198, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga saya bisa, telepon WhatsApp bisa, ataupun jalur admin bisa ya di 0812 3460 0289 atau di 0857 253 5250.

Oke, baik ya. Kita coba hadirkan kembali ya untuk menemani sore hari Anda ya. Agar lebih ceria lagi ya dengan beberapa komposisi lagu dan dangdut ya yang sudah kami hadirkan. Pastikan terus jangan lupa nah.

Oke, baik pendengar ya, dengan begitu kita sudah bersama kita dan menjalankan rendang setiap guri menapol. Terima kasih atas atensinya ya, sudah menampilkan edisi siang hari ini. Ada Mas Obet, Pak Setio Kokong Bani, Pak Munoto, ada Bu Lili di JLS Malang Selatan, ada Yang Purpo, ada Mbak Ida, ada Pak Mariono. Mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda. Selamat pagi pendengar ya, untuk lanjutan program kutipi sore ini yang akan dipandu oleh rekan saya Rifki Rayan sampai nanti berapa pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saya Arvanda, pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengan Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya, selamat sore ya, dan sampai jumpa.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif selaku Kepala Kepolisian Resort Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Poros Satu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi di Kediri sore ini, kali ini bareng sama Rifki Royan yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, edisi hari Ahad 13 September 2026, ya. Melanjutkan dari rekan Ariel Fonda yang sudah menemani Anda sepanjang siang hari tadi. Saya akan awali dengan beragam informasi di kesempatan sore hari ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Lalu juga kita akan dengarkan info prima di akhir pekan ini pukul 16, juga nanti ada Kediri sore ini, ya, yang akan menemani Anda berminggu sore ceria ini. Dan juga semoga Anda semua sehat selalu, ya, kalau yang dalam acara atau kegiatan dalam perjalanan, misalnya, semoga perjalanannya aman, selamat sampai di tujuan. Tetap berhati-hati tentunya, kalau capek tentunya istirahat. Dan juga yang sedang me time atau family time, ataupun juga yang sedang berlibur, ya, semoga sehat selalu, dan tentunya supaya tetap berhati-hati terutama dengan keadaan Indonesia saat ini, ya, yang banyak sekali di wilayah-wilayah atau juga di daerah-daerah terdapat kejadian ataupun juga bencana. Nanti kami update juga beberapa informasi di kesempatan sore hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di FM 100,2 MHz.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian pada tahun 1951 muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Suwedi, Ketua PW Kedujaya. Sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Dari sejarah sudah mengatakan bahwa RRI bagian dari bangsa ini. Semakin maju, semakin dekat di hati masyarakat, itu yang paling utama. Dengan perkembangan zaman, kita harapkan RRI juga bertransformasi untuk dunia digital. Yang kita harapkan juga apa? Bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan FM 100,2 MHz ya di Pro 1 RRI Kediri. Pendengar, Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 yang sudah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang di perairan Laut Jawa hingga hari ini. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator I Putu Sudayana di Banjarmasin hari ini mengatakan bahwa 6 korban meninggal dunia sudah dievakuasi oleh kapal TB Mauhau 9 dan TB TCP. Sementara seluruh korban yang dievakuasi MV Haida dilaporkan selamat. Pendengar, TB Mauhau 9 mengevakuasi 16 orang yang terdiri dari 15 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Sedangkan TB TCP berhasil mengevakuasi 38 orang dengan rincian 33 orang selamat dan 5 orang meninggal dunia dari lokasi kejadian. Selain itu, MV Haida berhasil mengevakuasi 49 orang dari kapal Virgo Transport 8 dan seluruhnya dinyatakan selamat. Sehingga total korban yang sudah berhasil dievakuasi hingga hari ini yaitu 103 orang dengan 97 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Kapal

0: di Banjarmasin. Operasi SAR gabungan melalui unsur laut dan udara masih terus dilanjutkan untuk menyisir lokasi kejadian serta mencari korban lainnya. Mengingat dari total 243 orang yang berada di kapal tersebut, masih terdapat 140 orang yang belum masuk dalam daftar korban yang dievakuasi. Semoga segera ditemukan ya pendengar semua korban yang masih dalam pencarian.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan

Halo pendengar setia, pernahkah Anda saat melangkah keluar dari pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta merenungkan seberapa besar sejarah dan kisah di balik gerbang utama Nusantara ini? Bandara yang terletak di Cengkareng, Tangerang ini mulai beroperasi secara penuh pada tahun 1985. Kehadirannya saat itu menggantikan Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat yang sudah tidak mampu lagi menampung lonjakan arus penerbangan yang semakin padat. Dirancang oleh arsitek kenamaan asal Prancis, Paul Andrew, Bandara Soekarno-Hatta memiliki daya tarik arsitektur yang sangat khas. Beliau memadukan konsep bandara modern berteknologi tinggi dengan nuansa tradisional Indonesia. Terminal-terminal awalnya mengadopsi bentuk arsitektur joglo, rumah adat khas Jawa yang dikelilingi oleh landscape taman tropis yang asri. Desain ini bahkan sempat memenangkan berbagai penghargaan arsitektur internasional karena konsep airport in the garden-nya yang unik. Seiring berjalannya waktu, bandara ini terus bertransformasi. Berawal dari Terminal 1 dan Terminal 2, kini Soekarno-Hatta semakin megah dengan hadirnya Terminal 3 berkapasitas besar, lengkap dengan fasilitas modern seperti skytrain otomatis dan kereta bandara yang menghubungkan langsung ke pusat Jakarta. Lebih dari sekedar tempat naik dan turun pesawat, Soekarno-Hatta adalah saksi bisu pertumbuhan ekonomi, mobilitas jutaan manusia, serta senyum pertama penyambutan bagi wisatawan mancanegara yang menginjakkan kaki di bumi Indonesia. Sebuah kebanggaan yang terus terbang tinggi melintasi zaman.

Anda masih di Pro 1 RRI Kediri, Kementerian Kehutanan atau Kemenhut melalui Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana kebakaran hutan di Gunung Bromo yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Menurut Azwin Bangun, Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, proses penyelidikan dan pendalaman terus dilakukan untuk membangun konstruksi perkara secara menyeluruh berdasarkan fakta lapangan dan juga bukti ilmiah. Pendalaman juga dilakukan bersama tim ahli untuk memperkuat pembuktian secara ilmiah termasuk juga terkait penyebab kebakaran, dampak terhadap kawasan, serta informasi lain yang diperlukan untuk membangun konstruksi perkara. Kebakaran yang terjadi berulang di kawasan konservasi tersebut juga menjadi perhatian serius Kemenhut karena tidak hanya berdampak terhadap tutupan vegetasi, tetapi juga berpotensi mengganggu fungsi ekologis kawasan dan juga manfaat publik yang bergantung pada keberlanjutan TNBTS. Kemenhut terus memperkuat perlindungan kawasan konservasi melalui pencegahan, pengawasan, kolaborasi dengan berbagai pihak serta penegakan hukum berbasis bukti. Pendalaman terhadap kebakaran TNBTS akan terus dilakukan untuk memastikan penyebab kejadian terungkap, juga memberikan kepastian hukum serta menjaga agar fungsi kawasan tetap terlindungi dan manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan FM 100,2 MHz di Kediri sore ini bareng Rifki. Revitalisasi Museum Majapahit di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto resmi dimulai. Menteri Kebudayaan Fadlizon bersama dengan jajaran pemerintah daerah melakukan peletakan batu pertama pembangunan museum di kawasan Trowulan pada hari ini. Pendengar, proyek revitalisasi tersebut mencakup lahan baru seluas 4,8 hektar yang melengkapi kawasan yang sudah ada, yaitu sekitar 5,4 hektar. Dengan demikian, kawasan Museum Majapahit nantinya terintegrasi dalam area sekitar 10 hektar. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa revitalisasi diperlukan karena Museum Majapahit saat ini menyimpan sekitar 88 ribu artefak, namun sebagian besar belum dapat dipamerkan secara optimal karena keterbatasan ruang. Menurutnya, desain museum yang terpilih melalui sayembara mengusung filosofi Surya Majapahit. Konsep pembangunan juga dirancang ramah lingkungan dan tetap memperhatikan keberadaan kawasan cagar budaya serta kemungkinan temuan arkeologis selama proses pembangunan. Nah, museum baru nantinya tidak hanya menjadi ruang penyimpanan dan pameran artefak, namun juga disiapkan fasilitas digital, pertunjukan serta konsep penyajian yang memungkinkan temuan arkeologis di lokasi pembangunan menjadi bagian dari pengalaman museum. Sementara pendengar, Bupati Mojokerto Muhammad Albara menyambut baik revitalisasi tersebut dan menilai Trowulan memiliki posisi penting sebagai kawasan yang menyimpan jejak peradaban Majapahit sekaligus juga menjadi bagian dari identitas Kabupaten Mojokerto. Demikianlah Kediri sore ini pendengar, nanti kita akan dengarkan info prima dari Pro 1 Surabaya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Subregional Jawa menyiagakan posko pendataan dan pelayanan informasi terkait peristiwa yang menimpa kapal KM Virgo. Kementerian Perindustrian mendorong pelaku IKM Sidoarjo meningkatkan kemampuan produksi sekaligus manajemen usaha agar lebih profesional dan berkelanjutan. Inilah info prima selengkapnya, Minggu 13 September 2026 bersama saya, Dio Pratama. Informasi yang pertama, PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 3 Subregional Jawa menyiagakan posko pendataan dan pelayanan informasi di Pelabuhan Tanjung Perak sebagai langkah pendataan korban dan penanganan darurat terkait peristiwa yang menimpa kapal KM Virgo Transport 8 rute Surabaya menuju Banjarmasin. Faiz Putra melaporkan.
2: Baik pendengar, kapal KM Virgo Transport 8 bertolak dari Surabaya dan dijadwalkan tiba di Pelabuhan Banjarmasin pada Minggu 13 September 2026 hari ini sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur atau maksud kami waktu Indonesia Tengah. Hingga saat ini keberadaan kapal tersebut masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan lintas perairan Surabaya Banjarmasin. Sebagai wujud penanganan cepat dan terkoordinasi di pelabuhan keberangkatan, posko Tanjung Perak disiagakan 24 jam penuh untuk melayani keluarga penumpang yang membutuhkan kepastian informasi maupun pendataan resmi. Di sisi lain, suasana posko Tanjung Perak diselimut suasana cemas dan khawatir yang dirasakan salah satu keluarga korban bernama Freddy Manuhutu yang sengaja datang dari Mojokerto sejak Minggu pagi-pagi demi mencari informasi keberadaan adik kandungnya. Freddy mengaku pertama kali mendapat kabar duka tersebut dari kawan adiknya yang juga berprofesi sebagai musisi kapal. Namun di tengah jalannya menjalani cuti, adik kandung Freddy yang diketahui bernama Stefiansyah merupakan adik bungsu dari keluarganya. Stefiansyah bertugas

0: masuk dalam daftar korban selamat yang berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas. Berikut statement dari Freddy.
1: Ya, awalnya saya tadi pagi ditelepon. Mam telepon bilang bahwa kapal sempat tarik tanker itu tenggelam. Terakhir saya komunikasi itu Jumat dengan adik saya sewaktu kapal masih muat belum berangkat.
0: Dan sementara itu pendengar, salah satu korban lainnya yang bernama Ella Nur Astika mengaku komunikasi terakhir bersama sang suami, yaitu bernama Saiful Nurdin, seorang driver truk, yang dilakukan terakhir kali video call pada Sabtu pagi hari kemarin sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pada Minggu pagi tadi, komunikasi sudah terputus.
2: Itu Sabtu apa, Bu?
0: Dan informasi terkini pendengar dari pihak Pelindo, yakni terus mengimbau para keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 yang membutuhkan informasi resmi untuk dapat langsung datangi posko informasi di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara Pegasus Pelabuhan Tanjung Perak atau menghubungi call center resmi yang telah disiapkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pak Esko telah melaporkan.
3: Kementerian Perindustrian mendorong pelaku IKM Sidoarjo meningkatkan kemampuan produksi sekaligus manajemen usaha agar lebih profesional dan berkelanjutan. Januar Fahmi melaporkan.
4: Kementerian Perindustrian mendorong pelaku IKM Sidoarjo meningkatkan kemampuan produksi sekaligus manajemen usaha agar lebih profesional dan berkelanjutan. Direktur IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan Kementerian Perindustrian, Afrizal Haris, mengatakan pelatihan dilanjutkan dengan praktek dan kunjungan industri untuk memperkuat keterampilan peserta.
5: Kita juga ada program-program lanjutannya tahap berikutnya, banyak sekali programnya, mulai sertifikasi, mulai pendampingan teknis, diversifikasi produk, kemudian terkait restrukturisasi mesin, kalau ada yang mau nambah mesin dan sebagainya, itu nanti mungkin bisa kita kolaborasikan dengan dinas terkait.
4: Kemenperin bersama pemerintah daerah juga mendorong peserta mengurus NIB serta mendapat pendampingan sertifikasi teknis, diversifikasi produk hingga peningkatan kapasitas mesin. IKM berpotensi turut diarahkan masuk SINAS agar lebih mudah mendapat pembinaan, pengembangan usaha dan peluang promosi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Kementerian Sosial Republik Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan melalui sekolah rakyat di Kabupaten Sampang. Ima Fadila melaporkan.
6: Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali membuka kelas tambahan sekolah rakyat Sampang jenjang SD, SMP, dan SMA. Tim gabungan Satgas Penjangkauan Siswa SR Kemensos RI bersama tim PKH Provinsi Jatim turun langsung ke berbagai kecamatan di Kabupaten Sampang untuk melakukan penjangkauan calon siswa kelas tambahan. Penjangkauan tetap berjalan di tengah tahun ajaran 2026 mengingat SR Sampang mendapat tambahan rombongan belajar dan adanya mekanisme multi entry, multi exit. Ketua Tim PKH Provinsi Jawa Timur Hanafi menegaskan mekanisme penjangkauan calon siswa SR tidak dibatasi tahun ajaran baru.
7: Jadi di SR itu penjangkauan itu tidak terfokus kepada awal tahun ajaran baru. Karena kita sistem di SR itu adalah multi entry, multi exit. Jadi memastikan anak-anak yang tidak sekolah, putus sekolah atau potensi putus sekolah.
6: Saat ini SR Sampang telah mengoperasikan 3 rombongan belajar yang berjalan aktif. Pada tahap penjangkauan ini, Kemensos siap menambah 2 rombel khusus untuk jenjang SMP, serta terus membuka ruang penjangkauan untuk jenjang SD dan SMA. Untuk itu, Satgas Penjangkauan Siswa SR Sofiul Rahman mengajak masyarakat yang berhak untuk memanfaatkan kesempatan ini.
8: Terkait dengan sekolah, mohon atensinya kepada masyarakat agar benar-benar fasilitas yang sudah disiapkan oleh negara, terutama terkait anak-anaknya untuk sekolah, diharapkan untuk memanfaatkan sekolah rakyat ini sebagai awal untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anaknya unggul, kemudian yang anak-anaknya berprestasi dan bisa membantu untuk orang tua, untuk masyarakat yang berguna bagi Nusa dan bangsa.
6: Melalui penambahan kelas

0: dan dukungan masyarakat, Kemensos berharap tidak ada lagi anak di Kabupaten Sampang yang putus sekolah. Ima Fadila melaporkan.
1: Anda masih di jalur info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Wali Kota Blitar memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Blitar berjalan sesuai standar operasional prosedur. Berikut laporan Ninda Alivia.
2: Wali Kota Blitar Syaikhul Muhibin memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kota Blitar berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Hal ini disampaikan setelah pihaknya melakukan peninjauan langsung ke sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan MBG mulai dari pengolahan hingga pendistribusian makanan ke sekolah telah memenuhi standar yang ditetapkan. Wali Kota Blitar Syaikhul Muhibin mengatakan dari hasil pengecekan di dua SPPG proses pengolahan makanan telah berjalan sesuai dengan SOP. Pihaknya juga memastikan makanan yang dihasilkan memenuhi aspek kebersihan dan kelayakan sebelum dikonsumsi para siswa. Menurutnya salah satu hal yang menjadi perhatian adalah rentang waktu antara makanan selesai dimasak, didistribusikan ke sekolah hingga dikonsumsi siswa. Karena itu, koordinasi antara SPPG dengan pihak sekolah dinilai penting agar makanan yang telah selesai dimasak dapat segera didistribusikan dan dikonsumsi.
3: Bagus yang lihat tadi, sehingga program ini betul-betul ya bermanfaat bagi seluruh siswa ya, yang mendapatkan dari seluruh sasaran juga bermanfaat. Jadi kami mohon program ini terus ya, terus untuk membantu ya, membantu masyarakat.
2: Mas Ibin menegaskan selama SOP dijalankan secara konsisten dan setiap tahapan dilakukan dengan teliti, masyarakat tidak perlu berlebihan mengkhawatirkan pelaksanaan program MBG. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemkab Ngawi mencermati perubahan data desil lebih ketat sehingga program bantuan tepat sasaran. Imam Malik melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Ngawi menyoroti adanya penyesuaian pengelompokan desil masyarakat menyusul perubahan sistem basis data kemiskinan dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS menjadi data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Wakil Bupati Ngawi Dreto Jatmiko Antok menyampaikan pergeseran data ini didasarkan pada berbagai pertimbangan. Di antara indikator utamanya, yakni perubahan status pekerjaan. Pemkab Ngawi mendeteksi adanya fenomena lonjakan permohonan perubahan status pekerjaan di tingkat desa. Desa rata-rata menerima 3 hingga 5 pengajuan per hari. Hal ini berpotensi memicu kerentanan pergeseran desil kemiskinan ke level yang lebih rendah. Guna menahan laju kerentanan warga di desil 3 dan 4 agar tidak terus merosot ke desil 1 atau 2, Pemkab Ngawi mendorong intervensi program yang tepat sasaran dan terintegrasi.
5: Kita berharap intervensinya agar bisa sinkron, sinergi, itu menjadi tepat. Sehingga yang rentan tadi, kalau kita baca kan ini numpuknya, tambahannya ini di desil 1, desil 1, desil 2, ini bergeraknya dari 3, 4 ke 3, 3 ke 2, 2 ke desil 1. Maka harus ditahan di desil 3, 4 ini. Intervensinya ya berupa yang paling banyak itu RTLH yang kita lihat.
4: Menanggapi dinamika ini, Wakil Bupati Ngawi menghimbau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil setempat beserta perangkat desa untuk lebih cermat dan ketat dalam melakukan verifikasi serta validasi lapangan. Pemerintah daerah menegaskan proses perubahan data tidak boleh dimanfaatkan pihak tertentu sekedar untuk menurunkan status desil demi mendapatkan bantuan sosial. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Satgas Pangan Polres Madiun melaksanakan pengecekan harga dan ketersediaan beras di pasar tradisional. Dayus Warno melaporkan.
6: Satuan Tugas Pangan Satgas Pangan Polres Madiun bersama Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Madiun melaksanakan pengecekan harga dan ketersediaan beras di sejumlah pasar tradisional Kabupaten Madiun. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian harga pangan guna menjaga stabilitas pasokan, harga, keamanan, serta mutu beras di wilayah Kabupaten Madiun. Kasatgas Pangan AKP Agung Hartawan menyebut pihaknya melakukan pengecekan langsung terhadap harga beras yang dijual sejumlah pedagang.
7: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau harga beras SPAP, medium maupun premium, apakah masih berada sesuai dijual sesuai HET atau harga eceran tertinggi. Menurut pantauan sementara untuk beras-beras tersebut masih terpantau dijual sesuai harga HET. Namun demikian kami akan melaksanakan pemantauan berkala untuk mengetahui bila ada lonjakan-lonjakan harga sehingga kita bisa memitigasi lebih awal supaya tidak terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan di masyarakat.
6: Menurut AKP Agung, hasil monitoring menunjukkan bahwa harga beras masih berada dalam batas harga eceran tertinggi HET yang telah ditetapkan. Seperti beras premium Punokawan dijual dengan harga Rp14.900 per kilogram, sedangkan beras medium seharga Rp12.900 per kilogram. Selanjutnya, kegiatan monitoring ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah preventif untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
1: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Anda Kusuma melaporkan.
8: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan Mahmud kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
9: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
8: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
10: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, tadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
8: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
11: Info olahraga.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Nanti malam Persebaya Surabaya mengincar kemenangan penuh pada laga kandang perdana pekan kedua Super League 2026-2027 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
12: I want to say to Bonek Bonita that it's important that you can tell you because you already show your enthusiasm to the players to come and come support the players to bring extra energy.
13: Persebaya memburu kemenangan pada laga kandang perdananya di kompetisi Super League musim 2026-2027 menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada malam nanti. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares meminta anak asuhnya tidak menganggap remeh lawan yang akan dihadapi. Tavares menyadari pertandingan pertandingan tersebut tidak akan berjalan mudah. PSM dinilai sebagai tim tangguh yang mampu memberikan ancaman bagi Persebaya. Pelatih asal Portugal itu juga bahkan mengingatkan skuadnya terhadap hasil pertemuan musim lalu. PSM mampu membawa pulang kemenangan 1-0 ketika bertandang di markas Persebaya. Hasil tersebut menjadi pengingat bagi para pemain agar tidak terlena dengan status tuan rumah. Tavares meminta timnya menunjukkan keinginan lebih besar untuk meraih kemenangan sejak awal pertandingan. Menurutnya, determinasi dan kerja keras akan menjadi faktor penting dalam upaya mengamankan 3 poin.
12: If you remember last season, Georgia team win here 1-0.
13: Jika kita ingat, musim lalu PSM menang 1-0 di sini. Kami harus bekerja keras dan menunjukkan di dalam lapangan bahwa kami menginginkan 3 poin yang lebih besar daripada tim lawan. Mereka adalah tim tangguh. Penting bagi pemain untuk memberikan segalanya sejak menit awal sampai pertandingan terakhir. Sementara itu, bek Persebaya Arif Chatur Pamungkas memastikan tim telah melakukan persiapan maksimal dalam latihan. Ia berharap kerja keras tersebut berbuah positif dalam laga kandang Persebaya yang pertama.
14: Untuk pertandingan besok, saya yakin sudah memerintahkan terbaik untuk dilatih. Dan untuk besok pertandingan, semoga memerintahkan terbaik untuk awal di
13: bonek. Selain itu, Persebaya juga berharap dukungan bonek dan bonita dari Tribun Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Hal tersebut akan menjadi energi tambahan bagi para pemain. Agustin Nurdiani melaporkan.
1: Strategi Zee Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melewat ke markas PSS Sleman pada laga pekan kedua Super League. Tagoan Novantrian melaporkan.
15: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zee Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zee Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
16: Mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
15: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
17: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
15: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
1: Ketua Umum KONI Kota Malang mendorong PSSI Kota Malang di bawah kepengurusan baru untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang terintegrasi dengan sport tourism. Rizky Darmawan melaporkan.
18: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Malang, Joni Sujatmiko mendorong PSSI Kota Malang di bawah kepengurusan baru untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang terintegrasi dengan sport tourism. Menurutnya, konsep tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menggerakkan perekonomian Kota Malang melalui aktivitas olahraga. Joni mengatakan, olahraga yang menghadirkan peserta dan keluarga dari luar daerah memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran keluarga tidak hanya untuk mengikuti pertandingan, tetapi juga berpotensi membelanjakan uang untuk kebutuhan makanan, penginapan, dan aktivitas lainnya di Kota Malang. KONI Kota Malang juga telah membentuk bidang khusus sport tourism dalam struktur organisasinya. Menurutnya, bidang tersebut menjadi upaya KONI untuk mendorong keterkaitan antara kegiatan olahraga dengan sektor pariwisata.
19: Kita dorong untuk melaksanakan itu di samping ini kan berkegiatan juga sport tourismnya juga terbangun kan gitu ya. Ini kan Jawa Timur, ini kan orang tuanya mengantar, kan nggak berhenti di sini. Akan jajan di Kota Malang,
20: lain-lain kan menggerakkan ekonomi. Jadi

0: Kita yang mengawali ada bidang sport tourism.
1: Pembentukan bidang tersebut diarahkan untuk mengembangkan kegiatan olahraga yang memiliki potensi menjadi daya tarik wisata. Joni menilai olahraga memiliki keterkaitan erat dengan pariwisata karena pertandingan maupun kompetisi dapat menjadi sebuah atraksi. Pengembangan sport tourism melalui kegiatan olahraga mempertemukan aktivitas pertandingan dengan pergerakan wisatawan dan ekonomi lokal. Keterlibatan PSSI Kota Malang serta keberadaan bidang sport tourism di KONI Kota Malang menjadi bagian dari upaya menghubungkan sektor olahraga dengan pariwisata secara lebih terarah. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan atlet muda sepatu roda Kota Madiun mengikuti ajang kejuaraan Kota Sepatu Roda dan Rider Cup 2 Skate Cross Series 2026. Ulfa Larasati melaporkan.
3: Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau Porserosi Kota Madiun menggelar kejuaraan kota atau kejurkot sepatu roda yang dirangkaikan dengan Rider Cup 2 Skate Cross Series 2026. Kegiatan ini diselenggarakan di lantai 3 Pasar Besar Madiun selama 2 hari pada 12 hingga 13 September 2026. Pada pelaksanaannya, kejurkot sepatu roda memfokuskan pada adu kecepatan balap lintasan. Ketua Porserosi Kota Madiun, Indaraya Ayu Mikosa Putri, menyampaikan alasan dibalik pembukaan kompetisi skate cross bagi peserta dari luar daerah. Menurutnya, event ini bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan sarana efektif untuk membina mental dan mengasah kemampuan atlet muda di Kota Madiun.
4: Karena memang open ya, kalau skate cross itu bagian dari sepatu roda. Nah, ini yang akan kita kembangkan supaya atlet skate cross-nya Madiun ini juga bisa melihat kemampuan-kemampuan yang dari luar kota gitu. Makanya kita open kan gitu. Kalau kejurkot kan memang dari intern Kota Madiun, kalau skate cross ini kita open kan supaya kita tahu, oh berarti di sana skate cross-nya bagus kok. Oh, tekniknya seperti ini. Jadi kita bisa mengadaptasi untuk bisa memperoleh ilmu-ilmu yang baru dari kota-kota lain gitu. Ya, untuk melatih mental juga, mengasah mental juga supaya nanti ketika kita pun juga mengikuti open di kota lain, kita bisa bersaing dengan kota-kota lain ya.
3: Indaraya berharap perhelatan kejurkot dan Rider Cup 2 Skate Cross Series 2026 dapat membangkitkan kembali semangat para atlet Porserosi untuk bertanding sekaligus mencetak bibit-bibit atlet muda berprestasi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
5: Demikian info olahraga.
2: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam. Kekeringan meluas, warga terpaksa membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Selengkapnya disampaikan Ani Hasana.
6: Buat cuci baju aja gak bisa, Pak, kalau gak ada air, Pak. Ya terpaksa kalau gak ada bantuan seperti ini, itu ya terpaksa beli, Pak. Ya sangat-sangat butuhlah kalau bantuan ini, air ini.
7: Sudah ada 19 kabupaten kota yang melakukan dropping air bersih. Memang belum semua dari 24 yang mengajukan tersebut melakukan dropping air bersih, tapi mereka sudah antisipasi sehingga sudah membuat surat kedaruratan.
8: Bagi sebagian warga di wilayah yang terdampak kekeringan, air bersih kini bukan lagi sesuatu yang mudah didapat. Sumber air yang biasanya dimanfaatkan warga mengering. Air hujan pun tak bisa lagi diandalkan ketika kemarau berlangsung panjang. Akibatnya, warga terpaksa membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti Fitria.
6: Wah, cuci baju aja gak bisa, Pak, kalau gak ada air, Pak. Ya terpaksa kalau gak ada bantuan seperti ini, itu ya terpaksa beli, Pak. Satu minggu itu Rp150.000. Ya sangat-sangat butuhlah kalau bantuan ini, air ini, Pak. Buat sehari-hari. Kalau dapat bantuan seperti ini kan uangnya bisa dibuat anak sekolah, Pak, buat kebutuhan di rumah.
8: Bagi warga, bantuan air bersih bukan sekedar meringankan kebutuhan rumah tangga. Distribusi air gratis juga berarti mengurangi pengeluaran yang harus mereka keluarkan selama musim kemarau. Seperti cerita Jumiatin, untuk mendapatkan satu tangki air, warga harus membayar puluhan hingga ratusan ribu rupiah.
9: Rata-rata beli semua, jadi ada yang pakai tangkinan, ada yang pakai koran gitu. Ngomong kemarau aja, kalau kemarau yang panjang belinya ya paling banyak. Kalau ada yang 3 koran itu terlalu dua, ada yang 2 koran 80, kalau satu tangki ada yang 160, ada yang 190, yang 190 itu 80 liter.
8: Kondisi tersebut membuat distribusi air bersih menjadi kebutuhan mendesak. Namun, pemerintah daerah menyadari dropping air hanya merupakan solusi sementara, seperti yang dialami sejumlah

0: Latitik di Kabupaten Pasuruan. Bupati Pasuruan Muhammad Rusdi Sutejo mengatakan, persoalan utamanya adalah bagaimana memastikan masyarakat tetap memiliki akses air bersih, bahkan ketika musim kemarau kembali datang.
1: Ini solusi temporer, itu kita bantu pakai air mandor, tapi kita masih mencari juga solusi permanen. Insya Allah nanti bantuan dari provinsi bisa agar 8 desa kita bisa ada solusi, tidak ada kekurangan air lagi.
0: Kekeringan yang terjadi saat ini bukan persoalan yang hanya dirasakan satu wilayah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur mencatat, hingga saat ini sudah ada 24 kabupaten kota yang mengajukan SK kedaruratan, baik dalam status siaga darurat maupun tanggap darurat. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah. Dari pemetaan yang dilakukan, diperkirakan terdapat 29 kabupaten kota yang terdampak kekeringan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, penanganan awal dilakukan dengan mengirimkan bantuan air bersih ke wilayah yang membutuhkan.
2: Sudah ada 19 kabupaten kota yang melakukan dropping air bersih. Memang belum semua dari 24 yang mengajukan tersebut melakukan dropping air bersih, tapi mereka sudah antisipasi, sehingga sudah membuat surat daratan.
0: Namun penanganan kekeringan tidak hanya ditempuh melalui pendekatan teknologi. Di daerah-daerah dengan tingkat religiusitas yang tinggi, Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa juga mengajak para tokoh agama untuk melakukan sholat istisqo atau sholat meminta hujan. Langkah tersebut menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat dan pemerintah menghadapi kemarau panjang. Bagi warga, turunnya hujan tentu menjadi harapan. Namun, ketika hujan belum datang dan sumber air terus mengering, bantuan air bersih menjadi penyelamat untuk memenuhi kebutuhan paling dasar. Di sisi lain, dropping air tidak bisa menjadi satu-satunya jawaban. Kekeringan yang berulang setiap musim kemarau menunjukkan pentingnya solusi permanen, mulai dari penyediaan sumber air, pembangunan infrastruktur penampungan hingga sistem distribusi yang mampu menjangkau wilayah rawan kekeringan. Sebab bagi warga persoalannya bukan hanya bagaimana mendapatkan air hari ini, tetapi bagaimana memastikan ketika kemarau datang kembali mereka tidak lagi harus mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah hanya untuk mendapatkan air bersih. Laporan Ani Hasana.
3: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami www.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jalan, bentar lagi nyampe.
2: I have your location.

Terima kasih pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI, Kedirikan Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Basarnas mengerahkan 1 helikopter dan juga 4 kapal untuk menangani kasus hilangnya KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Untuk diketahui pendengar, kasus hilang kontaknya kapal Virgo terjadi dini hari tadi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan bahwa sejumlah alat utama SAR dikerahkan. Hal tersebut guna mendukung operasi pencarian dan juga evakuasi korban. Berdasarkan laporan pendengar, kejadian diperkirakan berlangsung sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah, di mana Basarnas mencatat terdapat 243 orang person on board di KM Virgo Transport 8. Hingga saat ini sebanyak 103 orang berhasil dievakuasi, sebanyak 16 orang dievakuasi ke tugboat atau TB Mauhau 9, terdiri dari 15 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Lalu juga tim SAR gabungan hingga kini terus melakukan pencarian secara intensif dengan memperluas area pencarian di sekitar lokasi kejadian. Operasi pencarian dan pertolongan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur TNI AL, instansi terkait, serta berbagai potensi SAR lainnya. Putu menegaskan seluruh sumber daya yang tersedia terus dioptimalkan agar pencarian bisa maksimal menemukan korban yang masih belum ditemukan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Transport 8 masih menunggu kabar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Mereka terus memantau informasi terbaru mengenai proses evakuasi dan juga kondisi anggota keluarga mereka. Keluarga korban berada di sejumlah titik di kawasan pelabuhan, sebagian menunggu di lobi, sementara lainnya memantau perkembangan data di posko penanganan evakuasi. Petugas secara berkala memperbarui papan informasi berisi nama-nama penumpang yang berhasil dievakuasi. Keluarga kemudian mencocokkan informasi tersebut untuk mengetahui keberadaan anggota keluarga mereka. Sejumlah keluarga sempat berhasil berkomunikasi dengan anggota keluarga yang berada di dalam kapal, namun komunikasi tersebut kemudian terputus karena kondisi cuaca buruk yang disebut menyebabkan gangguan jaringan. Informasi dari keluarga juga menyebutkan kondisi cuaca di sekitar lokasi kecelakaan cukup buruk. Cuaca tersebut menjadi kendala bagi petugas dalam menjalankan proses evakuasi melalui jalur laut. Kondisi cuaca di Pelabuhan Trisakti juga ditandai dengan angin yang cukup kencang. Meskipun tidak turun hujan, angin deras dinilai dapat mempengaruhi kondisi arus laut, khususnya di sekitar lokasi evakuasi. Namun, jarak lokasi evakuasi dari kawasan Pelabuhan Banjarmasin juga cukup jauh. Berdasarkan informasi yang diterima, lokasi terakhir KM Virgo Transport 8 diketahui berada sekitar 80 mil laut dari dermaga Banjarmasin. Kondisi tersebut membuat proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup panjang, di mana berdasarkan perhitungan yang diterima, perjalanan menuju lokasi evakuasi diperkirakan memerlukan waktu sekitar 5 jam. Ini juga jadi informasi terakhir dalam Kediri sore ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan Galeri Budaya Nusantara.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Benar-benar kembali kami hadirkan Galeri Budaya Nusantara untuk edisi hari Ahad 13 September 2026. Di kesempatan sore hari ini kita akan bahas tari topeng Kelana Cirebon. Ya, benar tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali menciptakan tari topeng Kelana. Namun dalam berbagai referensi pendekar, jejak tari bertopeng di Jawa kerap kali dikaitkan dengan masa Majapahit, terutama kisah Raja Hayam Wuruk yang disebut menari dengan topeng emas di lingkungan istana. Karena itulah tari topeng Cirebon seringkali dipahami sebagai tradisi yang memiliki akar panjang dalam budaya istana Jawa sebelum kemudian berkembang kuat di wilayah Cirebon dan juga masyarakat pesisir, ya. Bagaimana kisah atau juga tradisi tari topeng Cirebon? Nanti Anda bisa menyimaknya dalam Galeri Budaya Nusantara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bermula dalam tradisi topeng Cirebon, Kelana merupakan salah satu karakter atau wanda penting bersama dengan Panci, Pamindo, Rumyang, dan juga Tumenggung. Karakter Kelana dikenal gagah, kuat, atraktif, dan juga berenergi besar. Wataknya kerap kali dimaknai sebagai gambaran manusia yang dikuasai amarah, keserakahan, hawa nafsu, dan juga keangkuhan. Karena itu pendengar, sosok Kelana seringkali dibandingkan dengan figur seperti Rahwana dalam pewayangan, bukan semata sebagai tokoh cerita, tetapi sebagai lambang watak manusia yang perlu dikenali dan juga dikendalikan. Nah, pendengar, berdasarkan sumber tersebut, dahulu kala tari topeng Kelana diyakini sebagai tari yang hanya dipentaskan di dalam lingkungan kerajaan. Tari tersebut dibawakan oleh raja dan hanya dipertontonkan kepada perempuan dalam lingkungan kerajaan, seperti para istri raja, mertua, hingga ipar perempuan raja. Katanya, dahulu tari topeng Kelana dinilai lebih bersifat spiritual daripada sebagai hiburan. Nah, secara umum, tari topeng Kelana terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian baksarai dan ngedok, di mana baksarai merupakan pementasan tari ketika belum mengenakan topeng, sedangkan ngedok merupakan bagian saat para penari sudah mengenakan topeng. Nah, tari topeng Kelana biasanya dipentaskan oleh laki-laki, namun pakem tersebut seiring berjalannya waktu sudah berubah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Balik lagi di Galeri Budaya Nusantara, pendengar. Jadi sering berjalannya waktu, pendengar, sejalan dengan perkembangannya, kini perempuan juga banyak yang mementaskan tarian topeng kelana. Nah, tari topeng kelana biasanya dipentaskan oleh 4 hingga 6 orang penari, di mana gerakan dalam tari ini juga cenderung energik dan bersemangat. Namun juga tetap memerlukan keluasan untuk bisa mementaskannya, pendengar ya. Dilihat dari gerakan dan topeng yang dikenakan, tari ini merupakan penggambaran seorang yang berperilaku buruk, serakah, arogan, layaknya tokoh rahwana dalam pewayangan. Nah, untuk diketahui pendengar, saat ini tari topeng Cirebon sudah tercatat di basis data warisan budaya tak benda Kemendikbud, domain seni pertunjukan wilayah Kota Cirebon, Jawa Barat. Nah, untuk diketahui juga, di Cirebon sendiri tari ini hidup sebagai seni pertunjukan masyarakat, hadir dalam acara adat, hajatan, kegiatan pemerintahan, panggung budaya, hingga ruang pendidikan seni. Pementasannya dapat dilakukan secara tunggal maupun berkelompok oleh penari laki-laki maupun perempuan, tergantung dengan gaya, konteks, dan juga kebutuhan pertunjukan. Nah, dengan iringan musik gojing yang meriah dan bersemangat, tari topeng kelana menjadi pementasan yang ciamik untuk ditonton. Demikianlah Galeri Budaya Nusantara di kesempatan Minggu 13 September 2026. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkan Galeri Budaya Nusantara. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.
2: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya, masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho

0: 呀，一个，
1: 哎，当兵三不可能吧？来了啊！
2: Assalamualaikum warahmatullahi

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri sepekan.
2: NKRI akan terus menjadi bagian dari perkembangan bangsa Indonesia menuju Indonesia emas, adidaya, masyarakat adil dan makmur. Dengan semangat konvergensi dan kebersamaan, NKRI akan menjadi bagian integral dari kemajuan bangsa.
3: Edukasi bagi masyarakat, dan kami berharap sinergitas kolaborasi dengan Polres Kediri pada khususnya senantiasa terjaga, sehingga ke depan akan menjadi sarana yang dapat menyejukkan masyarakat.
4: 15 meter lebar 3 meter. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat masyarakat dengan sebaik-baiknya, jadi akses jalan bisa terhubung dengan jalur yang lainnya, sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk melewati sana.
1: Sari berita, HUT ke-81 RRI didorong terus berinovasi tanpa kehilangan peran sebagai media publik. Menandai HUT ke-81 RRI, Kapolres Kediri dan Ketua PWI Kediri meminta RRI terus menjadi media menyejukkan. Pembangunan Jembatan Garuda Merah Putih Presisi di Desa Kedung Dendeng dilakukan secara bertahap. Inilah Warta Kediri sepekan selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya Rifki Royan. Informasi pertama pendengar, HUT ke-81 RRI didorong terus berinovasi tanpa kehilangan peran sebagai media publik. Hana Kusuma melaporkan.
5: Radio Republik Indonesia memasuki usia ke-81 tahun dengan tantangan untuk terus relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Momentum HUT ke-81 RRI yang mengusung tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil dan Makmur diharapkan menjadi dorongan bagi RRI untuk terus berinovasi sekaligus mempertahankan marwah dan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik. Harapan ini disampaikan oleh salah satu mahasiswa UIN Syekh Wasil Kediri, Sinta Nadia, yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi digital memang menjadi salah satu tantangan yang perlu direspon oleh Radio Republik Indonesia. Perubahan kebiasaan masyarakat dalam memperoleh informasi menuntut RRI untuk melakukan penyesuaian dan mengembangkan konten di berbagai platform digital. Namun inovasi tersebut dinilai tetap perlu dilakukan dengan menjaga marwah RRI sebagai media publik di tengah perubahan ekosistem media.
6: Pastinya harapannya RRI ini bisa berkonvergensi menjadi media yang lebih baru lagi, karena di era sekarang kan banyak sekali platform digitalnya gitu. Dan pastinya harapannya semakin berinovasi menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
5: Sementara itu, pemerhati RRI, Immanuel Yosua Cipto Suwarno, menilai bahwa RRI memiliki perjalanan panjang yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan dan perkembangan bangsa Indonesia. Karena itu, arah perkembangan RRI ke depan dinilai tidak hanya terkait perkembangan teknologi, tetapi juga kemampuan untuk mempertahankan kepercayaan publik.
2: Ke depan, kita optimis RRI akan terus menjadi bagian dari perkembangan bangsa Indonesia menuju Indonesia emas, adidaya, masyarakat adil dan makmur. Dengan semangat konvergensi dan kebersamaan, RRI akan menjadi bagian integral dari kemajuan bangsa.
5: HUT ke-81 RRI tidak hanya menjadi penanda perjalanan panjang lembaga penyiaran publik, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat relevansi RRI di tengah perubahan ekosistem media. Inovasi digital diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi tanpa mengurangi kepercayaan publik dan juga peran RRI sebagai media publik yang hadir untuk masyarakat. Ana Kusuma melaporkan.
1: Informasi berikutnya pendengar, menandai HUT ke-81 RRI, Kapolres Kediri dan Ketua PWI Kediri meminta RRI terus menjadi media yang menyejukkan. Laporan oleh Ayu Citra.
7: Pada peringatan ke-81 Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tanggal 11 September, Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif bersama Ketua PWI Kediri Raya meminta RRI untuk terus mengedukasi masyarakat dan pemberitaan yang menyejukkan. Dalam agenda ini, Kapolres Kediri AKBP Muhammad Wahyudin Latif menuangkan harapannya agar ke depan LPP RRI terus menyajikan pemberitaan yang mengedukasi masyarakat melalui segala bidang. Tak hanya itu, pihaknya juga berharap agar kolaborasi dan sinergitas antara RRI dengan Polri sendiri selalu terjaga sehingga hal ini dapat sebagai sarana publikasi yang senantiasa akurat serta dipercaya oleh publik.
3: Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang ke-81. Semoga dengan usia bertambahnya usia semakin baik untuk pemberitaan, semakin akurat, terpercaya, dan tentunya menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Dan kami berharap sinergitas kolaborasi dengan Polres Kediri pada khususnya senantiasa terjaga sehingga ke depan akan menjadi sarana yang dapat menyejukkan masyarakat.
7: Terpisah, Ketua Persatuan Barat Indonesia PWI Kediri Raya Bambang Iswahyudi berharap dengan hari ulang tahun ke-81 tersebut, maka RRI bisa terus bertransformasi menjadi media yang selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
8: Selamat ulang tahun untuk RRI. Dari sejarah sudah menyatakan bahwa RRI bagian dari bangsa ini. Semakin maju, semakin dekat di hati masyarakat, itu yang paling utama. Dengan perkembangan zaman, kita harapkan RRI juga bertransformasi untuk dunia digital.
7: Lebih lanjut, dengan terwujudnya kolaborasi dengan berbagai pihak tersebut, maka diyakini masyarakat di Kediri ini akan memiliki wawasan yang lebih baik dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi hoax. Ayu Citra melaporkan.
1: Pengelolaan pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi di Desa Kedung Dendeng dilakukan secara bertahap. Selengkapnya dilaporkan oleh Chantianov.
9: Pemerintahan Kabupaten Jombang secara resmi memulai pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi yang terletak di Desa Kedung Dendeng. Prosesi peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Bupati Jombang, Marsupi SMSI bersama jajaran Forkopimda setempat. Jembatan ini dirancang dengan benteng sepanjang 15 meter dan lebar 3 meter. Kehadiran infrastruktur ini diharapkan menjadi solusi krusial bagi warga desa yang selama ini terkendala akses transportasi. Bupati Jombang Warsupi SMSI menyampaikan bahwa pembangunan ini bertujuan untuk membuka akses jalan yang lebih luas bagi masyarakat.
10: Alhamdulillah hari ini kita menghadiri bersama-sama dengan masyarakat terkait dengan peletakan batu pertama pembangunan jembatan Garuda Merah Putih Presisi di Desa Kedung Dendeng dengan tentang pembangunan jembatan 15 meter lebar 3 meter. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat masyarakat dengan sebaik-baiknya, jadi akses jalan bisa terhubung dengan jalur yang lainnya sehingga masyarakat akan lebih mudah untuk melewati jalan
9: ini. Pembangunan jembatan ini mendapat dukungan penuh dari Polres Jombang. Kapolres Jombang AKBP Arti Kurniawan SHSIK CPHR mengungkapkan bahwa inisiatif ini berawal dari temuan lapangan pada Maret 2026 di mana sebuah jembatan vital dilaporkan putus akibat hantaman arus air yang deras dari arah pegunungan. Kondisi tersebut sebelumnya kerap memutus akses warga terutama menghambat anak-anak sekolah saat musim hujan tiba.
11: Alhamdulillah pada bulan Agustus ini hari kemerdekaan, dalam rangka menyambut hari kemerdekaan ini, pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan pembangunan jembatan. Jadi karena itu Polres Jombang sangat mendukung, semoga memberikan manfaat tidak hanya kepada masyarakat termasuk juga anak-anak sekolah yang selama ini memang terkendala apabila musim hujan kalau di sekolah bisa nggak sekolah apa?
10: Yeah.
11: Karena nggak bisa lewat. Semoga memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya nanti.
9: Pembangunan peletakan batu pertama di bulan Agustus ini juga menjadi simbol semangat kemerdekaan, di mana Pemkab Jombang hadir menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di pelosok desa. Chantianov melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Kediri sepekan Pro 1 RRI Kediri FM 100,2 MHz. Mendengar dinamika adaptasi warna sekolah rakyat Kabupaten Kediri, Pemkab perkuat pendampingan peserta didik. Selengkapnya dilaporkan oleh Anne Kusuma.
5: Dinamika adaptasi peserta didik masih menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan sekolah rakyat di Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Sosial memprioritaskan pendampingan terhadap peserta didik agar mereka mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan asrama dan sistem pembelajaran yang dijalankan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, dalam hal ini menyampaikan kondisi peserta didik dalam mengikuti sekolah rakyat masih beragam. Sebagian peserta sudah mampu merasa nyaman dengan lingkungan baru, sedangkan sebagian lainnya masih memerlukan pendampingan untuk beradaptasi.
12: Ada dinamika ya, dinamika ada yang keras, ada yang masih perlu didampingi dan sebagainya.
13: Jadi sekarang ini sudah berjalan langsung, artinya sudah masuk wilayah materi ya. Sekarang ini penambahan perkembangan sekarang kemarin tetap. Jadi ini kita memaksimalkan ini. Jumlah sekitar 356 itu kita maksimalkan ini. Karena sampai saat ini juga tidak menutup kemungkinan perjalanan waktu mungkin ada tambahan lagi. Tapi saat ini masih tetap bukan penjaringan ya, istilahnya penjangkauan. Penjangkauan prosesnya sebenarnya sudah lewat, tapi tidak menutup kemungkinan kita masih terbuka untuk ada anak-anak yang bisa, karena tentunya sesuai dengan kriteria yang ada gitu ya.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, mengatakan bahwa pihaknya menerapkan pola pendampingan secara intensif untuk tetap membantu peserta didik beradaptasi dengan kehidupan di asrama. Seluruh aktivitas siswa diatur secara terstruktur, sehingga tidak ada waktu yang dilewatkan tanpa kegiatan dan juga pendampingan dari guru maupun tenaga kependidikan.
14: Memang itu sudah prinsip kami. Kita itu kuncinya satu, tidak semenit pun anak tanpa kegiatan. Dan dalam kegiatan itu tidak sedetik pun anak berkegiatan tanpa pendampingan. Itu yang kami lakukan. Yang kedua, memang saya memprogramkan lebih dekat dengan anak-anak, paling tidak setiap guru itu harus meluangkan waktu paling tidak 30 menit untuk bersama anak secara orang per orang. Masalahnya apa? Dia tidak ada orang tua, tidak ada kakak, tidak ada HP, kan gitu kan? Jadi nanti mereka bisa leluasa.
5: Dinas Sosial Kabupaten Kediri bersama pihak sekolah saat ini terus memantau perkembangan peserta didik, terutama dalam proses adaptasi terhadap lingkungan dan juga pola pembelajaran baru. Saat ini terdapat 455 anak yang tercatat dalam program Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dengan 356 peserta didik baru yang menjadi fokus utama penguatan pendampingan, sementara 99 peserta lainnya juga masih tercatat dalam program tersebut. Anu Kusuma melaporkan.
1: Kekecewaan pedagang terhadap aturan dan tata kelola tarif di Pasar Pahing, Kota Kediri, dilaporkan oleh Ayu Citra.
15: Kekecewaan pedagang terhadap aturan dan tata kelola tarif di Pasar Pahing, Kota Kediri kini tuangkan melalui pemasangan sedikitnya 6 poster dan spanduk protes di sejumlah sudut pasar. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Pahing, Pujiono, hari ini. Ia mengatakan bahwa pemasangan spanduk dilakukan setelah sejumlah dialog dengan pihak pengelola belum menghasilkan titik terang. Hal paling utama terkait dengan perubahan status hak guna pakai menjadi hak sewa setelah penyesuaian tarif dan biaya administrasi.
16: Memang kami langsung atas kami adalah KPR, makanya saya kan silakan dari pedagang membuat surat, dari surat itu kami telaah, kami menjadi laporan kepada KPR. Iya, saya nunggu suratnya dari pedagang yang kami telaah, memang sebagai dasar kami menjadi laporan. Kalau kami kan ya sesuai dengan aturan yang ada.
15: Ditambahkan oleh Pujiono bahwa selama ini pedagang sudah berkali-kali berdialog dengan pihak Perumda Pasar, namun hingga sekarang ungkapan keberatan dan suara pedagang di bawah belum terakomodasi. Sementara itu, Direktur Utama Perumda Pasar Jayabaya Kota Kediri, Jauhari Lutfi, menegaskan pula bahwa pihaknya tetap terbuka untuk berdialog dan juga sebelumnya telah meminta pedagang ini untuk menyampaikan aspirasi mereka saat tertulis sebagai dasar dan juga kajian, serta laporan kepada Wali Kota Kediri.
16: Dari Perumda Pasar dimintakan persetujuan kepada KPM, kuasa pemilik modal, yaitu Wali Kota. Makanya kami memang, kalau memang dari pedagang meminta pada kami, kami yang akan meminta persetujuan pada KPM. Kalau membatalkan, terus terang membatalkan aturan itu kami nggak bisa, Pak. Karena itu aturan yang harus kami mintakan persetujuan dari kuasa pemilik modal.
15: Kedepan para pedagang berharap evaluasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh, termasuk hanya memperbaiki sosialisasi aturan agar tidak ada perbedaan pemahaman di lapangan dan kebijakan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha pedagang kecil. Ayu Citra melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar. 1 ton tahu diperebutkan warga dalam tradisi gerebek tahu di Sumber Mulyo, Jombang. Selengkapnya dilaporkan oleh Chantianov.
17: Suasana meriah dan penuh antusiasme mewarnai tradisi gerebek tahu di Desa Sumber Mulyo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sekitar 1 ton tahu dibagikan kepada masyarakat dalam perayaan yang digelar untuk memperingati Maulid Nabi. Warga tampak berdesakan demi mendapatkan berbagai sajian, mulai dari tahu goreng, tahu mentah, terong, tomat, hingga aneka sayuran dan hasil bumi lainnya. Saki selaku panitia kegiatan menjelaskan bahwa pihak penyelenggara sengaja menyediakan gunungan khusus di lokasi acara untuk mengakomodasi antusiasme warga dan tuan rumah dengan menonjolkan ciri khas daerah.
18: Masyarakat dari tuan rumah juga kita menyediakan gunungan di tempat ada 3 gunungan, yang utama ada ikonnya Ringin Jombang, Ringin Jombang.
17: Ana, salah seorang warga setempat yang turut hadir, mengaku senang bisa mendapat berbagai hasil dari tradisi tersebut.
19: Seru, dapat tahu mentah, dapat tahu mentah.
17: Melalui perayaan gerobak tahu ini, masyarakat desa Sumber Mulyo tidak hanya diingatkan kembali pada nilai-nilai keagamaan dalam memperingati Maulud Nabi, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antar warga, serta melestarikan budaya lokal yang syarat akan kearifan lokal. Diharapkan tradisi tahunan ini terus menjadi ikon kebanggaan yang membawa berkah dan kebahagiaan bagi seluruh warga Jombang di masa-masa mendatang. Chandranov melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri sepekan hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Rawan bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Ana Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih di Prosatu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan masuk dalam program Ex Musa, eksplorasi musik Indonesia. Tentunya hanya di Prosatu RRI Kediri. Nanti kami akan hadirkan informasi tentang beragam musik Indonesia hanya di Ex Musa.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.
1: Kamu tahu enggak? Sampai dengan dulu lewat kota kecil yang sekarang

0: sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
1: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
0: Ya betul itu, zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
1: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
0: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
1: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
0: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
2: Melalui radio, mari naik.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar telah bersama kami di FM 100,2 MHz. Setelah azan Isya untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya, kami akan kembali menyapa Anda.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Exmusa, Eksplorasi Musik Indonesia. Ngomongin musik Indonesia, pendengar, ada penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, yang nanti akan melaksanakan konser ya di Indonesia di bulan Oktober dan juga November mendatang. Menjelang konser peringatan 30 tahun album romansanya di Kompleks Candi Borobudur, Jawa Tengah pada 31 Oktober dan juga GXPO Kemayoran, Jakarta pada 3 November 2026, mendengar di mana Bocelli sendiri pernah menggelar pertunjukan di Jakarta pada 2011 dan mendapatkan sambutan yang hangat dan penuh perhatian serta menghargai musik dari para pecinta musik di Indonesia. Bocelli juga berharap bisa kembali mendapatkan sambutan hangat dari para penonton dalam pertunjukannya di

Nah, demikianlah Exmusa, eksplorasi musik Indonesia edisi hari Ahad 13 September 2026. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya ya, minggu depan, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri. Jangan lewatkan beragam informasi seputar nasional dan juga internasional dalam Warta Berita Sentral tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 Jakarta.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Negara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
3: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
1: Our people.
3: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
2: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
4: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersaudara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
5: Musik. Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
6: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8.
5: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Semalam sore terakhir jam 4 sore.
8: Kontak kita apa?
7: Hilang.
5: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
9: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
10: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
11: Jadi asap yang dari kebakarannya di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
12: Jadi sengaja kan?
11: Ya ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
10: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
9: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
10: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
8: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
13: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan dia. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
8: Sementara itu, Suryanto, Ketua Puarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
14: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma faktor jurnalisnya, tapi juga media juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali saat mau ditugasin instruksi. Nah, itu kan harus kantor juga harus tahu dari paham bahwa dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Pakai helm, masker, terus baju sing APG, itu wajib harusnya. Tidak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
8: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
15: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
16: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari Solan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval Son, budaya Son itu ada sekitar 29.
15: Sementara itu, Muhammad Hoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
17: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro, bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35. Jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
15: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anugrah Suma melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdulitololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, ada tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin makanya kita semua balik tegap dan lupa kerja keras juga, dan semoga dia mendapatkan juga bisa memperoleh pemain juga.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabdul Itiloli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo pendengar setia, pernahkah Anda saat melangkah keluar dari pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta merenungkan seberapa besar sejarah dan kisah di balik gerbang utama Nusantara ini? Bandara yang terletak di Cengkareng, Tangerang ini mulai beroperasi secara penuh pada tahun 1985. Kehadirannya saat itu menggantikan Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat yang sudah tidak mampu lagi menampung lonjakan arus penerbangan yang semakin padat. Dirancang oleh arsitek kenamaan asal Prancis, Paul Andrew, Bandara Soekarno-Hatta memiliki daya tarik arsitektur yang sangat khas. Beliau memadukan konsep bandara modern berteknologi tinggi dengan nuansa tradisional Indonesia. Terminal-terminal awalnya mengadopsi bentuk arsitektur joglo, rumah adat khas Jawa yang dikelilingi oleh landscape taman tropis yang asri. Desain ini bahkan sempat memenangkan berbagai penghargaan arsitektur internasional karena konsep airport in the garden-nya yang unik. Seiring berjalannya waktu, bandara ini terus bertransformasi. Berawal dari Terminal 1 dan Terminal 2, kini Soekarno-Hatta semakin megah dengan hadirnya Terminal 3 berkapasitas besar, lengkap dengan fasilitas modern seperti Skytrain otomatis dan kereta bandara yang menghubungkan langsung ke pusat Jakarta. Lebih dari sekedar tempat naik dan turun pesawat, Soekarno-Hatta adalah saksi bisu pertumbuhan ekonomi, mobilitas jutaan manusia, serta senyum pertama penyambutan bagi wisatawan mancanegara yang menginjakkan kaki di bumi Indonesia. Sebuah kebanggaan yang terus terbang tinggi melintasi zaman.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas. Di balik keindahannya, embun upas juga membawa dampak bagi sektor pertanian. Lapisan es yang menempel pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dataran tinggi lainnya yang menjadi

komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman, sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, bergeser ke Kediri malam ini bersama Salia Aulia ya, edisi Minggu 13 September 2026 ya. Selanjutnya di Kediri malam ini kita akan buka dengan drama radio untuk Anda yang nanti kita akan lanjutkan di galeri komunitas ya. Kita masuk di drama radio hari ini dari RRI Bandar Lampung dengan Pertarungan Sang Nelayan.

0: cantik sekali. Aku pengen seperti layang-layang itu, bergerak ke sana kemari. Kemana arah angin bergerak, layang-layang itu pasti akan mengikutinya. Ya, walaupun banyak sih orang yang mengatakan jadi layang-layang itu tidak enak, tapi rasanya menjadi layang-layang itu mengasihkan. Aku gak bisa gak bayanginnya. Pasti bahagia sekali rasanya menjadi layang-layang.
1: Mak, Mak, kemana si Rahmat ini ya? Dipanggil-panggil gak nyaut. Rahmat, Mat, itu siapa itu? Itu sepertinya si Rahmat. Ngapain dia di pinggir pantai lihat anak-anak main layang-layang? Kayak gak punya kerjaan aja. Coba aku panggil lagi ya. Mat, Rahmat, hei, Rahmat, ngapain kamu?
0: Mak, ini Mak, Rahmat lagi lihat anak-anak main layang-layang, Mak. Ada apa, Mak?
1: Kamu ini kayak gak ada kerjaan aja. Kenapa gak bantuin emak jemur ikan-ikan asin ini? Malah mainan gak berguna seperti itu. Ayo sekarang bantuin emak dulu.
0: Iya, Mak, iya. Sebentar ya, Mak. Nanti Rahmat pasti bantuin kok, Mak. Bentar ya, Mak.
1: Bentar. Buruan, udah sore. Nanti keburu malam lagi. Terus ikan asin ini gak kejemur semuanya.
0: Iya, Mak, iya. Ini Rahmat angkutin dulu ke halaman rumah ya, kalau gitu ya.
1: Ya udah, cepet-cepet, buruan.
0: Iya, Mak. Mak ini, kalau ada maunya aja, pengennya cepet terus. Padahal kan aku masih pengen lihat layang-layang itu terbang.
1: Kamu ini kayak anak-anak saja ya, Mat ya. Main layang-layang. Tuh, buruan, kerjain cepet. Kalau cepet kan terus dapat uangnya juga cepet, biar kita bisa makan.
0: Iya, Ma, iya. Ini Rahmat kerjain. Tapi abis ini Rahmat boleh kan main lagi, Ma?
1: Mat, kamu itu kan bukan anak kecil lagi. Harusnya kamu itu cari kerjaan, bukan malah main layang-layang.
0: Ma, ini cerewet bener loh. Nanti, Ma, tunggu saatnya, pasti Rahmat bakal dapat kerjaan. Sabar ya, Ma.
1: Kamu itu ya, susah diomongin. Ada aja bantahannya. Pusing, Mak, dengernya.

0: Bapak mau melaut. Sepertinya cuacanya cerah, Mak. Mudah-mudahan aja Bapak dapat ikan yang banyak ya, Mak. Doain.
1: Tapi, Pak, ini kan sudah malam loh, Pak. Biasanya Bapak kalau mau ke laut habis maghrib. Ini sudah jam 10 malam, Pak.
2: Iya, Pak. Ini kan sudah malam. Apa enggak sebaiknya besok subuh aja, Pak, berangkatnya?
0: Enggak apa-apa, Nak. Malam ini kebetulan cuacanya cerah. Doain Bapak dapat ikan yang banyak ya.
2: Tapi, Pak,
1: kok rasaku jadi enggak enak ya. Saya takut terjadi apa-apa dengan suamiku. Tapi aku harus ikhlaskan suamiku pergi malam ini. Toh dia pergi untuk mencari nafkah untuk menafkahi kami.
0: Mak, kok malah ngelamun? Bapak berangkat dulu ya. Tuh, Pak Ilya sudah nunggu di dermaga.
1: Oh, iya, Pak. Hati-hati ya, Pak ya. Semoga Bapak dapat ikannya banyak.
0: Ya, amin. Mat, tolong jaga makmu ya. Bapak berangkat dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya, Pak. Rahmat akan selalu jaga emak, Pak.
1: Mat, kok bapakmu enggak biasanya ya? Kenapa ia melaut malam-malam? Biasanya bapakmu selalu nolak kalau diajak melaut malam.
2: Iya, Mak. Rahmat juga heran. Tapi ya sudahlah, Mak. Kita doain bapak baik-baik aja ya, Mak, di sana.
1: Iya, Mat. Iya.
2: Pagi ini cerah banget. Itu ada anak-anak main layang-layang. Apa aku gabung aja sama mereka?
1: Mat, kamu mau kemana lagi? Pagi-pagi udah bengang-bengong di depan rumah. Terus, itu apa yang ada di tangan kamu?
2: Mak, aku mau main layang-layang, Mak, sama anak-anak itu.
1: Kamu ini udah dewasa, Mat. Gak pantas main layang-layang. Ayo buruan, cari tahu bapakmu itu udah pulang apa belum? Kok udah hari gini belum juga ada kabar beritanya?
2: Ya ampun, Mak, biasanya kan bapak juga pulangnya siang. Yaudahlah, Mak, nanti aja. Pasti bapak pulang kok, Mak.
1: Mak ini perasaannya gak enak, Mat. Mak takut ada apa-apa sama bapakmu.
2: Mak, coba Mak lihat di langit. Itu cuacanya cerah, gak ada badai. Pasti bapak baik-baik aja di sana, Mak. Udahlah, Mak, aku mau main layang-layang sama anak-anak itu ya.
1: Rahmat, dengar kata emak, cari bapakmu, Nak.
2: Udahlah, Mak, gak usah khawatir. Bapak gak kenapa-kenapa kok, aku main dulu ya.
3: Mak Mina.
1: Ada apa, Ilyas? Ada apa? Mana bapak, mana suami saya?
4: Mak Mina, maafkan saya. Pak Ujang.
1: Iya, ada apa dengan suami saya? Ada apa?
4: Pak Ujang terbawa arus tadi pagi menjelang subuh saat menarik jala. Dan maafkan saya, Mak. Maafkan saya tidak bisa menolong Pak Ujang karena Pak Ujang tenggelam di laut.
1: Ya Allah, Pak. Mengapa Bapak tidak mau menuruti omongan saya, Pak? Saya kan sudah melarang Bapak pergi ke laut, tapi Bapak tetap aja pergi. Rahmat! Man! Bapakmu, Nak! Bapakmu, Rahmat!
4: Mak, sabar ya, Mak. Sekarang kami berusaha mencari Pak Ujang. Dan saya juga sudah melapor ke Pak Lurah. Semoga Pak Ujang segera ditemukan dalam keadaan selamat.
1: Bapak, pulang, Pak. Rahmat, bapakmu, Mat. Rahmat.
2: Pak, ada apa dengan bapak, Mak?
1: Nah, bapakmu tenggelam di laut. Bapakmu hilang, Mak.
2: Bapak hilang, Mak. Bapak kemana, Mak? Bapak kemana, Mak?
4: Sabar ya, Mat. Bapak kamu sedang dicari sama tim SAR. Semoga cepat ditemukan ya, Mat.
2: Pak, kenapa Bapak bisa hilang, Pak? Coba Bapak jelasin, Pak. Kenapa Bapak saya hilang, Pak?
4: Tadi subuh Bapakmu berusaha menarik jala. Tiba-tiba Bapakmu seperti ketarik masuk ke dalam lautan. Dan Bapak juga kaget dan gak bisa menolong Bapak kamu. Karena tiba-tiba Bapak kamu sudah hilang ke dalam laut.
1: Tolong temukan suami saya, Ilyas. Tolong, jangan biarkan dia kedinginan di tengah laut. Kasihan dia ya Allah. Tolong, tolong sembuhkan suami saya ya Allah.
2: Mak, mak yang sabar ya mak. Mak harus sabar. Ada rahmat mak yang akan jaga mak ya. Pokoknya mak harus sabar ya mak.
1: Ya Allah, saya gak sanggup hidup seperti ini. Bagaimana dengan saya ya Allah?
4: Mak sabar mak. Sabar ya mak. Semoga Pak Ujang cepat ketemu dalam keadaan sehat mak.
1: Tapi kalau bapakmu ikutin saran emak, gak mungkin kejadiannya seperti ini. Bapak pulang, Pak, pulang.
2: Mak, udah mak, jangan nangis terus mak. Nanti bapak pasti ketemu. Ayo mak, kita berdoa aja mak supaya bapak bisa ketemu.
4: Iya mak Minah, ayo kita berdoa semoga Pak Ujang segera ditemukan.
1: Iya, terima kasih. Ayo nak, kita berdoa supaya bapakmu cepat ditemukan.
2: Ya Allah, tolong ya Allah, segera temukan bapak hamba ya Allah. Aku dan emakku sangat sayang dengan bapak. Mohon keselamatan untuk bapak ya Allah. Semoga bapakku segera ditemukan.

Demikian Sandiwara Radio berjudul Pertarungan Sang Layan. Produksi Radio Republik Indonesia Bandar Lampung.

0: sepertinya lagi happy. Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok yo sempet-sempet senyum sendiri.
1: Lah, gimana bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman bapak sama ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade. RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi, suara kebenaran, ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar Prosa TRRI Kediri, di Kediri malam ini kita masuk di galeri komunitas ya, di mana edisi hari Minggu 13 September 2026 menemani Anda. Kita akan hadirkan ada komunitas Barudak Ulin ya. Barudak Ulin, kalau dari bahasanya ini bukan dari bahasa Jawa Timuran ya. Jadi komunitas Barudak Ulin ini menghidupkan kembali permainan tradisional di Leit Muncul Pangandaran ya, di Jawa Barat. Satu kaki terangkat sementara kaki lainnya berpijak di atas tanah, kayak ingklik gitu ya. Pandangan sekali tertuju pada petak-petak yang tergambar di halaman. Tujuh orang dewasa bergantian melompat, berusaha melewati setiap petak tanpa menginjak bagian menjadi milik pemain lain. Jadi tak ada ponsel di tangan, tak ada layar yang menjadi tempat menghabiskan waktu. Hanya halaman tanah di kawasan Leit Muncul, Dusun Purwasari, Desa Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat yang menjadi arena bermain. Di tempat yang dipenuhi bangunan bergaya Leit dan Sawung itu, mereka memainkan peceliat, salah satu permainan tradisional yang pernah akrab dimainkan anak-anak. Permainan tersebut menjadi bagian dari kegiatan Ulin Bareng, ngubaran katineng yang digelar komunitas Barudak Ulin. Selama sekitar 1,5 jam, mulai pukul 16 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat, 7 orang dewasa ini mencoba mengingat kembali cara bermain yang dulu tak membutuhkan gawai ya. Kita akan bahas komunitas ini dengan yang menghidupkan permainan tradisional di kawasan Pangandaran hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta.
1: Kamu tahu enggak? Dulu lewat kota kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
2: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu, zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
2: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
1: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
2: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
1: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.

Fenomena Kokushobi atau hari dengan panas yang sangat kejam resmi diberlakukan di Jepang setelah suhu udara di sejumlah wilayah menembus angka 40 derajat Celcius. Istilah baru yang diperkenalkan Badan Meteorologi Jepang atau JMA ini digunakan untuk menandai kondisi cuaca ekstrim yang dinilai berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pada beberapa kota seperti Tajimi, Gujo, dan Toyota mencatatkan suhu hingga 40 derajat Celcius atau bahkan lebih. Gelombang panas dipicu oleh sistem tekanan udara tinggi yang menyelimuti sebagian besar wilayah Jepang. Sementara ratusan stasiun cuaca juga melaporkan suhu di atas 35 derajat Celcius. Pemerintah pun mengeluarkan peringatan heat stroke dan menghimbau masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, menjaga asupan cairan, serta memanfaatkan pendingin ruangan. Cuaca ekstrim tersebut telah memakan korban jiwa dan menyebabkan ribuan orang dirawat akibat sengatan panas. Kemunculan istilah Kokushobi menjadi pengingat bahwa gelombang panas kini bukan lagi peristiwa langka di Jepang, melainkan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Kondisi ini juga mendorong berbagai penyesuaian dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kebijakan keselamatan publik hingga adaptasi terhadap musim panas yang kian ekstrim.

Baik, pendengar di Pangandaran ada komunitas Berdak Ulin ya. Mereka bermain salah satu permainan tradisional namanya pecele yang dibandingkan dengan manfaatnya 6 petak yang dibuat di atas tanah. Satu petak berada di bagian paling atas ya, sementara 3 petak lainnya berada di bawahnya. Setiap petak nantinya menjadi rumah bagi pemain yang berhasil memilikinya. Namun untuk mendapatkan petak tersebut, pemain harus terlebih dahulu melewati seluruh kotak dalam permainan ya. Setelah sebuah kotak menjadi hak milik seorang pemain, pemain lain ini tidak boleh menginjak kotak tersebut ya, atau apa, rumah orang lain ya, rumah yang menjadi tempat singgahnya dari teman yang bermain pecele ini begitu ya. Nah, jika sampai menginjak petak milik lawan, permainan dianggap kalah dan pemain harus mengulang dari awal. Aturan sederhana ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya, ketika dimainkan kembali setelah bertahun-tahun lamanya. Pengelola kegiatan Aceh Perif Fadilah mengatakan permainan tradisional tersebut mengharuskan pemain kembali mengingat keterampilan fisik yang pernah dimiliki ketika masih anak-anak. Sebetulnya memang tidak punya ekspektasi bahwasanya permainan ini akan sangat seru ya, karena memang sudah cukup dewasa jadi tadi yang mengikuti permainannya. Tapi ternyata ketika dimainkan ini seru juga ya, skill yang dulu pernah ada untuk memainkan ini pun punya ya. Sekarang mulai lagi pembelajarannya ya, jadi harus mengingat-ingatnya gitu ya. Gerakan melompat, menjaga keseimbangan hingga melempar benda permainan ternyata membutuhkan keterampilan tersendiri. Jadi tantangannya ya, kendalanya ini cukup kesulitan untuk melakukan gerakan-gerakan yang mungkin dulu ketika masih anak-anak ini sangat jago begitu ya, lompat-lompat. Mulai dari engkleknya, terus lompat jauhnya, mengambil gentengnya kan karena pakai gaconya gitu ya. Terus melempar, ini harus memang cukup punya keahlian lumayan gitu ya. Bagi Acap, kegiatan tersebut tidak semata-mata untuk bernostalgia saja. Ide membuat kegiatan bermain bersama ini berawal dari kegelisahannya melihat anak-anak, termasuk keponakannya yang kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan telepon seluler. Menurutnya, bermain di luar rumah sebenarnya memiliki banyak manfaat. Anak-anak bisa bertemu dengan teman sebaya, bersosialisasi sekaligus melatih kemampuan motorik ya. Kegiatan itu sekaligus menjadi ruang bagi orang dewasa untuk bernostalgia dengan permainan masa kecilnya. Meski sejak awal kegiatan juga ditujukan untuk mengajak anak-anak bermain, belum ada anak yang ikut dalam permainan sore itu. Bahkan kata Acep, sebagian anak belum mengetahui permainan yang sedang dimainkan orang-orang dewasa tersebut. Jadi masih awam, masih tidak tahu begitu ya. Jadi ya mungkin memang karena kegiatan pertama gitu ya, belum ada yang tertarik untuk mengikuti permainan yang dilakukan. Kedepannya komunitas Berdak Ulin berencana membuat kegiatan tersebut secara rutin, yang harapannya permainan tradisional tidak berhenti sebagai kenangan orang dewasa saja, tapi kembali dikenal dan dimainkan oleh anak-anak.

Baik, pendengar, kita masih membahas komunitas produk online yang dengan kegiatannya mengenalkan permainan tradisional ini, harapannya permainan tradisional yang dulu pernah bisa membuat anak-anak senang ya, kalau itu tanpa gawai, tidak berhenti sebagai kenangan orang dewasa yang tapi kembali dikenal dan dimainkan oleh anak-anak. Pemilihan Leut Munjo sebagai lokasi kegiatan membuat permainan patch laser itu tidak sekedar berlangsung di halaman biasa. Di sekeliling halaman terdapat bangunan-bangunan yang dengan bentuk atap menyerupai leut, tempat menyimpan padi yang lekat dengan kehidupan masyarakat Sunda. Pengelola Leut Munjo, DDR Saipudin, mengatakan kawasan tersebut memang dibangun dengan dominasi bentuk leut dan juga saung. Unsur tradisi juga tidak hanya hadir dalam bentuk bangunan, jadi yang memiliki latar belakang seni ukir memanfaatkan material dari bangunan lama maupun bahan-bahan limbah untuk mengisi kawasan tersebut ya. Karena itu kegiatan bermain permainan tradisional di halaman Leut Munjo seolah bertemu dengan berbagai unsur tradisi lain yang coba dipertahankan di tempat tersebut ya. Baik, tadi pendengar dari komunitas Barudak Ulin yang terus menghidupkan permainan tradisional di kawasan Pangandaran ya, agar nantinya anak-anak sekarang tuh juga tahu ada permainan yang seru sekali yang bisa dimainkan tanpa menggunakan gawai. Ya, kita bertemu lagi di Galeri Komunitas edisi selanjutnya.

0: Loh, anak ayah kok belum tidur? Sudah tengah malam loh ini. Wajahnya cemberut gitu. Banyak PR ya? Sini, ada yang ayah bisa bantu?
1: PRku udah selesai semua ya. Aku cuma sedih aja. Kenapa banyak orang lebih membanggakan negara luar? Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
2: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
0: Satu lagi nak, hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
2: Betul kata ayah, kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
1: Iya ya, Bu. Aku juga pernah baca di buku pelajaran. Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
0: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
2: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
1: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat malam pendengar Prosat RRI Kediri di manapun Anda berada ya. Kita kembali di hari Minggu, jadi waktunya beberapa lagu musisi ya. Musisi dan lagu-lagu hitsnya, lagu-lagu yang sudah dikeluarkannya, dinyanyikannya ya di musisi tepi zaman, hadirkan memori, abadikan kenangan. Oke, di si Minggu 13 September 2026 ada band dari luar ya, bukan luar daerah lagi. Tapi luar negeri ya, MLTR atau Michelin's to Rock, yang grup musik pop rock, soft rock juga, legendaris ya, bukan dari Amerika tapi dari Denmark. Ya, band ini sangat terkenal secara global, khususnya di wilayah Asia dan Skandinavia. Berkat lagu-lagu balada romantis mereka yang sederhana, ramah di telinga, serta citra personalnya yang bersih gitu ya.

Lagu yang menjadi awal kebersamaan kita di Musisi Tepi Zaman malam hari ini ada Breaking the Rules dan Tell It to Your Heart. Jadi kayak lagu-lagunya tuh soft rock, pop rock juga, tapi kayak ini nih cinta-cintanya tuh yang enak gitu kalau dengerin, nggak yang terlalu upbeat banget. Iya, jadi mungkin ini salah satu band legendaris yang sangat dicintai ya, bahkan kalau lagi tour ke Indonesia gitu ya, lagi konser di Indonesia tuh penggemar-penggemarnya yang mungkin mudanya di tahun 80-an, tahun 90-an pasti sangat terhibur sekali ya.

Baik, lagu-lagunya bisa Anda request malam hari ini di 0354310 1108 atau SMS WhatsApp-nya di 0857-2535-2550 atau di 0812-3460-0289. Ya, lagu-lagu yang apa ya, mahakaryanya mereka yang mungkin paling ikonik gitu ya, hits populernya mereka tuh That's Where You Go Away, yang mungkin kalau malam sering banget deh kita putarkan. Terus 25 Minutes, Find My Love, Take Me to Your Heart gitu ya, Sleeping Child, dan masih banyak lagi. Tapi ada mungkin yang tipikal sukanya lagu-lagu yang kayak underrated gitu ya. Oke, nanti saya tunggu ya lagu-lagu dari MTR mana ini yang menjadi favorit Anda. Anda bisa bergabung di Musisi Tepi Zaman malam hari ini ya. Hadirkan memori, abadikan kenangan di Pro 1, kanal formasi dan inspirasi.

Halo pendengar setia, pernahkah Anda saat melangkah keluar dari pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta merenungkan seberapa besar sejarah dan kisah di balik gerbang utama Nusantara ini? Bandara yang terletak di Cengkareng, Tangerang ini mulai beroperasi secara penuh pada tahun 1985. Kehadirannya saat itu menggantikan Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat yang sudah tidak mampu lagi menampung lonjakan arus penerbangan yang semakin padat. Dirancang oleh arsitek kenamaan asal Prancis, Paul Andrew, Bandara Soekarno-Hatta memiliki daya tarik arsitektur yang sangat khas. Beliau memadukan konsep bandara modern berteknologi tinggi dengan nuansa tradisional Indonesia. Terminal-terminal awalnya mengadopsi bentuk arsitektur joglo, rumah adat khas Jawa yang dikelilingi oleh landscape taman tropis yang asri. Desain ini bahkan sempat memenangkan berbagai penghargaan arsitektur internasional karena konsep airport in the garden-nya yang unik. Seiring berjalannya waktu, bandara ini terus bertransformasi. Berawal dari Terminal 1 dan Terminal 2, kini Soekarno-Hatta semakin megah dengan hadirnya Terminal 3 berkapasitas besar, lengkap dengan fasilitas modern seperti skytrain otomatis dan kereta bandara yang menghubungkan langsung ke pusat Jakarta. Lebih dari sekedar tempat naik dan turun pesawat, Soekarno-Hatta adalah saksi bisu pertumbuhan ekonomi, mobilitas jutaan manusia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sisi tepi zaman hadirkan memori, abadikan kenangan ya. Dengan lagu-lagu legendaris dari MLTR ya, atau Michael and Sturrock, yang bisa Anda request malam hari ini ya. Oke, kita coba sapa di ujung telepon ya. Halo, selamat malam, musisi tepi zaman.
1: Selamat malam, musisi tepi zaman. Hadirkan memori, abaikan kenangan.
0: Abadikan kenangan. Bu Bani, apa kabar?
1: Alhamdulillah, agak mendingan sudah batuk .
0: Oh, sudah lebih jauh lebih bagus ya.
1: Iya. Baik. Ya, mudah-mudahan Mbak Olya diberi kesehatan sekeluarga.
0: Amin. Oke. Ini ada MLTR nih. Bobani mau request lagu yang mana?
1: Lagunya ikut aja terserah Mbak Olya.
0: Oke, siap.
1: Ya, untuk salamnya ya. Ya, untuk Pak Selamat, Pak Prioko, Pak Sugardi, Mas Gilang, Pak Munoto, Pak Mariono, Lekdul, Yang Purbo, Pak Jainal, Umpredi, Pak Agus, Mas Robert, Pak Widi, Bu Farida, Bu Lili, Bu Putri, Bu Erti, Mawawanda, Bu Rini, Bu Sita, dan semuanya.
0: Oke, baik.
1: Semuanya, mudah-mudahan sehat-sehat selalu semuanya.
0: Amin, amin. Oke, baik.
1: Terima kasih waktunya, Mbak Olya.
0: Ya, baik. Terima kasih kembali, Bu Bani, sudah mampir ya di musisi tepi zaman.

Oke, di WhatsApp kita coba sapa lagi. Musisi tepi zaman hadirkan memori abadikan kenangan. Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagunya Manca, That's Where You Go Away ya, versinya MLTR. Salamnya buat Bayati, Bu Sita, Pak Sama, Pak Sekarji, Pak Munoto Bani, Pak Stioko, Pak Zilam Bidin, Pak Agus yang Purboledul, dan semua pendengar Pro Satu RRI Kediri bersama kalian. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki, barokah, amin.

Baik, yang lainnya bisa bergabung ya untuk menikmati lagu-lagunya Michael Learns to Rock yang bisa Anda request ya. Jadi kita seling-seling biar enggak lagu-lagu lawas atau lagu-lagu Indonesia terus ya. ML ini ada MLTR yang apa mungkin menemani masa mudanya Anda gitu ya. Yang tahun 80-an, tahun 90-an gitu ya.

Lagu MLTR yang bisa request sih masih banyak lagi ya, karena ini sudah band ini sudah malang melintang di jagat musik ini udah dari tahun 88 gitu ya, yang apa tetap aktif menyapa penggemar ya melalui rangkaian tur dunia begitu ya. Ini jadi enggak yang apa ya, meskipun sudah lumayan usia, tapi ini sampai sekarang masih ada tur-tur keliling dunia begitu ya, di Asia pun, di benua Asia ini juga apa terus datang begitu ya, bahkan di Februari terbaru ini di September, akhir September nanti di Cina, di Guang Shanghai dan juga Guangzhou ya.

Jadi Ben ini sudah hampir ini nih mendekati umur yang ke-40 tahun ya, nanti 2 tahun lagi ya, 2028 nanti sudah 40 tahun ya. Since Michelin Truck atau MLTR ini berdiri ya, untuk membuat sebuah grup pop rock ya, dan sampai sekarang masih apa ya, masih tentunya masih dengan vokalis utama dan keyboard yang sama, Jessica Richter ya. Ada juga gitarisnya Michael Lenz, drummernya ada Kare Wanser.

Baik, kita kembali nikmati lagu-lagu MLTR malam hari ini ya, sambil kita istirahat malam hari. Nah, hari ini sudah minggu, sudah di ujung apa? Di ujung minggu, di ujung pekan ya. Besok kita sudah membuka lembaran baru di awal pekan lagi di hari Senin ya. Baik, semoga bisa menemani istirahat Anda malam hari ini dengan lagu-lagu di musisi tepi zaman, abadikan kenangan.

Halo pendengar setia, ketika kita berbicara tentang layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, nama Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat tentu berada di barisan paling depan. Tahukah Anda bagaimana fasilitas kesehatan yang kini berdiri di hampir setiap kecamatan ini bermula? Sejarah Puskesmas berakar dari sebuah gagasan visioner pada tahun 1930-an yang dinamakan Bandung Plan. Konsep ini dicetuskan oleh tokoh kesehatan nasional Dr. Johannes Leimena yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan bersama Dr. Abdul Patah. Terinspirasi dari sistem pelayanan terpadu di Rumah Sakit Zending Immanuel Bandung saat itu, mereka merintis model klinik kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan pelosok yang selama ini sulit tersentuh fasilitas medis modern. Setelah kemerdekaan, gagasan besar ini terus dimatangkan melalui Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Hingga akhirnya cikal bakal Puskesmas resmi dilembagakan dan dibangun secara massal pada era 1969 hingga 1970 seiring dengan dimulainya program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Dari yang awalnya hanya berupa proyek percontohan, kini Puskesmas telah berkembang menjadi ribuan unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bukan sekedar tempat berobat saat sakit, Puskesmas memegang peranan vital dalam upaya pencegahan, edukasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebuah warisan perjuangan kesehatan yang membuktikan bahwa akses kesehatan yang merata adalah hak setiap warga negara, dari kota besar hingga pelosok negeri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Eksplorasi.
1: Mengeksplorasi kisah diva legendaris dengan jejak mendalam di dunia musik tanah air. Profil solois pria, pencipta lagu, produser, aktor yang eksis di kancah musik dunia. Sosok multitalenta yang berpengaruh dalam perkembangan musik di Indonesia. Diva pop dunia dengan prestasi gemilang dan kesuksesan bermusik di sepanjang sejarah. Grup musik ikonik yang sukses membawa banyak perubahan dalam belantika musik tanah air. Kelompok musik legend dengan penjualan album terbanyak di seluruh dunia di era 80-an. Anda akan kami ajak mengenang kembali profil, perjalanan karir, dan mahakarya mereka dalam musisi tepi zaman. Setiap minggu pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Musisi Tepi Zaman. Hadirkan memori, abadikan kenangan ya, bersama dengan MLTR atau McLaren to Rock, sebuah band rock, soft rock, pop rock gitu ya, dari Denmark.

Ya, benar ngomong-ngomong tentang band satu ini gitu ya. Jadi di awal 88 ya. Lagu pertama begitu ya. Itu apa? Sama dengan band mereka ya. Albumnya tuh Michael Learns to Rock di tahun 91, yang albumnya kala itu tidak terlalu sukses ya, tapi sangat mendapatkan antusiasme pendengar di Denmark dan beberapa negara Asia termasuk di Indonesia kala itu ya. Lalu beranjak ke album keduanya ya di tahun 93 ya, Colors, yang terjual lebih dari 1 juta kopi. Ini juga menjadi kesempatan pertama MLT untuk tampil di Asia. Ada album ketiga, Planet on Paper, yang dirilis pada Agustus 1995, terjual lebih dari 1 juta kopi. Ya, album ini adalah album pertama mereka yang direkam dan diproduksi oleh mereka sendiri.

Memang zaman dulu tuh ini ya, membuat lagu atau memproduksi lagu tuh nggak segampang sekarang, atau nggak secepat lah, nggak secepat sekarang prosesnya ya. Jadi butuh waktu gitu ya, butuh proses yang lebih panjang dari buat album sekarang gitu ya, karena dulu memang apa-apa terbatas gitu.

Baik ya, album-album mereka tuh pun terus tumbuh dari album ketiga. Mereka menyempurnakan kesuksesan mereka, merilis album The Greatest Hits dengan judul Pain My Love yang sampai sekarang masih menjadi salah satu hits yang sering banget di request, sering banget didengarkan, yang mana album ini terjual sampai dengan 3 juta kopi kala itu ya. Terus juga di album keempatnya ada Nothing to Lose yang dirilis tahun 97 ya. Kala itu memang di puncak karir mereka ya. Tapi mereka memilih untuk beristirahat sejenak untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan juga untuk mengembangkan ide baru mereka ya.

Pendengar lagu-lagu MLTR, kita dengarkan kembali ya untuk menemani malam hari Anda di Prosa Terari Kediri malam hari ini ya. Yang nanti mau bergabung masih saya tunggu di segmen selanjutnya ya. Musisi tepi zaman hadirkan memori abadikan kenangan.

0: sepertinya lagi happy. Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok yo sempet-sempet senyum sendiri.
1: Lah, gimana bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman bapak sama ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.
3: Tadi di sekolah, aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
3: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
3: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
3: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

MLTR ya, Magellan Storak, yang masih banyak sekali begitu ya yang bisa kita nikmati malam.

Ya, ini album terakhir itu di 2012 ya. Jadi sudah lumayan lama sekali. Ya, 14 tahun yang lalu begitu ya. MLTR ini terakhir ada album ke-8 mereka, Scandinavia. Yang salah satu lagunya tadi sudah kita putarkan ya. Ada apa tadi ya? Heaven is my alibi. Ada 11 lagu sih selain Heaven is My Alibi, ada Renovate My Life, Scandinavia, Hanging On, Space Commander, Icebreaker, Sang Head in Tokyo, Crazy World, Make Me Feel, Any Way You Want It, dan Please Forgive Me. Jadi dari ke-8 album-album yang sudah dikeluarkan dari band satu ini, band rock satu ini asal Denmark ini, mana ini yang paling apa ya favoritnya? Oh, ada satu lagi nih terbaru di 2018 ya, Steel. Tapi ini banyak yang ini nih kayak masih underrated begitu ya.

Tapi selain ada 9 album tadi, ada beberapa album kompilasi begitu ya. Ada Permanent Love di Glitter Seed, ada Strange Forest Beauty, dan masih banyak lagi ya.

Baik, kalau mendengarkan lagu-lagu dari MLTN ini gak akan ada habisnya, karena semuanya ini enak-enak sekali, seperti aktor yang baru saja kita nikmati pun juga ini ya akan kita nikmati selanjutnya. Ada salah satu album di satu lagu di album ke-8 dengan Renovate My Life.

Baik ya, tak terasa sudah kurang lebih 2 jam saya menemani pendengar semuanya di Musisi Tepi Zaman di Seminggu 13 September 2026 ya. Kita bertemu lagi di minggu malam selanjutnya dengan musisi-musisi lain yang tak kalah apiknya, tak kalah enaknya lagu-lagunya di untuk menemani Anda di malam hari ini ya. Kita bertemu lagi dan nanti masih ada saya menemani Anda ya sampai dengan nanti 10.24 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu rekaman sejarah yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa rekaman suara tersebut bukan dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945? Pada saat proklamasi kemerdekaan dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, belum tersedia perangkat perekam suara yang dapat digunakan untuk mengabadikan peristiwa tersebut. Dokumentasi yang tersisa pada peristiwa itu antara lain hanya berupa foto. 6 tahun kemudian, pada tahun 1951, muncul gagasan untuk merekam kembali pembacaan teks proklamasi. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Yusuf Ronodipuro, salah satu tokoh dan pendiri Radio Republik Indonesia. Pada awalnya, Presiden Soekarno menolak permintaan tersebut. Menurutnya, proklamasi merupakan peristiwa sakral yang hanya dibacakan satu kali. Namun setelah mendapat penjelasan mengenai pentingnya dokumentasi bagi generasi mendatang, Soekarno akhirnya bersedia membacakan kembali teks proklamasi di Studio RRI Jakarta. Hasil rekaman tersebut kemudian menjadi bagian penting dari dokumentasi sejarah bangsa Indonesia. Pada tahun 1959, rekaman suara tersebut dikirim ke Lokananta di Surakarta, Jawa Tengah untuk digandakan dalam bentuk piringan hitam dan disebarluaskan ke berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, suara Bung Karno yang kita dengarkan hingga saat ini merupakan hasil rekaman ulang pada tahun 1951, bukan rekaman langsung dari pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945. Perjalanan rekaman ini menunjukkan bahwa pelestarian sejarah tidak hanya dilakukan melalui tulisan dan gambar, tetapi juga melalui suara. Suara yang direkam puluhan tahun lalu hingga kini tetap menjadi pengingat akan lahirnya Indonesia sebagai negara yang merdeka.

Halo pendengar setia, pernahkah Anda saat melangkah keluar dari pesawat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta merenungkan seberapa besar sejarah dan kisah di balik gerbang utama Nusantara ini? Bandara yang terletak di Cengkareng, Tangerang ini mulai beroperasi secara penuh pada tahun 1985. Kehadirannya saat itu menggantikan Bandara Kemayoran di Jakarta Pusat yang sudah tidak mampu lagi menampung lonjakan arus penerbangan yang semakin padat. Dirancang oleh arsitek kenamaan asal Prancis, Paul Andrew, Bandara Soekarno-Hatta memiliki daya tarik arsitektur yang sangat khas. Beliau memadukan konsep bandara modern berteknologi tinggi dengan nuansa tradisional Indonesia. Terminal-terminal awalnya mengadopsi bentuk arsitektur joglo, rumah adat khas Jawa yang dikelilingi oleh landscape taman tropis yang asri. Desain ini bahkan sempat memenangkan berbagai penghargaan arsitektur internasional karena konsep airport in the garden-nya yang unik. Seiring berjalannya waktu, bandara ini terus bertransformasi. Berawal dari Terminal 1 dan Terminal 2, kini Soekarno-Hatta semakin megah dengan hadirnya Terminal 3 berkapasitas besar, lengkap dengan fasilitas modern seperti skytrain otomatis dan kereta bandara yang menghubungkan langsung ke pusat Jakarta. Lebih dari sekedar tempat naik dan turun pesawat, Soekarno-Hatta adalah saksi bisu pertumbuhan ekonomi, mobilitas jutaan manusia, serta senyum pertama penyambutan bagi wisatawan mancanegara yang menginjakkan kaki di bumi Indonesia. Sebuah kebanggaan yang terus terbang tinggi melintasi zaman.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal formasi dan inspirasi. Di malam hari ini ya, ada kisah inspiratif yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada sosok yang luar biasa sekali ya, namanya si Ibu Dwi Sulistyowati. Ya, jadi senyum yang masih terpancar dari Ibu Dwi Sulistyowati, umurnya sudah lumayan ya, udah usia senja ya, ini 63 tahun. Meski tubuhnya tengah berjuang menjalani pengobatan di RSUD RAA Cokronegoro, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, di tengah perjalanan pengobatan yang telah membawanya ke sejumlah fasilitas kesehatan termasuk menjalani operasi lutut di kiri di RSA UGM, Dwi tetap berusaha menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Bahkan masa pensiun yang telah dijalani sejak 2023 tidak membuat perempuan asal Loano Purworejo ini benar-benar berhenti mengajar. Hingga kini Dwi masih memberikan bimbingan belajar kepada anak-anak di sekitar tempat tinggalnya ya. Ia terutama mengajarkan kemampuan membaca kepada anak-anak mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah dasar. Dan semangat tersebut menjadi bagian dari kesehariannya, meski pada saat yang sama ia harus menghadapi proses pengobatan yang luar biasa panjang. Kita akan ungkap selengkapnya ya, perjalanan dari Dwi Sulistyowati ini di kisah inspiratif di si malam hari ini. Tetap di Pro 1, kanal formasi dan inspirasi.

Halo pendengar setia, ketika kita berbicara tentang layanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, nama puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat tentu berada di barisan paling depan. Tahukah Anda bagaimana fasilitas kesehatan yang kini berdiri di hampir setiap kecamatan ini bermula? Sejarah puskesmas berakar dari sebuah gagasan visioner pada tahun 1930-an yang dinamakan Bandung Plan. Konsep ini dicetuskan oleh tokoh kesehatan nasional Dr. Johannes Leimena yang kemudian menjadi Menteri Kesehatan bersama Dr. Abdul Patah. Terinspirasi dari sistem pelayanan terpadu di rumah sakit Zending Immanuel Bandung saat itu, mereka merintis model klinik kesehatan yang dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat di daerah pedesaan dan pelosok yang selama ini sulit tersentuh fasilitas medis modern. Setelah kemerdekaan, gagasan besar ini terus dimatangkan melalui Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada tahun 1968. Hingga akhirnya cikal bakal puskesmas resmi dilembagakan dan dibangun secara massal pada era 1969 hingga 1970 seiring dengan dimulainya program pembangunan 5 tahun atau PELITA. Dari yang awalnya hanya berupa proyek percontohan, kini puskesmas telah berkembang menjadi ribuan unit yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bukan sekedar tempat berobat saat sakit, puskesmas memegang peranan vital dalam upaya pencegahan

0: Biasanya orang lebih membanggakan negara luar. Memangnya negara kita tidak lebih hebat dari negara lain?
1: Sini, ibu kasih tahu. Kehebatan bangsa tidak dilihat dari gedung yang tinggi atau teknologi yang canggih. Kekayaan alam Indonesia, keanekaragaman hayati, warisan tradisi, budaya, semua itu aset berharga yang tidak dimiliki negara lain.
2: Satu lagi, Nak. Hari ini kita bisa hidup rukun, damai, bahagia. Kamu bisa belajar mewujudkan mimpi dengan nyaman, aman. Semua itu tidak diperoleh cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar melalui perjuangan, darah, bahkan nyawa para pahlawan.
1: Betul kata ayah. Kehebatan suatu bangsa terbukti dari rakyatnya yang berjiwa nasionalisme tinggi, menjaga serta merawat kemerdekaan melalui karya dan prestasi.
0: Iya ya, Bu. Aku juga pernah baca di buku pelajaran. Bung Karno pernah berpesan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
2: Jangan pernah merasa kecil di mata dunia.
1: Kemerdekaan adalah estafet perjuangan.
0: Pertahankan kedaulatan bangsa dengan karya nyata.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, masih membahas tentang Dwi Sulistyawati ya, pensiun guru yang tak mau berhenti mengajar begitu ya, meskipun kini ya ia harus menjalani pengobatan ya. Jadi ia

selalu bersyukur. Dulu ia sering mengajarkan banyak nasihat kepada murid-murid. Ya, setelah mengalami berbagai peristiwa dalam hidup, ia baru benar-benar merasakan bahwa semua nasihat itu memang harus dipraktikkan. Di tengah perjuangannya menghadapi masalah kesehatan, Dwi juga merasakan manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang ia mengaku setelah beberapa kali manfaatkan layanan kesehatan ini akhirnya bisa menjalani beberapa pemeriksaan dan juga pengobatan ya. Menurutnya proses pelayanan yang diterimanya berjalan dengan baik. Ia menilai tenaga kesehatan memberikan penjelasan yang membuat dirinya lebih memahami kondisi kesehatan dan tindakan medis yang harus dijalaninya. Bagi Dwi pendengar, komunikasi antara dokter dan pasien menjadi bagian penting dalam proses pengobatan. Penjelasan yang disampaikan dengan baik membuat pasien tidak hanya memahami tindakan medis yang akan dijalani, tetapi juga lebih siap menghadapi proses pengobatan. Pengalaman lain yang paling bekas baginya terjadi ketika dirinya harus mendapatkan pelayanan di instalasi gawat darurat IGD. Dalam kondisi tersebut ia mengaku langsung mendapatkan penanganan medis sebelum keluarganya menyelesaikan proses administrasi. Pengalaman tersebut membuatnya merasa lebih aman ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Ia tidak perlu terus-menerus memikirkan biaya pengobatan sehingga dapat lebih fokus menjalani proses pemulihan dan kembali mengajar di usianya yang sudah tidak muda lagi. Baik, tadi mendengar kisah seorang Dwi Sulistiyawati, kisah pensiunan guru di Purworejo yang tak mau berhenti mengajar. Kita berjumpa lagi di Kisah Inspiratif edisi selanjutnya.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu. Dan ia bertanya pada pemilik toko,
1: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
1: Pak, kenapa anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
1: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
0: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
2: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
1: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
0: Pemilik toko itu masih belum yakin.
2: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
0: Dan anak kecil itu menjawab,
1: iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya.
0: Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu.
3: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 13 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Ada kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini, mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Masa FM 100,2 MHz, kanal formasi dan inspirasi.

Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz kembali di udara, siap menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin 14 September 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka.

0: Masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri dengan ada informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar semuanya. Senang sekali saya Arfunda hadir kembali menjumpa pendengar semua di lanjutan program Kediri pagi ini ya. Edisi di hari Senin ya, awal pekan kalender 14 September 2026 yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merawat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat juga berbagai selalu yang akan memulai aktivitasnya ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun akan acara yang akan hadir untuk menemani pendengar semua yang mana saat ini kita akan menyimak bersama-sama kajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustaz Muhammad Lutfi Ansori selaku khodim dari Pondok Pesantren Darun Salam Karang Tengah Perumbung Kediri akan mengatakan begitu, mencari yang halal, menjemput yang berkah, menjauhi syubhat. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Ustaz Lutfi nantinya melalui jalan R ya 0354311108 ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga sama, telepon WhatsApp bisa ataupun telolar pun bisa di 0812346002289 atau di 0857253525250. Pada pukul 6 kita bergeser untuk menyimak warta berita daerah pagi yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri. Dalam penyajian Kediri pagi ini sekalian informasi di sesi yang pertama yang mana kita akan nantinya berbincang langsung ya mengupdate kondisi cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Stasiun Meteorologi Doho Kediri ya. Lalu dengan informasi yang ada di seputar Kediri Raya. Pada pukul 7 kita bergeser untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Kembali lagi dari RRI Pro 1 Kediri dalam penyajian Kediri Menyapa musik dan informasi di sesi yang kedua. Pada pukul 8 kita akan berdialog dalam program Kediri Menyapa Dialog Pagi ya, bersama dengan Bapak Haji Insinyur Sukamparwadi selaku Direktur Paskomnas Indonesia yang akan mengatakan topik itu, Indonesia sebagai lumbung pangan mampukah sekaligus menjadi eksportir ya. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Pak Sukam ya melalui jalur yang sama 0354311108 ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga SMS 0812346002289 atau di 0857253550. Lalu pada pukul 9 kita bergeser untuk menyimak Halo RRI ya, akan memberikan seputar Kediri Raya yang akan disampaikan oleh rekan-rekan dari anak magang nantinya ya dari UN Syekh Wasil ya. Sebelum kita menyimak kajian Mutiara Pagi edisi pagi hari ini, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.
2: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.

Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada saat kita sudah mendengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menyimak dan juga mendengarkannya mendapatkan amanah berlimpah dari Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi ya. Anda masih bersama saya Arfonda. Kita sudah tersambung dengan Ustadz Muhammad Lutfi Ansori selaku khodim dari Pondok Pesantren Darussalam Karangtengah Belumbung Kediri, yang mengatakan itu mencari yang halal, menjemput yang berkah, menjauhi yang subhat. Nah, semua bisa berinteraksi dengan Ustadz Lutfi nantinya melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Di penghujung telepon sudah bersama dengan Ustadz Lutfi, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Gus.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya, sehat Gus ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Monggo silakan mukadimahnya pagi hari ini Gus.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI Kediri rahimakumullah, alhamdulillah pertengahan bulan ke-9 ini kita masih bisa bersama dalam Mutiara Pagi edisi hari Senin. Tema kita hari ini mencari yang halal, menjauhi yang haram dan syubhat. Sering kita dengarkan nasihat-nasihat para masyayikh, para alim, para ulama dan juga orang tua kita bahwa dalam hidup itu harus ada yang dicari dan harus ada yang ditinggalkan. Yang dicari diantaranya adalah kehalalan, dan yang ditinggalkan adalah tentu hal-hal yang sifatnya keharaman. Mengapa harus demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kita memberikan contoh. Apa yang menjadi keharusan kita dan apa yang mestinya kita tinggalkan. Yang tentu menjadi keharusan harus kita cari dan kita raih adalah ridho Allah. Dan yang harus kita jauhi adalah murka Allah. Dan untuk bisa sampai pada tujuan itu, maka ada rambu-rambu yang perlu kita ikuti, rambu-rambu yang olehnya kita akan terselamatkan, yang dengannya kita terselamatkan. Maka untuk mengetahui halal dan haram, kita harus belajar, kita harus tahu ilmunya, kita tanya pada ahlinya, mana yang halal, mana yang haram. Kalau hikmah diantara halal haram ini, kita bisa membuka kitab tipis tapi penuh makna. Ini biasanya kitab dipakai atau dibaca pada kegiatan pasaran Ramadan. Nama kitabnya Wasiatul Mustofa. Wasiat-wasiatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat. Di dalam kitab itu disampaikan Nabi memberikan pesan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajha. Namun esensi utamanya sebenarnya juga dipesankan Nabi untuk seluruh umatnya. Di awal-awal bab kitab itu sudah membahas tentang pentingnya halal haram. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuhaken, ya Ali, wahai Ali, man akala syubhata ishtabaha alaihi dinuhu. Barang siapa yang makan makanan syubhat, maka agamanya akan syubhat. Wa azlama qalbuhu, dan hatinya akan menjadi gelap. Nah, di sini maksudnya orang yang makan syubhat hatinya tidak akan bisa menerima nasihat, sehingga dia gelap hatinya. Wa man akalal harama mata qalbuhu, dan barang siapa yang memakan hal ataupun barang-barang yang haram, mata qalbuhu, akan mati hatinya. Wa khaffa dinuhu, dan ringan agamanya. Maksudnya ringan ini ya menyepelekan ajaran-ajaran agama. Wa dha'ufa yaqinuhu, dan lemah keyakinannya. Nah, dilanjutkan, wa hajaballahu da'watahu, dan Allah akan menghalangi ibadahnya, atau Allah tidak menerima peribadahan dan doanya. Wa qallat ibadatuhu, dan ibadahnya menjadi sempit. Nah, ini efek imbas yang dinasihatkan Nabi kepada kita perihal haram dan syubhat. Maka ulama-ulama dulu benar-benar mengikuti, jangankan yang haram, yang syubhat, yang masih ragu, yang masih samar, itu saja dijauhi. Di pesan yang lainnya, man akalal halala sofa dinuhu, barang siapa yang makan makanan halal maka agamanya akan bersih. Waraqqa qalbuhu, dan hatinya akan lembut. Walam yakun lidakwatihi hijabun, dan doa-doanya tidak akan terhalang. Maka kita-kita yang masih sering merasa doanya kok tidak gampang diistijabah, doanya kok tidak gampang sampai, permintaannya kok sering kali meleset, kita koreksi diri kita. Kita lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ada sesuatu yang keliru dalam diri kita. Ibaratnya kalau sepeda motor, bahan bakar utamanya itu Pertalite atau Pertamax, itu tidak boleh dicampur dengan air, tidak boleh ada campuran yang lainnya. Maka dalam kehidupan kita mengarungi hari-hari ini, bahan bakar utamanya ya kita harus murni, murni dari kehalalan, jangan dicampur-campur. Olah ini cuma syubhat dikit pak. Nah, lama-kelamaan yang haram juga diterkam. Nah, apalagi orang sekarang punya semboyan baru. Jangankan nyari yang halal, yang haram aja susah katanya. Nah, ini sudah nyari pembenaran sejak awal. Ini repot yang demikian. Padahal Nabi tadi melalui wasiatnya sudah mewanti-wanti. Man akala syubhat ishtabaha alaihi dinuhu, agamanya juga akan syubhat. Wa azlama qalbuhu, dan hatinya akan gelap. Agama syubhat ini artinya agamanya ya samar, cenderung kefasikan. Hari ini ya istilah anak-anak muda itu STMJ, sholat terus tapi maksiatnya jalan, malaikatnya repot mau nyatetnya gimana. Nah, maka kita harus pelan-pelan dan harus ketat. Apalagi kalau kemudian rezeki itu kita berikan kepada putra-putri kita. Dia ada nasihat Mbah Yai yang sampai hari ini terus terngiang. Apalagi sekarang kami-kami yang dulunya nyantri-nyantri ini sekarang sudah menjadi wali santri juga. Suatu ketika ada santri, dia baik santri ini. Tidak mudah melanggar, tidak mudah terlambat kegiatan. Tapi suatu ketika kemudian dia melanggar. Akhirnya pihak pondok memberitahukan kepada wali santri ini, kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya ini orang tua yang baik. Dia tidak memarahi anaknya, tapi mengajak istrinya kemudian duduk bareng mengkoreksi diri. Ayo Bu, kita lihat beberapa waktu terakhir kita ngirimi biaya sekolah, ngirimi biaya pendidikan anak-anak ini dapat rezeki dari mana? Kok anak kita akhir-akhir ini dikabarkan sering melanggar? Ada pengaruh apa? Jadi koreksi dulu di dalam diri sebelum kemudian melihat orang lain. Karena itu tadi, kemurnian bahan bakar itu mempengaruhi kualitas. Nah, motor kalau kemudian bahan bakarnya campuran, ini kan ngedredet, gampang mogoknya. Nah, potensi rusaknya banyak. Nah, demikian pula kita. Rezeki yang halal murni, ketika kemudian itu menjadi bahan utama aktivitas, kegiatan dalam diri kita dan juga keluarga, maka insya Allah yang keluar juga outputnya kemurnian yang baik. Anak-anak mudah difahamkan, anak-anak mudah dinasehati, hatinya lembut, pikirannya cerah, kegiatannya cemerlang, muasyarah bainan nasnya bagus. Jadi mulai dari asupan yang baik. Jamaah rahimakumullah, para pendengar dari Kediri yang kami hormati. Lantas kemudian yang dimaksud haram itu yang bagaimana? Tidak hanya dibatasi zatiahnya saja, tapi haram juga ada haram sababiyah. Maka haram itu satu, haram lizatihi, dan haram yang kedua haramun lisababihi. Ada yang memang sejak awal zatiahnya haram. Dalam Islam diajarkan anjing, dagingnya, babi, dagingnya juga haram. Ini zatiahnya, bendanya. Tapi yang seringkali luput dari kita, nah, kalau yang bendanya haram ini kan sudah jelas, wah ini tidak boleh ini dimakan ini. Nah, warung makan, nah, di situ ada tulisannya jual babi, jelas. Kalau itu haram, kita bisa dengan mudah mengidentifikasi. Yang repot itu haram yang kedua, yaitu haram lisababihi. Dia disebut haram karena sebabnya haram. Bendanya bisa halal, tapi karena mendapatkannya dengan cara yang tidak benar, maka itu menjadi haram. Ini haramun lisababihi. Banyak terjadi, banyak sekali. Tahu tempe itu halal, tapi kalau kemudian kita mengambilnya dari orang lain, mengambil hak orang lain tanpa atas izinnya, tanpa atas dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang benar dan baik, maka itu menjadi haram. Mengambil tanpa izin, atau mencidrai akad, kemudian menjadi haknya dengan cara yang tidak benar, apa yang demikian itu menjadi haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dari sekian banyak hadis, sekian banyak hikmah-hikmah para ulama, kita mendapati bahwa halal dan haram ini tidak hanya perintah dari Nabi, tapi juga Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, jangan bisa buka ayat yang ke-168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah makanan-makanan yang halal lagi baik. Jadi halalan thayyiban, dia halal dan dia baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Artinya kalau makan yang haram, baik zatiah atau sababiahnya, kita berarti mengikuti langkah setan. Yang demikian itu innahu lakum aduwwum mubin. Mengikuti setan, kamu harus tahu innahu setuhune setan, sesungguhnya setan itu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata bagimu. Menjauhi haram itu kita berarti menjauhi perangkap setan. Nah, yang samar dan seringkali tidak kita rasakan adalah haram lisababihi, mendapatinya yang menjadikannya haram. Maka tidak serta-merta ketika ulama mengatakan ini haram, bukan dia menghukumi haram barangnya atau bendanya saja, tapi bisa jadi haram karena mendapatkannya, haram karena sebab-sebabnya. Nah, ini yang lagi ramai belakangan ini. Ada fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur menyebut son horek haram. Itu bukan mengharamkan son sistemnya, tapi hal-hal yang ada di sekeliling paradenya itu, perilaku-perilaku di dalamnya, kemudian potensi-potensi yang disebabkan olehnya. Nah, jadi bukan mengharamkan sound system. Orang-orang kadang ya keliru juga memahami sejak kapan sound system bisa dimakan. Oh, enggak gitu. Halal haram enggak sebatas soal yang dimakan dan tidak dimakan. Prinsip halal haram dan syubhat, kita bisa menengok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan, ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirum minan nas faman ittaqa asyubhati istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami. Nah, ini kalau dimaknai secara langsung, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Podo-podo jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Di antara kedua ini, di antara halal dan haram ini, terdapat perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang masih samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nah, yang demikian itu, yang syubhat-syubhat ini, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka untuk tahu, ya datang ke majelis, ikuti apa itu dawuh-dawuh para ulama salaf saleh. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami. Barang siapa yang masuk kepada syubhat, maka dia akan jatuh ke dalam keharaman. Demikian Mas Aril.
1: Oke.
2: Okay. Kita
1: baik. Terima kasih untuk Ustaz Lutfi ya, untuk mukadimahnya. Monggo silakan yang pendengar semua yang ingin bergabung ya melalui jalur on air 0354 3 10 11 08, ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga SMS 081234600289 atau di 0857253525250. Gus sudah ada yang masuk Gus ya, langsung Gus ya.
2: Iya, silakan.
1: Oke, saya terima dulu di jalur on air. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh.
1: Siap. Lek Dul Kota Kediri.
3: Betul sekali.
1: Siap. Monggo.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Lek Dul.
3: Tadi temanya
2: ini dicatatkan Mas Ariel, okay. Saya kurang mendengar ini.
1: Siap, maaf, enggak apa-apa. Gimana Lek Dul? Lanjut Lek Dul.
3: Iya. Ini di era digital ini.
1: Mm-mm.
3: Kan ada yang pakai apa ya, koperasi syariah, bank syariah, ada lagi gimana ya ini yang namanya pinjol, pinjaman online ini, syaratnya sangat mudah, gampang sekali. Tapi bagi orang yang kepepet istilahnya, biasanya kepepet. Terus pinjaman online itu kan kita nggak bisa ngangsur. Itu lalu berkembang ya, istilahnya
1: berbunga ya,
3: berkembang anunya ya, bunga berbunga terus gitu. Sampai rumah bisa ikut ketot untuk bayar utang itu karena ada tekanan-tekanan. Itu menurut Ustaz gimana, menurut syariah Islamnya?
1: Oke.
3: Seperti itu.
1: Baik,
3: terima
1: baik.
3: Kasih.
1: Terima kasih Lek Dul inggih matur nuwun. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, ada Lek Dul ya di Kota Kediri. Monggo silakan di belakang Lek Dul yang mau masuk lagi ya. Jalur on air 0354 3 10 11 08, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS 081234600289 atau di 0857253525250. Gus ada lagi Gus ya. Saya terima dulu Gus ya.
2: Iya, silakan.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dengan saya siapa?
4: Dari Bu Afifah Gurah.
1: Bu Afifah Gurah.
4: Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Betul Gus. Nah itu kan syaratnya pun sangat mudah sekali ya. Nah, namun karena mungkin nggak bisa ngangsur bunganya berjalan gitu Gus ya, berkembang. Nah, itu seperti apa? Nah menurut dari Ustadz Lufi itu seperti apa dengan hadirnya kemudahan seperti itu? Monggo silakan dijawab dulu Gus.
1: Ya, saya coba menjawab.
0: Iya.
1: Kemudahan-kemudahan perkembangan zaman itu memang patut kita syukuri karena ini bagian dari kecepatan pertumbuhan dan juga solusi-solusi. Namun tetap bahwa hukum Islam harus tetap kita pijak.
0: Okay.
1: Kacamata kita itu sebenarnya kan dua ya. Satu kacamata hukum konvensional dan yang kedua kacamata hukum Islam itu sendiri. Ya, sebagai Muslim hukum Islam itu enggak boleh kita kemudian abaikan. Dalam hukum Islam, transaksi yang mengandung perbedaan atau margin selisih itu bisa dikategorikan sebagai bunga, dan bunga dalam Islam itu haram. Nah, hanya memang sampai sekarang kita bisa membaca perbedaan pandang para ulama konvensional. Nah, yang haram apakah ada batasan atau tidak. Kemudian padahal kita juga kan sudah sampaikan di depan tadi, al-halalu bayinun wal-haramu bayinun. Yang halal itu ya jelas, yang haram itu jelas. Nah, maka kita harus melihat praktek yang ditawarkan terlebih dahulu. Misal koperasi syariah atau
0: bank syariah.
1: Bank syariah, prakteknya seperti apa?
0: Seperti apa?
1: Dan alhamdulillahnya di Indonesia itu ada Dewan Pengawas Syariah, DPS kan. Nah, Dewan Pengawas Syariah itu fungsinya apa? Fungsinya mereka mengawasi lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan praktek syariat sesuai benar-benar sesuai dengan praktek syariat. Jadi tidak hanya penamaannya saja.
0: Oke.
1: Nah, lembaga-lembaga keuangan syariah yang memang diawasi oleh DPS ini, insya Allah mereka dalam prakteknya menyesuaikan dengan fikih syariah. Mereka menggunakan
0: hukum-hukum syariah.
1: Sistem-sistem syariah, mudoroba atau syarikah dan lain-lainnya. Nah, jadi saran kami sebelum menggunakan jasa-jasa keuangan itu, perhatikan terlebih dahulu sistem kerja mereka bagaimana, kemudian apakah sudah sesuai syariah atau belum. Nah, kalau memang sudah sesuai, enggak apa-apa. Kita mengikuti atau menggunakan jasa mereka.
0: Oke. Baik, Gus, ditahan dulu sebentar, Gus. Monggo silakan Bu Utri di Merauke ya. Dari tadi sudah telepon gitu kan ya. Monggo silakan Bu Utri masuk lagi Bu Utri ya. Oke, baik Gus, sambil menunggu Gus ya. Nanti kalau misalkan telepon izin saya cut sebentar Gus ya.
1: Oke.
0: Ini kita bergeser ke pertanyaan yang kedua ya, sambil menunggu Bu Utri yang ada di Merauke ini. Nah, dari Bu Afifah di Kura Gus, bagaimana terkait dengan Oke, ini sudah ada yang masuk lagi sebentar Gus ya, di jalur on air. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Utri. Siap, gimana kabarnya di Bu Utri di Merauke? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat bersama keluarga dan juga Aril ya sehat.
0: Iki, alhamdulillah. Siap. Monggo silakan pertanyaannya langsung Bu Tri.
2: Iya, saya untuk Pak Ustaz.
0: Inggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Iya,
2: Pak Ustaz. Saya bertanya di luar tema boleh?
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Iya. Tema saya itu makna takwa dalam Al-Quran. Begini Pak Ustaz, menjaga diri, melindungi diri dari bahaya dan siksaan. Takwa merujuk pada sikap mental dan spiritual seorang muslim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana umat menjaga dirinya di zaman Genji ini Pak Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ini langsung dari Merauke nih.

0: Gus ya.
1: Udah siang di sana itu.
0: Udah siang di sana tuh kan. Ya, apa namanya katanya makna takwa dalam Al-Qur'an, bagaimana cara menjaga diri bagi anak Gen Z di tengah apa namanya himitan digitalisasi seperti ini. Monggo silakan Ustaz dijawab dulu. Ya. Nanti yang Bu Afifah nanti di belakangan.
1: Oke. Makna dari takwa itu kan mengikuti perintah-perintah Allah, taat atas perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, itu ketakwaan kita ya ukurannya ya itu. Di era seperti sekarang ya tetap saja Islam itu kan solahiyatuhu likulli zaman wal makan. Jadi hukum Islam itu tetap relevan di setiap zaman dan setiap tempat. Jadi tidak hanya di pesantren saja hukum Islam bisa diterapkan, tapi di semua tempat, tidak hanya di Indonesia atau Mekah Arab Saudi saja, tapi juga di semua belahan negara manapun hukum Islam tetap relevan di setiap tempat dan di setiap zaman. Nah, bagaimana kemudian kita menerapkannya? Nah, ya kita tetap terus berusaha meningkatkan ketakwaan itu dengan cara diawali dengan ilmu. Kalau nggak tahu ilmunya kan kita nggak tahu mana ya rambu-rambunya. Bagaimana kemudian kita bisa menjauhi larangan, kita mendekatkan kepada Allah. Yang pertama tentu adalah kita harus membekalinya dengan ilmu. Yang kedua, tentu ada step pembelajaran. Perlahan-perlahan dan kita mulai dari hal-hal yang kecil mengikuti perintah-perintah Allah. Nah, ketika yang dari kecil, hal-hal kecil itu sudah dibiasakan, akhirnya menjadi habit, kebiasaan. Bahkan kemudian nanti kita bisa pada tahap khosyah, takut kepada Allah. Meski dalam kesendirian kita tetap akhirnya bisa merasakan hadirnya Allah. Sehingga mau melaksanakan apapun ngerasa oh Allah itu mengawasi, Allah itu maha melihat. Jadi hal-hal yang kecil jangan diremehkan. Dan juga bensinnya tadi, bahan bakarnya, asupan untuk kita itu asupan-asupan yang halal, sehingga hati kita juga menjadi cerah, pikiran kita menjadi benar, kita tidak akan mudah terombang-ambingkan.
0: Demikian. Siap, baik, terakhir ini Gus ya, dari Bu Afifah di Gura, bagaimana terkait dengan pinjam di bank untuk nyaur utang? Kondisinya karena terpaksa, ketika sudah diingatkan, tapi ya mau tidak mau harus dilakukan, itu seperti apa Gus? Hukum
1: mungkin. Itu tadi sama dengan pertanyaan yang
0: pertama. Iya, hampir sama, Daras.
1: Di Indonesia itu ada hukum positif Indonesia memang yang melegalkan bunga. Nah, tapi alhamdulillahnya kita ada lembaga keuangan yang menerapkan sistem syariah dan mereka diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Nah, nanti akan diterangkan sebelum kita menteken kontraknya itu diterangkan akadnya seperti apa. Kemudian perselisihannya itu nanti kita sistemnya bagi hasil atau seperti apa, nanti semuanya ada di situ. Nah, saran kami untuk memilih lembaga keuangan yang memang mempraktekkan praktek fikih atau praktek syariah sehingga ini kan ikhtiar ya, ikhtiar kita menjauhi yang haram dan lebih memilih yang halal. Nah, sehingga itu sepertinya lebih selamat daripada kita langsung kepada yang praktek-praktek konvensional biasa.
0: Tapi kalau misalkan pinjam bank untuk nyaur utang tuh diperbolehkan apa enggak?
1: Ya itu tadi, pinjam bank, banknya yang syariah.
0: Bank syariah, oke.
1: Okay. Nah, sehingga kalaupun kita keliru, enggak keliru-keliru banget lah.
0: Tapi sebenarnya keliru intinya, tapi ya mau gimana lagi gitu kan, enggak terpaksa.
1: Bukan ikhtiar kita. Iya, ikhtiar benar. Untuk memilih solusi yang lebih baik secara hukum. Okay. Karena di Indonesia memang kitab undang-undang hukum perdatanya kan melegalkan.
0: Iya, benar.
1: Nah, melegalkan perjanjian hutang piutang yang memiliki bunga. Itu kan masalah pasal 1765 kalau enggak salah.
0: Oke, baik, baik. Siap Gus, kita berada di penghujung segmen Gus, enggak terasa ya kita rame ternyata pagi hari ini. Monggo silakan. Iya. Kesimpulan apa nih Gus yang bisa dibagikan? Monggo silakan.
1: Kesimpulannya karena kita ini rame tadi berarti alhamdulillah masih banyak orang yang care terhadap halal haram.
0: Alhamdulillah.
1: Dan itu memang utama. Kita tidak bisa menyepelekan tentang halal dan haram tadi. Nah, barangkali kita tidak atau belum mampu sepenuhnya menghindari yang haram, atau bahkan kita masih sulit menghindari yang syubhat, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa yang haram tetaplah haram, harus dijauhi, yang halal harus kita kejar dan kita upayakan. Nah, karena memang kita berada di hukum teritori negara, bukan negara dengan hukum Islam. Sehingga kita harus tetap mengupayakan bagaimana solusi-solusi yang sesuai dengan syariat Islam. Insya Allah saat kita hidup sebagai Muslim Indonesia dengan dua kacamata yang benar, kacamata hukum Islam dan hukum konvensional, maka kita akan selamat. Akhir kalam, saya ingin berpesan untuk diri sendiri dan juga untuk teman-teman semuanya, para pendengar rahimakumullah, bahwa apa yang kita makan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini, tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keturunan kita. Maka kita pastikan apa yang mengalir dalam diri dan keluarga kita adalah kebaikan dan kehalalan. Dengan demikian kita juga menjaga nasab, menjaga keturunan, dan menjaga garis keberlangsungan keimanan di keluarga kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa di pekan-pekan berikutnya. Siap. Dengan tema yang lainnya.
0: Siap, baik. Terima kasih Gus ya untuk mukadimahnya. Mudah-mudahan mukadimah di pagi hari ini bisa mempertebalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bu Gus, izin saya tutup teleponnya. Assalamualaikum.
1: Saya juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita ya dalam penyajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustaz Muhammad Lutfi Ansori selaku dari khodim dari Pondok Pesantren Karang Tengah Berumbung Kediri ya. Yang mengangkat topik ya, yaitu mencari yang halal, menjemput yang berkah, menjauhi syubhat ya. Terima kasih atas atensinya sudah menamakan edisi pagi hari ini. Ada Lekdul di Kota Kediri, lalu ada Ibu Afifah di Ngurah, dan terakhir ada Bu Utri di Merauke. Mudah-mudahan bisa mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi pendengarnya, tepat pukul 6 kita bergeser dalam penyajian Warta Berita Daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana mana tetap 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi pengingat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita banyak begitu ya dipertemukan dengan begitu banyak orang. Bagaimana cara menjaga itu poin pentingnya. Sekali lagi terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu dengan kesempatan. Kita tutup untuk program Mutiara Pagi kita di edisi kali ini.

0: Sari Berita. Aktivis relawan SRPB Jatim menekankan pentingnya persiapan sebelum peliputan. Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area beresiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen resiko dalam tugas jurnalistik. Mendengar inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Senin 14 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Menanggapi hilangnya 5 jurnalis saat meliput bencana erupsi Gunung Krakatau, aktivis relawan SRPB Jati menekankan pentingnya persiapan sebelum peliputan. Faiz Putra melaporkan.
2: Keselamatan jurnalis saat bertugas di daerah rawan bencana kembali menjadi sorotan. Jaminan keselamatan dinilai tidak datang begitu saja, melainkan berakar dari kemampuan jurnalis dalam memetakan potensi bahaya serta kesiapan kantor media dalam menerapkan standar operasional prosedur atau SOP peliputan. Menurut Ketua Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Surabaya, Julianus Andre Yuris, saat diwawancara RRI Minggu 13 September 2026 mengatakan, peta penilaian risiko atau risk assessment menjadi langkah mendasar yang wajib dilakukan jurnalis sebelum terjun ke lokasi bencana. Dirinya menjelaskan melalui pemetaan ini, jurnalis dapat memilah mana risiko yang masih dapat ditolerir dan mana yang dapat mengancam keselamatan jiwa.
3: Menurut saya, yang bisa menjamin seorang jurnalis untuk terhindar dari risiko ketika dia meliputi daerah yang rawan bencana atau daerah-daerah bencana adalah saat jurnalisnya mampu memahami potensi risiko atau dia berhasil memetakan risiko yang akan muncul, lalu kemudian menyusun rencana mitigasi terhadap agar dia terhindar dari risiko tersebut. Atau kalau kami di AJI biasanya kami menyebutnya sebagai peta penilaian risiko.
2: Sementara aktivis relawan Sekretaris Bersama Relawan Penanggulang Bencana Jawa Timur atau SRPB Jatim, Rahmat Subekti Kimiawan menyebut informasi serta zonasi bahaya yang dirilis oleh lembaga resmi seperti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi bisa dijadikan panduan utama bagi insan pers sebelum meliput.
4: Mungkin PVMBG yang mengayomi itu mereka sudah membuat rilis, mungkin sekian kilometer radius harus berhati-hati, zona merah, steril dan macam-macam. Ya saya detail melihat itu. Nah tentunya itu adalah peringatan yang di dalamnya implikasinya kondisi itu akan dipengaruhi oleh banyak sebab, banyak hal yang akan dimungkinkan kondisi sangat berubah cepat.
2: Dengan tersedianya SOP di tingkat redaksi serta pemahaman risiko dari para jurnalis, diharapkan proses pencarian informasi di wilayah bencana tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan jiwa jurnalis di lapangan. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area beresiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Faris Yarbu melaporkan.
5: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
6: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan dia. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
5: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
7: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasin yang subsi, nah itu kan harus harus kantor juga harus tahu dari pesan bahwa dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan dari helm, masker, terus baju sing APG itu wajib harusnya. Bukan cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
5: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbu melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, pendengar, keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 mendatangi posko informasi di Terminal Gapura Surya Nusantara minggu kemarin. Mereka datang untuk menanyakan keberadaan anggota keluarga yang dilaporkan hilang kontak saat dalam perjalanan menuju Pelabuhan Banjarmasin dari Pelabuhan Tanjung Perak. Faiz Putra kembali melaporkan.
2: Suasana cemas dan penuh rasa khawatir menyelimuti keluarga korban kapal KM Virgo Transport 8 dengan rute Surabaya menuju Pelabuhan Banjarmasin yang hilang kontak di Laut Jawa, Kalimantan Selatan. Salah satu keluarga korban bernama Freddy Manuhutu yang sengaja datang jauh-jauh dari Mojokerto sejak Minggu 13 September 2026 pagi demi mencari informasi keberadaan adik kandungnya. Kapal KM Virgo Transport 8 bertolak dari Surabaya dan dijadwalkan tiba di Pelabuhan Banjarmasin pada Minggu 13 September 2026 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah, yang hingga pada saat berita ini tayang, keberadaan kapal tersebut masih dalam proses pencarian aktif oleh tim gabungan di lintas perairan Surabaya Banjarmasin. Freddy saat diwawancara RRI mengaku pertama kali mendapat kabar duka tersebut dari kawan adiknya yang juga berprofesi sebagai musisi kapal namun tengah menjalani cuti. Adik kandung Freddy yang diketahui bernama Steviansyah merupakan anak bungsu di keluarganya. Keseharian Steviansyah bertugas sebagai pemain musik di kapal tersebut bersama rombongan yang terdiri dari 3 orang penyanyi dan seorang operator sound system. Meskipun nama Steviansyah sudah terdaftar di dalam manifest penumpang kapal, namanya hingga kini belum masuk dalam daftar korban selamat yang berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas.
8: Ya, awalnya saya tadi pagi ditelepon, teman telepon bilang bahwa kapal tempat adik saya kerja tenggelam. Karena terakhir saya komunikasi itu Jumat dengan adik saya sewaktu kapal masih muat belum berangkat. Setelah berangkat itu tidak ada kabar lagi. Tahu-tahu tadi pagi saya ada informasi bahwa kapal tenggelam. Saya coba bel dia tidak aktif. Akhirnya saya turun ke operator pelayarannya, operator kapalnya di Perak Barat situ, diarahkan kemari.
2: Sementara salah satu keluarga korban lainnya yang bernama Ella Nur Astika mengaku komunikasi terakhir bersama sang suami, yaitu bernama Saiful Nuruddin, yang bekerja sebagai seorang supir truk, melakukan video call pada Sabtu pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada Minggu 13 September pagi, komunikasi sudah terputus.
9: Sabtu jam 8 pagi, video call terakhir itu, mau naik kapal, soalnya kan kapalnya terlambat. Dari jam 2 sampai jam 8 pagi, soal 8 pagi.
10: Oh, jam 2 dini hari. Berarti sempat komunikasi ya?
9: Iya, sempat komunikasi, sempat WA.
2: Informasi terakhir yang diupdate dari pihak Pelindo, yakni terdapat total sebanyak 243 orang dengan rincian 107 orang selamat, 6 orang meninggal, dan 130 orang masih dalam pencarian. Pihak Pelindo mengimbau keluarga penumpang yang membutuhkan informasi resmi bisa langsung mendatangi posko informasi di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
0: Relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur didorong memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana, tidak hanya berfokus pada tanggap darurat. Andi Asana melaporkan.
11: Relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur didorong memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan resiko bencana, tidak hanya berfokus pada tanggap darurat. Dorongan tersebut menjadi perhatian dalam Kongres keempat Sekber Relawan Penanggulangan Bencana atau SRPB Jawa Timur 2026 dengan tema penguatan organisasi relawan yang adaptif, profesional, dan berkelanjutan. Sekretaris SRPB Jatim Dwi Rosantiana mengatakan, relawan perlu terus beradaptasi dengan kondisi kebencanaan serta menjaga keberlanjutan perannya.
12: Di Jawa Timur sendiri saja kita punya 14 ancaman bencana dan itu nggak mungkin dilakukan oleh relawan saja. Tapi kita kemarin juga bekerjasama dengan BRIN, bekerjasama dengan Chiba Institute of Science itu. Nah, hal-hal tersebut kami perkuat sinerginya di situ. Seperti kembali lagi kepada jargon SRPB, bersatu bersinergi untuk peduli itu tadi. Jadi apapun itu elemennya kita bekerja sama.
11: Hal senada disampaikan Wakil Koordinator SRPB Jawa Timur Ervan Alif Pujiono atau Erik. Menurutnya, SRPB berperan mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan.
13: Seperti tugas dasarnya ya, SRPB kan mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan. Kita berharap kita lebih, apa ya, sistemnya lebih komprehensif, semuanya terlibat, kemudian penanganan bencana juga lebih masif.
11: Penguatan kolaborasi ini diharapkan membuat penanggulangan bencana di Jawa Timur semakin kuat, sekaligus mendorong pencegahan dan pengurangan resiko sejak awal. Ani Hasana melaporkan.
0: Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menegaskan kawasan alun-alun Sidoarjo harus steril dari aktivitas pedagang kaki lima atau PKL untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik. Yanuar Fahmi melaporkan.
14: Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menegaskan kawasan alun-alun Sidoarjo harus steril dari aktivitas pedagang kaki lima atau PKL untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik. Kasatpol PP Sidoarjo, Yani Setiawan, mengatakan PKL tidak diperbolehkan berjualan di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan steril.
15: Yang diamanahkan pada kami bahwasanya alun-alun bebas daripada PKL. Ya, dan untuk upaya-upaya yang kita lakukan adalah pertama, memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna RTH itu, yaitu tempat alun-alun, untuk bisa menikmati, bisa melaksanakan kegiatan dengan aman, sehingga dia tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan lain yang merusak estetika dan juga kenyamanan daripada pengunjung.
14: Satpol PP akan memperkuat pengawasan dan penindakan PKL yang kembali berjualan di lokasi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Penegasan ini dilakukan agar alun-alun Sidoarjo tetap berfungsi sebagai ruang publik yang tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis TBC melalui tracing dan screening yang terintegrasi langsung dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Ana Kusuma melaporkan.
16: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Edi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
17: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya dari penderita TBC ini, kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari foto rongsennya nanti ya, kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis. Jadi tidak hanya screening tracing TBC saja, tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
16: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Dapayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui Puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
18: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening TBC.
16: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Ana Kusuma melaporkan.
0: Indonesia secara konsisten menempati peringkat 5 besar negara penyuplai pelaut global. Informasinya disampaikan Farida Usnia.
19: Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara penyuplai pelaut global. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 1,6 juta pelaut dari tanah air tersebar di berbagai penjuru samudra. Rinciannya sekitar 1,57 juta pelaut laki-laki dan sekitar 52 ribu pelaut perempuan. Melihat peluang tersebut, Direktur Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya Mujiono mengajak calon wisudawan untuk mengambil kesempatan itu.
20: Kita nomor 5 sebagai penyuplai pelaut global. Kalau perwiranya ya, kalau untuk seluruhnya kita nomor 3 termasuk rating di dalamnya. Jadi

0: si gangguan, pendingin, proteksi listrik, ventilasi, prosedur darurat, dan latihan kru. Demikian pula dengan bahan bakar seperti amonia yang memiliki karakteristik keselamatan tersendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang inovasi, jangan hanya bertanya seberapa efisien inovasi ini, tetapi seberapa aman ketika terjadi kegagalan pada inovasi yang kita kembangkan. Karena di dunia maritim, keselamatan tetap menjadi prioritas.
1: Menjadi pelaut tidak mudah, karena mereka bekerja dalam kondisi yang tidak mudah dan menghadapi berbagai resiko di laut. Meski begitu, pelaut merupakan tulang punggung perdagangan global. Farida Usnia melaporkan.
2: Universitas Hasyim Asyari menyelenggarakan kegiatan Sekolah Parlemen Mahasiswa untuk membekali para mahasiswa agar memiliki karakteristik kepemimpinan dan tata kelola organisasi. Chantianov melaporkan.
3: Universitas Hasyim Asyari menyelenggarakan kegiatan Sekolah Parlemen Mahasiswa. Acara ini bertujuan untuk membekali para mahasiswa agar memiliki karakteristik kepemimpinan yang kritis, aspiratif, dan progresif. Dalam acara tersebut, ditekankan pentingnya penguatan tata kelola organisasi yang berlandasan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta pemahaman mengenai sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD Kabupaten Jombang, Kartiono SP menyampaikan materi terkait urgensi aturan internal organisasi. Beliau menegaskan bahwa dalam membangun dan memperkuat sebuah organisasi, kepatuhan terhadap AD atau ART adalah hal yang mutlak karena berfungsi sebagai pilar utama atau penyangga keberlangsungan organisasi tersebut.
4: Dalam rangka menghimpun anggota dalam mengelola sebuah perkumpulan atau organisasi, memang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu menjadi sebuah sokong tubuh akan berkelangsungan organisasi tersebut.
3: Melalui pelaksanaan Sekolah Parlemen Mahasiswa ini, diharapkan para peserta mampu mengimplementasikan tata kelola organisasi yang baik, sekaligus menumbuhkan karakter kepemimpinan yang kritis, progresif, dan siap bersinergi dalam mengawal dinamika pembangunan masa depan. Chantiano melaporkan.
5: Info olahraga.
2: Info olahraga pagi ini, pendengar, hasil pertandingan Persebaya versus PSIM Yogyakarta laga pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya dilaporkan Agustin Erdiani.
6: Thank you very much for the supporters came to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
7: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
6: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but no money finish on the first half and second half also.
7: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami.
6: I'm very happy of the attitude of our players.
7: Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
8: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
7: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Hasil pertandingan pembuka Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027 antara Persela Lamongan melawan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan disampaikan Farin Regi berikut ini.
1: Persela Lamongan mengawali kompetisi Championship musim 2026-2027 dengan hasil positif. Tampil di Stadion Surajaya, tim Laskar Joko Tingkir, julukan Persela, menundukkan tim tamunya Persis Solo dengan skor 2-0. Dua gol Persela tercipta di babak pertama. Hamal Tulip pada menit ke-33 dan Rizky Putra Utomo semenit jelang babak pertama berakhir. Pelatih Persela Bima Sakti bersyukur timnya mampu meraih target 3 poin. Ia menilai pertandingan perdana berlangsung sulit, namun para pemain mampu menjalankan instruksi dan tampil lepas. Bima juga memberikan apresiasi kepada Kapten Dendi Sulistiawan yang dinilai mampu mengkoordinir teman-temannya di lapangan. Meski menang, ia meminta pemain tidak terlena karena perjalanan kompetisi masih panjang.
2: Saya juga berterima kasih pada Kapten Dendi yang bisa mengkoordinir pemain semuanya, bisa tampil lepas, bisa tampil menggilan, dan tentunya hasil ini tidak membuat kami berpuas diri. Masih banyak pertandingan, oleh sebab itu saya sampaikan ke pemain, ini awal, tapi dijadi motivasi ke depan karena pertandingan demi pertandingan akan lebih berat lagi. Dan sekali lagi terima kasih atas support dari dukungan juga dari El Amania, Kurva Push, dan tentunya fans Persela. Hari ini patut kita syukuri, patut kita berbangga, tapi jangan berlebihan. Dan kita fokus ke pertandingan berikutnya melawan Persiba.
1: Dari kubu tim tamu, pelatih Persis, Ricky Nelson, mengakui Persis tampil kurang maksimal pada babak pertama. Namun penampilan apik di babak kedua belum cukup untuk menghindarkan Persis dari kekalahan.
3: Memang ada banyak hal khususnya di babak pertama yang perlu sangat-sangat diperbaiki. Kita terlalu membiarkan lawan bermain di tengah dan dia bisa punya space buat dia bisa shooting. Itu akan menjadi catatan, dan juga babak kedua kita bisa bangkit sebenarnya. Hanya memang sayang banget peluang-peluang yang didapat tidak bisa jadi gol. Ya, ini akan jadi pelajaran untuk memperbaiki di game kedua dan seterusnya.
1: Usai laga ini, tim Laskar Joko Tingkir akan menghadapi Persiba pada tanggal 19 September mendatang, sementara Persis akan melawan PSPS Biak pada tanggal 20 September mendatang. Farin Reki melaporkan.
4: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan feature Pulau Mandangin. Selengkapnya disampaikan Ermina Jin.
5: Pulau Mandangin bukan sekedar pulau kecil di lepas Sampang Madura. Ia adalah surga tersembunyi dengan potensi wisata luar biasa. Pulau ini dihuni hampir 24.000 jiwa dalam satu desa dengan 13.000 hak pilih. Sebanyak 90% warganya menggantungkan hidup dari laut sebagai nelayan. Potensi itu mulai menggeliat lewat festival pesisir. Penjabat Kepala Desa Mandangin, Khairul Ana, menyebut festival pesisir Mandangin menjadi momentum kebangkitan wisata desa.
6: Ini festival pesisir. Iya. Ya, kegiatan festival pesisir ini kami khususnya desa sangat berterima kasih, karena dengan adanya festival pesisir kemungkinan nanti di sektor wisatanya bisa meningkatkan untuk desa kami. Jadi kegiatan festival pesisir ini bukan kali ini aja, selama saya di sini sudah dua kali, Mas, ya.
5: Festival ini melibatkan 400 nelayan yang tampil dalam parade perahu hias dan larung seni. Pesona alam Pulau Mandangin Madura diakui wisatawan lokal. Reni Susilawati, yang dua hari mengelilingi pulau tersebut, mengakui potensi Pulau Mandangin yang luar biasa. Ia menyebut dua spot unggulan, yakni Pantai Batu Terbelah dan Pantai Pasir Putih, memiliki pesona tersendiri. Selain itu, keramahan warga setempat menjadi modal sosial wisata yang tidak ternilai harganya.
7: Setelah melihat dan mengelilingi Pulau Mandangin selama dua hari, itu potensi

tepat di sebelah bagian barat Gilimandangin. Para pengunjung yang bertandang ke kawasan ini akan disuguhkan dengan pemandangan yang eksotis. Akses ke Pulau Mandangin juga cukup mudah dan murah, hanya dengan 1 jam perjalanan laut dari Pelabuhan Sampang. Tantangan terakhir adalah akomodasi yang memang masih terbatas dan perlu edukasi homestay warga setempat. Dengan kombinasi alam maritim, budaya nelayan, dan keramahan warga, Pulau Mandangin siap menjadi destinasi baru Madura.

0: ya pendengar, dengan berakhirnya paket feature yang disampaikan oleh Ermina Jen, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: 101 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Mendengarnya, Anda masih bersama saya Arul Fonda. Kita memasuki penyajian informasi cuaca, mendengarnya. Yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 6:45 nantinya. Kita sudah tersambung dengan Mas Mahendra selaku dari prakirawan BMKG Statmed, Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Mas Mahendra. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi, Mas Mahendra.
1: Halo, ya. Halo, selamat pagi, Mas.
0: Gimana kabarnya, sehat, Mas, ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat, Mas.
0: Oke, baik, Mas Mahendra, monggo silakan untuk informasi cuaca di pagi hari ini Senin 14 September 2020 seperti apa, Mas?
1: Baik, sama saya Mahendra akan menyampaikan kondisi cuaca dan perakiraan untuk satu hari ke depan, yaitu hari Senin tanggal 14 September 2026. Perakiraan untuk cuaca di wilayah Kediri dan sekitarnya untuk pagi hari cenderung cerah, kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan cerah hingga cerah awan. Dan kondisi ini diperkirakan akan bertahan hingga malam hari. Kemudian untuk dini hari diperkirakan kondisi cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara sendiri diperkirakan sekitar 22.

0: untuk saat ini kita masih dalam musim kemarau, jadi mungkin lebih perhatikan juga untuk tidak membakar sampah atau membakar lahan secara masif, sehingga dengan kondisi angin yang saat ini masih kencang yang berpotensi jadi kebakaran yang menyebabkan gampang menyebar ke wilayah sekitarnya gitu Mas.
1: Oke. Lalu adakah titik-titik mana saja yang mungkin mudah untuk menjadikan potensi untuk menjadi, terjadi kebakaran karhutla, kebakaran lain dan sebagainya Mas?
0: Ya baik. Kalau berdasarkan patron titik hotspot di wilayah Jawa Timur, khususnya untuk wilayah Kediri Raya, itu terpantau di beberapa wilayah. Itu berdasarkan update pukul 6:44 menit waktu Indonesia Barat, terpantau di beberapa wilayah seperti di daerah Nganjuk, Kediri, khususnya di wilayah Ngurah, Papar dan Mojo, Tulungagung dan Blitar gitu Mas.
1: Oke, okay, baik.
0: Titik-titik yang masih terdeteksi hotspotnya.
1: Oke, okay, baik. Terakhir ini Mas Mahendra, 3 hari yang lalu kan di kawasan Pari ini ada hujan turun nih Mas. Nah itu seperti apa Mas? Apakah itu hanya hujan lokal atau hujan area saja atau seperti apa?
0: Iya betul. Jadi kita masih dalam musim kemarau, artinya memang secara umum kondisinya masih cukup kering, artinya tidak ada hujan. Namun musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama sekali, masih ada potensi hujan, tetapi persentasenya kecil. Jadi apabila di suatu wilayah terjadi hujan, biasanya lebih dipengaruhi oleh faktor lokalnya itu Mas. Jadi memang hujan yang terjadi di wilayah tersebut masih lebih berpengaruh karena faktor lokalnya.
1: Faktor lokalnya aja ya. Oke, baik, terima kasih Mas Mahendra untuk informasinya ya. Untuk esok hari kita akan update lagi ya, Mas ya, informasi cuacanya. Terima kasih Mas Hendra, salam sehat selalu. Selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi Mas.
1: Oke, baik pendengar ya, dengan begini tuntas sudah kebersamaan kita ya dalam menyajikan update cuaca yang disiarkan langsung ya ataupun disampaikan langsung oleh prakirawan Stasiun Meteorologi Doho Kediri ya. Mudah-mudahan bisa menambah kewaspadaan kita ya terkait dengan kondisi cuaca di pagi hari ini ya. Kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lewat ya, nanti akan dilanjutkan informasi seputar Kediri Raya ya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri dengan informasi dan inspirasi.
2: Anda baru saja mengikuti Peta Cuaca kerjasama antara LPP RRI Kediri dan BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita bergeser ke informasi yang terakhir, kebakaran lahan di Dusun Karang Timongo, Desa Den Anyar, Kecamatan Kabupaten Jombang, merembet hingga membakar gudang barang bekas atau rongsokan ya, pada hari Minggu siang kemarin. Kebakaran dilaporkan terjadi pukul 12 siang hingga pukul 17 sore, yang mana petugas pemadam kebakaran masih berjibaku memadamkan api dan mencegah kobaran meluas ke area pemukiman maupun bangunan lain di sekitar lokasi. Seorang warga setempat bernama Alvinia Afni ya, berusia 23 tahun mengatakan api awalnya terlihat dari arah timur sekitar 500 meter dari gudang rongsok. Api kemudian dengan cepat merembet akibat kondisi cuaca panas dan juga angin kencang. Menurutnya api kemudian merembet ke arah barat dan membakar tanaman jati serta bambu yang berada di belakang gudang rongsok. Material yang mudah terbakar di dalam gudang membuat kobaran api semakin berbahaya. Alvinia menyebutkan dirinya tidak mengetahui secara pasti apakah pembakaran lahan tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. Namun api yang membakar lahan dengan cepat membesar dan merambat menuju area gudang. Informasi yang dipun di lokasi pendengar ya, kobaran api juga berdampak pada sebuah kandang burung yang berada sekitar 200 meter dari gudang rongsok. Warga yang rumahnya berada di sekitar lokasi kebakaran juga mulai mengantisipasi kemungkinan api meluas. Sejumlah barang dari dalam rumah dikeluarkan dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran belum dapat memastikan penyebab pasti kebakaran. Petugas menduga api berasal dari kebakaran lahan, namun hasil diperlukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan sumber awalnya. Baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam menyajikan Kediri pagi ini musik dan informasi di sesi yang pertama. Yang mana saat lagi tepatnya pukul 7 kita bergeser dan menyajikan Warta Berita Sentra akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Untuk Warta Berita Nasional, lepas dari itu kita akan sambung lagi untuk opini publik.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berani yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdal Op BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
1: Ya, untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000 ya, 2.000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2.000.
3: Sementara itu Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility kan? Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari apa penerbangan komersil dari pesawat-pesawat kecil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun pulang dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi belum dari pagi.